0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis ini aku punya satu info, ternyata ada banyak banget warga Indonesia yang punya nama Justin Bieber dan Ariana Grande. Selengkapnya kita bahas abis yang satu ini ya.
3: Prambors News.
2: Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan kok dapetin double point. Dan kalau lagi mampir ke GIAS 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIAS 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6, nomor 6B, hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
3: Prambors News.
2: Yes, benar banget kalau muda. Jadi menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, ada sekitar 18.551 warga Indonesia yang bernama Justin Bieber. Terus habis itu ada 15.281 yang bernama Ariana Grande, dan juga 5.533 bernama Selena Gomez, ditambah 153 orang bernama Taylor Swift. Wow, ternyata banyak banget ya warga Indonesia yang bernama artis-artis internasional. Aduh, aku jadi penasaran, ada nggak ya Justin Bieber di sekitar sini kalau muda? Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
4: Kalau muda, lo akan ditemenin sama Darto dan Kenir di Prambors pasti ya.
5: The Dendisi Prambors Radio masuk ke jam 7.
6: Yuk.
5: Jadi kan kemarin kan aku ngeliat karaoke kan. Terus datang tuh Genus, Julio, Ralfi, dan
6: gue sama Mas Darto juga.
7: Parah, gue zoom.
6: Gue kan zoom, gue yang naik meja.
7: Lu naik meja makan rumah lu. Benerin neon kan.
6: Iya bener. Lampunya mati.
5: Terus kayak kita bersepuluhan gitulah.
7: Yes.
5: Dan anak-anak Prambors
6: satu-satunya yang gratis itu doang kan? Ya 10-10-nya itu doang.
5: Kok
6: rame, Pak.
5: Sama 3 bartender.
6: Oh. Eh, 13 ya.
5: Nah. Terus udah gitu kan kayak kita nge-post gitu kayak bersama selalu bersama gitu. Berempat terus dah. Si Genus nge-post gini. Terus our CEO.
6: CEO.
5: Tau gak? Dia cuman nge-reply gini, nanti kasih bilnya ke gue ya.
6: Sedap.
7: Gila.
6: Pak ke Gias yuk, Pak ke Gias. Pak ke Gias yuk, Pak. Foto
7: terlalu,
6: gitu, Pak.
7: Terlalu berlebihan.
6: Oh, terlalu berlebihan.
7: Minta dibayarin mobil.
5: Mr. Good, thank you so much ya.
6: Terima kasih, Mr. CEO.
7: Ya. Yuk.
6: Mr. Bagus.
5: Tapi aku gak tahu apakah itu small talk, apakah itu...
6: Small talk lah.
7: Itu real deal itu.
6: Ya kalau misalnya udah lo ecap gini ya mau gak mau harus. Tagihannya 50 juta kan.
7: Azul 3.
6: Azul 3. Mandi bang.
5: Nanti kita mau nanyain ke kalau muda ya. Menurut lo nih ya small talk
6: nanti,
5: yang.
6: Bukan sekarang.
5: Ya udah mau nanti mau sekarang boleh. Biasanya sih kalau kayak gini kita teaser dulu aja.
6: Gak usah lah, langsung aja ngobrol.
5: Oke boleh.
6: Small talk basa-basi yang. Kan basa-basi itu kan udah basi ya. Basa-basi yang gak basi itu apa sih? Nah, basa-basi yang basi itu menurut gue adalah yang Mas tinggalnya di mana, Mas? Itu basa-basi basi.
5: Iya lagi benar.
6: Basa-basi basi.
7: Basa-basi yang gak basi berarti ya?
5: Heeh.
7: Kalau gue biasanya nih kalau ada orang ngajak ngomong.
6: Coba nih ceritanya gue baru pertama kali kenal ya.
7: Oke. Yang akan
6: Mas.
7: Mas, gue akan diem ngeliatin jidat tengahnya sambil senyum.
6: Wah gila kayak pervert ini.
5: Keren banget.
6: Kenapa emang? Kayak orang mesum, Mas.
7: Lihat mata gue penuh cahaya hangat. Enggak.
6: Terus lu mengucapkan apa, kan harus ada bahasa basinya.
7: Oh kayak. Enggak, gue inner monolog. Aktor gue soalnya.
6: Gila, metode acting
5: Joko Anwar besti.
6: Parah, parah, parah. Aktor kesayangan Joko Anwar.
5: Kalau-kalau muda gimana nih, bahasa basi yang gak basi? Kasih tahu di voice note ya, 0811 607 1022.
6: Oke.

listening to Prambors. Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Hola back girl.
2: Bukan masa hola back girl itu, bukan dong.
0: Eh, lo anak mana? Wih, itu kan bahasa basi kan?
1: Oh gitu, gak ada bridgingnya temennya. Ditendang aja temennya.
0: Iya pokoknya oh. Mas Darto okay. Ngomong apa, Mas Dana ngomong apa, aku maju terus.
2: Maju terus dia dengan topiknya, asik deh, bagus sih. Ken ini bagus sih, Ken yang ngembalikin ke relnya lagi.
1: Iya. Gua dong harusnya.
2: Bahasa basi yang gak basi.
1: Oke,
2: okay. Itu yang lagi kita obrolin kau lah.
1: Oke, kalau gitu mungkin
2: paling gini, misalnya kalau gue ngobrol sama ketemu sama orang nih bahasa basi. Mas kalau ngelukis catnya apa, Mas?
1: Oh keren, bisa Windsor, bisa Churchill. Windsor Churchill.
2: Churchill tuh curhat cilingin gitu.
1: Bisa Churchill.
2: Windsor Churchill. Churchill tuh curhat cilingin gitu.
0: Ayo, kita mau denger voice note.
1: Ah ngapain sih?

0: weekend.
1: Udahlah, enggak usah. Oh, iya. Ah.
2: Romeo. Apa sih bahasa basi yang enggak basi? Bisa gue ngomong dulu tadi apa?
1: Peng.
2: Apa sih bahasa basi yang enggak basi menurut Romeo? Kita lihat.
3: Bahasa basi yang enggak basi menurut gue ngobrol sama Gojek pas ada angin. Dan waktu enggak ada angin diam. Itu enggak pernah basi sih.
0: Soft spoken ya dia.
1: Iya.
2: Temannya ada Anang deh kayaknya. Apa ngobrol katanya? Sama Gojek pas enggak ada, pas ada angin.
0: Oh pas itu gua laku.
2: Angin diem.
1: Lakuin bener, kan? Bener, iya iya.
2: Ih. Enggak pas ada angin mesti gimana sih?
0: Jadi enggak kedengeran Gojek ya, Mas. Iya, gitu. Kayak
2: oh,
0: gitu.
2: Oh, jadi pas ada angin Pak, iya gitu. Apa sih begitu?
0: Misalnya dia nanya.
2: Begitu lampu merah diem-dieman.
0: Coba lu nanya, Pak.
2: Gue nih nanya.
0: Iya, lu Gojeknya.
1: Aku jadi anginnya ya. Oh, iya.
2: Ayo Pak. Pak, 1 tambah 1 berapa? Oh gitu. Lampu merah nih, lampu merah berhenti nih.
0: Nah. Gue gigit lehernya.
2: Kok tiba-tiba digigit? Itu kan leher udah seharian itu kena matahari. Kecut banget itu.
0: Ya tasty kan, umami jadinya.

0: Force.
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
6: Kalau muda, lagi ada rencana buat liburan ke Labuan Bajo? Ini dia momen yang sangat-sangat pas. Di jantung eksotis Labuan Bajo, Rao Hospitality menghadirkan pengalaman menginap yang elegan dengan nuansa tropis di Rao Signature Komodo Labuan Bajo. Bayangin deh, bangun pagi dengan pemandangan yang menakjubkan, suasana yang tenang, dan staycation yang siap bikin liburan lo makin berkesan. Kabar baiknya, untuk setiap reservasi sebelum 30 September 2026, lo bisa dapetin free menginap satu malam loh. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Langsung reservasi di 0811-1120-0750 atau kunjungi rahospitality.com. Classic Nature Komodo, Labuan Bajo. Your tropical elegant escape starts here.
7: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
1: Terima kasih Warner Music Indonesia, the best, best, best. Tapi kenapa hanya mengirim Ralphy? Kenapa The Dandies Weekend enggak? Kenapa, kenapa, kenapa? Kalau mudanya yang ikut banyak banget lagi. Bagus sih. Kak Danang, mau ngomong gak?
2: Mau.
1: Ayo. Jadi kita mau telepon satu kalau muda, iya, yang dia berkesempatan untuk pergi ke
3: Singapura.
1: Singapura.
3: Untuk nonton Alex Warren.
1: Gue lihat nih makin lama poinnya makin sedikit.
3: Ini berapa nih? 30, kemarin 40.
1: Enggak, yang pertama kita telepon 100.
3: 100. Yang ini 30, 40 ya, oke lah.
1: Berarti ini gak usah effort-effort banget ya kalau muda bisa menang.
3: Jangan dong, harus tetap kumpulin yang banyak. Atau jangan-jangan ini bisa jadi strategi juga kaula muda. Hmm. Kalau lu rajin, ya ini nih. Mereka cuma bisa ngumpulinnya sekarang yang poinnya sekitar 30-40. Kalau lu lebih rajin mungkin lu bisa berangkat ke Singapura.
1: Ya betul.
3: Kesempatannya makin gede. Oke, ada siapa nih? Nafa.
4: Ya, halo.
3: Nama depan kamu Ke ya?
1: Ke Nafa.
3: Hei. Nafa. Gimana kamu, ya, gimana kamu menggambarkan Alex Warren, hah, di hidupmu?
1: Hah? Kayaknya belum sampai
4: gimana hidup gitu deh.
3: Iya, kamu tuh suka sama Alex Warren tuh segimananya?
1: Iya benar.
4: Gimana ya?
1: Gak apa-apa, jujur aja kalau belum terlalu suka juga.
3: Oh, kamu ini ya, hunter ya? Apa-apa? Gimana, sesuka apa kamu sama Alex Warren, gampangnya gitu deh?
4: Suka pas lagu Ordinary sih sebenarnya.
3: Oh iya tuh, bagus tuh lagunya.
1: Coba bisa nyanyi gak dikit?
4: Enggak bisa.
3: Tadi lu mau nyanyi lu tadi lu.
1: Ya, dikasih dua tiket deh.
4: Nyanyi cuman bersenandung sedikit.
1: Dikasih dua tiket, mau gak Nafal nyanyi? Dikasih dua tiket, mau gak nyanyi?
4: Mau.
3: Deh. Tapi satu lagi tiketnya tiket KRL.
1: Yaudah, okay. Nafa, selamat ya. Kamu berhasil memenangkan satu tiket ke Singapura nonton Alex Warren.
3: Siapin paspor ya, Nafa. Have fun ya nanti di Singapura ya. Jangan sakit, jaga kesehatan. Jadi kamu bisa bersenang-senang di sana bersama kaula muda yang lain.
1: Barusan tepuk tangannya berlebihan deh, Peng.
3: Bye, Nafa.
0: NBA, mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan

0: Cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, aku punya solusi untuk kamu yang punya kendala kalau lagi kejar deadline tapi HP tiba-tiba nge-lag, atau kamu lagi buka banyak aplikasi tuh untuk ngejar deadline kamu itu handphonenya juga nge-lag lagi, atau kalau habis meeting panjang kamu lupa tadi bahas apa. Ini saatnya kamu upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G yang siap bikin aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan bikin hidup kamu jadi awesome. Galaxy A27 5G hadir dengan RAM yang lebih cepat, jadi multitasking tetap mulus tanpa nge-lag. Ada juga fitur AI Voice Transcription yang bisa mengubah rekaman suara jadi teks. Cocok buat nyatet hasil meeting, kelas, atau obrolan penting tanpa bikin kamu ribet. Baterainya juga irit seharian. Jadi enggak perlu kamu panik gitu ya, cari aduh colokan di mana nih pas lagi aktivitas gitu. Karena baterainya sekali lagi seharian irit. Kabar baiknya juga sekarang Galaxy A27 5G bisa lo dapetin tanpa uang muka dengan cicilan 0%. Plus ada promo hemat hingga jutaan rupiah. Langsung aja datang ke Samsung Store terdekat atau beli secara online di samsung.com/ID. Dan kamu bisa upgrade sekarang juga ke Samsung Galaxy A27 5G dan rasain sendiri pengalaman yang lebih sat-sat biar hidup lo makin awesome.
3: Halo sayang, aku Kak.
4: Kamu jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu jadi...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.

0: Ini siapa yang nyanyi nih? Peng siapa?
1: Five. Wave to Earth.
0: Wave to Earth. Ah, sorry banget. Nih, judul genrenya, lo bisa ikut siaran nggak nih? Ngejogrok aja lo mainin HP lo.
2: Gimana kabarnya semua?
0: Baik dong.
2: Apa ini genrenya apa nih, Pak?
0: Post-punk
2: melodic pop kan ini?
0: Semuanya jadi satu. Post-punk melodic pop, rock, funky.
1: Kita mau puterin kocot keceret.
2: Dicuekin lagi
0: sama. Ini bocah nih orang kagak boleh bercanda banget.
1: Bukan.
0: Lagi.
1: Tadi aku udah tunggu loh 2 detik kayak 1 2.
0: Wait. Kita kapan muterin lagu Dandes?
2: Tunggu dulu belum 250.000.
1: Iya, kita turunin lagi apa? 130.
2: Enggak usah, jangan dong.
0: Berapa sih kita sekarang?
1: Aduh, masih ada berapa? Ada penurunan nih dari angka likes. Padahal gua udah usaha loh. Hah?
0: 129.
1: Ya. Jadi berapa papasnya?
0: Dikit lagi tuh. Pokoknya ntar 130 kita puterin ya.
1: Turun mulu ya. Emang kan jangan puterin aja. Enggak kata kalau muda emang lu mau puterin kan.
0: Emang iya.
2: Sabar ya tapi ya.
1: Ayo kocer keceret, Peng.
0: Ini kocer keceret mana, Peng? Tebak-tebakan. Iya. Yeah.

0: Dan Cerat punya tebak-tebakan. Cerat, gue punya tebak-tebakan.
1: Apa tuh?
0: Makanan-makanan, cemilan apa yang jujur apa adanya?
1: Cemilan apa yang jujur apa adanya?
0: Ya. Ayo, nih cemilannya enak banget. Panas banget. Apa, Cerut?
1: Gak tau.
0: Cemilan yang apa adanya, jujur. Tahu bulat.
1: Kok tahu bulat?
0: Tahu bulat digoreng blak-blakan.
2: Show off.
0: Digoreng ya udah apa adanya.
1: Kayak ini, nih gua ngegoreng nih.
0: Iya, ini sih begini. Ya begini namanya tahu bulat begini. Jadi enggak diumpet-umpetin, dia apa adanya jujur. Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Tapi apa adanya. Kalau misalnya gitu berarti makanan itu juga dibuatnya sambil takut dong.
0: Kenapa tuh?
1: Tahu bulat digoreng deg-degan. Meledak kan ya?
0: Meledak
1: ya? Takut jadi goreng deg-degan. Rebus aja deh gitu. Jadinya tahu rebus, tahu Yunyi. Yunyi Sarah.
0: Yunyi dong. Itu berarti si Yunyi main suku agama dan ras tuh.
1: Kok gitu?
0: Sarah.

0: Dan kembali lagi bersama Kenny Jafar, ada si Kanjut Rombeng ini dan saya.
1: Halo, aku Kanjut Rombeng. Srek srek srek.
2: Rombek. Rombek barusan.
0: Apa ya, Kenny enggak bisa ikutan hari Minggu nanti.
1: I'm sorry.
2: Kenny lagi di Makassar, dia lagi pembukaan stasiun antariksa Indonesia pertama.
0: Enggak. Stasiun antariksa Indonesia SAI berarti ya.
2: Yo,
0: asik deh.
2: Kenny di Makassar yang MC weddingnya siapa?
1: Wedding keluarganya Julio.
0: Serius ini?
1: Ini beneran.
0: Ya Allah.
2: Ya Allah.
1: Gimana dong?
2: Dadah aja deh.
0: Dadah. Kata gue cancel.
2: Ini pertemanan ini tuh ada-ada aja deh kayak.
0: Keluarga Julio berarti Julio yang minta tolong ke lo kan? Berarti asking for a favor kan?
1: Enggak. Bukan Julionya, emaknya Julio. Kan aku sering nginep di rumah Julio.
0: Wah itu, emang lutang budi jatuhnya.
1: Terus udah gitu, suatu pagi mamanya udah kayak masakin semuanya di meja makan. Kenny, tanggal 8 Agustus bisa gak ngemsiin?
0: Ya
1: ada abangnya Julio menikah. Ya masa gue bilang enggak, makanan udah di depan. Oke tante, siap.
0: Dibayar gak?
1: Harusnya sih dibayar ya.
0: Harusnya kan ada red card ya kasih tante. Aku tuh sekali nge-MC tuh 55 juta. Aku terus diskon jadi 56.
1: Diskon malah naik.
2: Dia terus dikasih ini ya, biaya kamu tinggal di rumah saya.
1: Iya,
2: iya, makanan
0: selama ini kosnya.
1: Tapi aku emang gak tahu diri sih kalau di rumah Julio. Jadi pernah ya aku
2: enggak kan, kamu di rumah siapa aja tidak tahu diri. Di rumah Daryl.
1: Oh iya gitu. Juga ya. Kan aku ke rumah Julio. Terus Julio ada kerjaan. Terus tapi aku gak ada kerjaan hari itu. Jadi aku bilang kayak, Jul gue di sini dulu deh gitu kan. Tahu-tahu mamanya pergi, adanya pergi, gue sendiri yang di rumah sama dua ART-nya.
2: Sama dua ART terus tiba-tiba ada dua pencuri mau masuk. Mau ngambil rumah itu terus lu bikin jebakan kan.
0: Itu home alone.
2: Oh gitu.
0: Itu home alone.
2: Aduh, ada-ada aja gua.
1: Jadi kalian perginya ngapain nih?
0: Iya. Iya. Bilang aku ngantuk gitu.
1: Aku segar. Aku human party starter.
0: Gila. Human party starter kita enggak bisa ikut hari Minggu nanti kaula muda jam 9. 9 Agustus hari Minggu. Kita mau bikin Dandy's Day Out edisi sepedahan. Edisi pedahan, Dandy's Day Out edisi pedahan ya.
1: Ini flyernya udah jadi ya pakai AI kita.
2: Iya, karena kepepet.
0: Ini ngumpulnya di Prambors, di Fatmawati, sampingnya Urban Forest itu ya. Pokoknya kamu GPS aja ada di situ. Kita ngumpul jam 6 ya. Enggak lama-lama jam 11.30 kita baru jalan.
1: Pak, keling banget itu, Pak.
0: Panas banget itu.
2: Terlambat banget Pak itu, Pak.
0: Jam 6 ngumpul, 6.30 datang enggak datang kita tinggal.
2: Nah, nanti finishnya itu di Kotara Manama Coffee.
0: Emang itu finishnya? Bukan.
2: Bukan tahu.
0: Itu hangoutnya.
1: Hangoutnya di situ.
0: Kita ke Kotara Coffee Signature, habis itu mau yang balik lagi ke Fatmawati boleh, yang mau pulang.
2: Oh. Ya finish dong berarti.
0: Oh, itu namanya finish ya?
2: Nggak tahu gua.
0: Pokoknya jangan lupa ya, Dandy's Day Out edisi sepedahan nanti tanggal 9 Agustus hari Minggu. Yeay.

0: station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai kalau muda, selamat pagi. Sebelum lanjut ditemenin sama The Dandies with Kenny, ini waktunya aku untuk memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada mahasiswa asal Maluku nih kalau muda yang menyanyikan Tanah Airku saat pidato kelulusan di University of York. Dan yang kedua ada jelang satu dekade Blackpink, YG Entertainment belum mengumumkan proyek apapun. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
3: Bangga banget kalau muda, di mana ada pemuda asal Maluku Tengah, Muhammad Afandi Angkotasan, menutup pidato kelulusan di University of York, Inggris dengan menyanyikan lagu Tanah Airku usai meraih gelar Master of Public Administration atau MPA. Nah ternyata nih kalau muda, Afandi ini berhasil lolos seleksi yang diikuti ratusan mahasiswa, dan di dalam pidatonya dia itu menceritakan perjalanan hidupnya ya, mulai dari kehilangan kedua orang tuanya di usia 14 tahun sampai berhasil melanjutkan studi lewat beasiswa LPDP. Nah sebagai penutupnya, Afandi ini memperkenalkan lagu Tanah Airku kepada para hadirin dan menyanyikan sebagai bentuk rasa cinta ya kepada Indonesia. Lanjut lagi, kayaknya Blink harus sabar-sabar banget ya kali ini, karena tinggal 2 hari lagi menuju perayaan 10 tahun Blackpink di 8 Agustus kalau muda. Tapi sampai sekarang nih YG Entertainment masih belum mengumumkan proyek atau konten spesial apapun. Nah hal ini tuh banyak bikin fans itu mulai khawatir sekaligus kecewa ya, karena belum ada tanda-tanda persiapan untuk merayakan hari besar tersebut. Nah di media sosial banyak banget Blink yang mempertanyakan ya, gimana Blackpink akan merayakan anniversary ke-10-nya kalau belum ada pengumuman dari agensi gitu. Hah, ya mungkin mau surprise. Tenenet. Kita tungguin aja ya update-nya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
4: Kalau muda, gua akan ditemenin sama Darto dan Kenny di Prambors pasti ya.
5: The Dandies di Prambors Radio masuk ke jam 8 nih.
6: Ayo, mana semangatnya yo?
7: Mana semangatnya ayo? Untuk... Masih bersama kita bertiga nih, ada Darto,
6: ada Danang,
5: ada Kenny.
6: Kaulah muda yang baru sampai kantor, selamat beres-beres dulu, bersiap menghadapi hari buat yang nyampe sekolah, kamu terlambat.
8: Ini jam 8 baru nyampe sekolah.
5: Tapi kalian percaya gak? Katanya
7: nggak percaya, aku nggak percaya.
6: Nggak percaya. Bagus, nakal.
5: Katanya genap itu lebih nggak macet daripada ganjil
8: karena populasi mobil genap lebih sedikit.
6: Banyak.
8: lebih sedikit dong
6: genap. Iya. Kan ada 0, ganjil nggak ada.
5: Gitu ya.
6: Genap tuh ada 0, 2, 3
8: barusan. Lo mendingan gak usah ngomong. Kalau gak bisa bedain ganjil sama genap lo.
5: Iya katanya kayak gitu.
6: Ya sebenarnya sih yang paling repot tuh bedain antara ganjil dan beduk.
5: Masa sih kak?
6: Ganjil beduk.
7: Tapi... Ganjil toh.
5: Ganjil.
8: Iya betul.
5: Aku bisa. Makasih ya.
6: Kenny.
5: Di hari keempat aku baru bisa guys. Kita ngomongin Gias aja kali ya. Gias.
6: Boleh.
7: Gias.
6: Kalau kaulah muda ke booth salah satu mobil, kamu bisa ketemu aku.
7: Serius?
6: Iya.
7: Weh, Danang jadi bintang iklan ini.
6: Iya, ada aku.
7: Apa teh?
5: T.
6: Iya.
8: Wah, gila.
6: Aku gede di situ.
7: Asik banget nih aktor kesayangan Joko Anwar nih.
6: Yes.
7: Jadi bintang iklan
6: aku nih. Jadi bintang iklan.
7: Bintang island.
6: Wah, keren banget. Aku aja bingung aku kok keren gitu ya.
8: Mesti ngapain?
5: Yaudah kalau mudah nanti kita kembali lagi.
7: Oke. Okay.

0: are listening to Prambors.
1: Masih ingat serinya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin quiznya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check Prambors.live.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Dengerin Prambors, dengerin Prambors, dengerin Prambors ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: The Dentist di Prambors Radio.
1: Kembali lagi menemani kaula muda.
2: Halo guys.
0: Ngomongin soal Gias dan mobil-mobil EV terbarunya. Wow.
1: Buset deh, itu mobil-mobil dari Cina itu selalu bikin gebrakan dengan fiturnya berlimpah.
0: Benar.
1: Terus harganya murah. Walaupun secara jadi market price tuh jadi pada hancur semua ya, mobil-mobil yang udah dirilis sebelumnya tuh, walaupun kayak cuma kacek setahun, beda setahun. Cuma ketika ngeluarin baru udah lebih murah, fiturnya lebih banyak. Jadi yang sebelumnya tuh harganya jatuh.
2: Kacek udah gak dipakai lagi, ngomong-ngomong sama Gen Z.
1: Bodoh. yang penting gue beken.
0: Tapi gue adalah salah satu orang yang kepikiran beli IP.
1: IP ya, gile. Cakep-cakep ngomongnya IP dia. Idi. Meruyak ya.
0: Sorry. Iya, aku tuh kepikiran EV karena di depan jalan Prambors ini kan udah kena ganjil genap kan.
1: Gage, jauh.
0: Yeah. Nah, aku tuh kalau misalnya keluar dari sini harus benar-benar jam 10 lewat 5.
1: Ya belilah.
0: Iya, aku mau beli sih, Pak. Mau bayarin enggak, Pak?
1: Lah,
2: mantap ya. Juga nih.
1: Bisa, masuk kadar tuh. Bro, bisa bicarakan itu, Pak.
2: Iya. Anda lupa ini on air.
1: Belilah. EV bagus tuh. Maksudnya lu berasa deh. Bayar pajak motor cuma 300 ribu. Terus ya kayak nggak beli bensin, cuma colok-colok doang.
0: Betul.
1: Ya kan, terus apa lagi ya?
0: Tapi harga jualnya itu loh, Pak.
1: Ya jangan mikir buat dijual, mikir buat dipakai. Kalau misalnya lo hitung-hitungan, pada akhirnya juga
0: sama ya?
1: Sama aja gitu. Maksudnya lebih ekonomis.
0: Nah, gimana? Buat yang punya
1: digoreng ekonomis.
2: Ekonomis.
1: Betul.
2: Itu jenggot ekonomis.
1: Ekokumis.
0: Mas Danang gimana?
2: Kalau aku mohon maaf, aku bukan marketnya EV. Karena aku naik mobil listrik, jangan kan naik mobil listrik, pakai earphone listrik yang enggak ada kabelnya, itu aku pusing.
1: Oh,
2: iya.
1: Masa sih?
2: Jadi aku
0: naik EV enggak ada.
2: Naik EV aku pusing.
0: Masa sih?
2: Iya. Jadi waktu itu aku pikir kayak oh ini karena mobil ini murah.
1: Oh, lo beli enggak?
2: Bukan, numpang lah.
1: Oh, numpang.
2: Habis itu ternyata pas naik mobil EV yang mahal pun pusing. Jadi kayak ya udah. Tadinya gue pikir gue mabok darat, ternyata EV-nya udah di laut. Waduh, kok?
1: Ya oke, jadi kalau kaula muda gitu. Tuh tim
2: gak mabok darat.
1: Tim EV apa tim mobil biasa?
0: Karena masih banyak tim, ya. Yang betul. Tidak memilih EV.
1: Tim EV apa tim bensin? Nah itu.
0: Yes.
1: Oke.
0: Kasih tahu di voice note dan teleponnya Prambors. Gak bisa telepon, Deng.
2: Gak bisa, tapi bisa WA di 0811-607-1022.
1: Yoks.
0: Bisa kita yang telepon?
1: Kita yang telepon.
0: Ribet, Peng.
1: Kalau mau ngobrol ntar kita yang telepon ya.
2: Nah,
1: Peng, lo aja ngomong deh, Peng.
2: EV.
1: Di brief sama dia.
2: Gue gak di darat lagi, ternyata di laut.
1: Tadi udah, nah.

0: Di Dendis di Prambors Radio, kita lagi ngomongin lo tim bensin atau tim mobil EV.
1: Gue kalau di antara dua pilihan itu untuk daily, gue pilih solar.
0: Ini udah hemat sih. Udah ada Adrian nih yang mau kasih tahu pendapatnya ya.
2: Halo, gue Adrian. Kalau gue sih lebih suka mobil bensin karena masih banyak di mana-mana pom bensinnya. Kalau EV, kalau lo mogok lo bingung. Sama lebih ke belum punya duit ganti mobil.
0: Nah, gimana tuh Pak
1: masuk
0: Adrian?
1: Akal. Masuk akal. Oke, gue tim bensin deh kalau gitu.
0: Nah. Tapi kan bisa ngecas di rumah.
1: Enggak, lu bisa. Enggak, itu EV tuh kayak lu ngecas handphone aja lu. Misalnya ke kantor nih, ya colok aja colokan.
0: Jadi yang bayar
3: idola aku pinter deh.
1: Kalau gue emang gitu ya.
0: Tapi kadang aku setuju sih kenapa kamu gak EV. Handphone aja mati terus.
1: Iya, handphone lo aja mati terus lo.
3: Pusing gue tuh naik EV pakai headphone itu pusing gue pokoknya. Jadi gue memilih bensin. Nah, intinya kaulah muda lu tinggal pilih pusing lu. Kalau gue pusing naik EV, kalau naik mobil bensin gue pusing beli bensinnya.
0: Iya, sama juga aja sih. Pusingnya kan. Tapi aku kan kemarin cobain. Bacanya Xpeng atau Xpeng sih?
3: Sipeng.
0: Sepeng.
1: Oh, namanya Sipeng.
3: Anak bodoh anak ini nih. Bodoh anak ini nih. Tadi ngomong apa lu?
0: Sepeng.
3: Coba.
1: Sipeng. Sepenggalan maksudnya. Sepenggalan kalimat. Yeah.
0: Sorry. Yeah. Itu yang mobil gede itu. Enak juga sih sebenarnya.
3: Mobil gede itu.
0: Enggak tahu namanya.
3: Fuso. Apa. Fuso.
1: Elep.
0: Bukan.
1: Cipaganti.
3: Sama daerah.
0: Beneran aku cobain itu nyaman banget tapi aku enggak bisa buka pintunya.
3: Hah?
0: Bingung. Jadi kan kalau misalnya mobil-mobil sekarang gagangnya enggak ada tuh, Pak. Gua kelihatan normal.
1: Ini bocah nih kelihatan dari luarnya doang Gen Z, aslinya mah meruya dia nih.
3: Gua hey, gua pribadi banten. Juga enggak kebayang mobil kok enggak ada gagang pintunya.
1: Gagang handle dong.
0: Iya, yang handle-nya tuh masuk gitu.
1: Iya, di namanya flush handle
0: di flush yang buat
1: dipencet tapi cekak gitu flush gitu.
0: Oh gitu. Kan dia juga enggak tahu, Pak.
3: Iyalah. Aku kan komuter.
1: Lurus
3: komuter.

0: kalau muda, lu akan ditemenin sama Darto dan Kenir di Prambos pastinya.
1: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Gue mau tanya dong.
5: Hah, gue lagi buru-buru nih.
4: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
5: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
4: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
5: Emang boleh selengkap itu?
4: Buruan, kasih tahu.
5: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
4: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
5: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
4: Mantap. Makasih infonya ya.
5: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
6: Hey, kaulah muda, sekarang smartphone bukan cuma buat chat atau telepon aja loh, tapi juga jadi teman buat scrolling media sosial, binge watching, sampai baca e-book favorit. Nah, kalau pengen pengalaman yang lebih nyaman dan imersif, kenalan sama Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8, dan Z Flip 8 dulu dong. Ini generasi terbaru dari Samsung Foldables. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan desain baru yang dibuat untuk menikmati konten-konten favorit kamu karena cover screen-nya nyaman buat scrolling kapan aja. Dan kalau pengen layar yang lebih luas, tinggal buka main screen-nya, nonton film, baca e-book. Wah, imersif banget deh tuh. Buat yang butuh performa lebih ultra, cocoknya Galaxy Z Fold 8 Ultra nih. Fold-nya paling tipis, baterainya 5000 mAh, cocok untuk kamu yang produktif dan perlu multitasking di smartphone kamu. Kalau pengen hands-on Galaxy Z Fold 8 Series, datang ke Galaxy Experience Zone di Main Atrium Ismall lantai 1 Grand Indonesia 5 sampai 9 Agustus 2026. Selama masa pre-order sampai 13 Agustus ini, kamu bisa menikmati berbagai benefit menarik mulai dari 2 kali memory upgrade dari 256 GB ke 512 GB. Total bonusnya 9 juta rupiah. Wow. Sampai bonus Smart TV juga ada loh untuk penawaran terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku. For more info check dan follow Instagram @samsungindonesia.
7: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
8: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
9: Optimis, ya pasti.
8: Sampai
9: pasti
8: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
9: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
10: Wow.
11: 0-0. 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu.
7: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si Paling Bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
10: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: The Dennis balik di Prambors Radio.
1: Yo, balik lagi nih.
0: Buat yang ngefans sama Chelsea Olivia.
1: Bukan bukan Chelsea FC.
2: Yeah. AC Milan ini kesempatan betul, kita lagi bagi-bagi tiket kalau mau nonton langsung Chelsea versus AC Milan di Jakarta. Daftar di prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan. Edeh!
1: Jadi, kaula muda, kamu langsung tungguin aja telepon dari Ralfi begitu kamu sudah melakukan apa yang Mas Darto sampaikan tadi ya.
2: Okay.
1: Nanti kalau kamu dihubungin langsung angkat, jawab pertanyaan seputar Chelsea dan juga AC Milan. Kalau benar semua, lo langsung dapat tiket dua tiket pertandingan dari Chelsea FC versus AC Milan.
2: Oke. Okay.
1: Jadi jangan lupa buruan daftar sekarang di prambors.live karena kuis ini berlangsung cuma dari 20 Juli sampai 7 Agustus.
2: Asik deh.

0: Nyak Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kalau muda, pernah gak sih kepikiran uang yang gue tabung di bank itu beneran aman gak ya? Nah, biar gak overthinking nih, kenalan dulu dong sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Nah, mulai dari bank umum, bank syariah, sampai bank BPR dan juga BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda ini di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat ya, supaya simpanan kaula muda itu dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi nggak perlu ragu lagi nih buat nabung di bank. Yaudah langsung aja nih kalau muda, cek informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjamin yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out, minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: write your name.
1: The Dandies di Brambors Radio.
2: Yo yo.
1: Ini yang ditunggu-tunggu nih.
2: Ditunggu-tunggu banget ini, parah sih, gila sih, kacau sih.
3: Bilang aku ngantuk gitu.
2: Enggak, aku enggak ngantuk.
0: Kocrot kecret.
2: Kocrot kecret berjudul.
0: Enggak ada.
3: Kok enggak ada? Ada dong.
0: Ada judulnya, tapi kata Gepeng biar surprise nanti aja.
3: Oh,
0: gitu.
3: Ini buat kejutan kaula muda ya.
0: Oh, okay. Tapi kita punya kejutan beneran. Jadi buat kaula muda ikutin challenge-nya, itu nanti kita bakal kasih voucher MLB. Dari siapa tanya?
3: MLB dari siapa?
0: Dari saya.
2: Voucher MLB itu apa?
3: Ini
2: MLB
3: bajunya baju. Ken ini loh, yang rugby polo ini.
2: Kenapa enggak gua? Gua juga mau.
0: Oh, mau kamu?
2: Mau
0: lah. Ya udah, ayolah. Boleh.
3: Enggak jadi enggak nih ngasih hadiah nih.
2: Jadi. Voucher Levi's. Kontak orang Levi's.
0: Bentar dulu. Lu aja pada belum post fotonya.
2: Sabar. Kita post.
0: Ayo kalau udah ikutin ya challenge-nya ya. Ayo sekarang kita dengan kocot kecret. Kocret diajak makan di mall. Cret, cep. Ah, bete gua.
4: Apa tuh?
0: Ini teman gua ngajakin meeting.
4: Meeting?
0: Meeting katanya makan di mall. Wah, gua udah senang makan di mall.
4: Mm.
0: Terus pas gua
4: ngajar tuh orang.
0: Weh, gua kurang ngajar.
4: Tahu, gua support lo aja.
0: Jangan bikin kaget dong. Dia bilang, ayo makan, gua traktir. Lu pasti belum pernah nih cerot makan ginian. Pas gua dapet, samperin, ih, masa gua dikasih makan begini, kan pasti keras. Iya, terus gua tanya, emang nih gak ada nih yang gak keras kayak gini? Emang kenapa lu gak bisa makan daging? Daging Jepang nih, gitu. Bukan gitu, namanya aja keras, gitu. Terus dia bilang, enggak enak, enggak mau, keras-keras gak mau, lu bohongin gua. Terus gua pulang sekarang ngambek. Nama tempatnya Gyukaku. Coba Giu lemes, mungkin gua mau makan.
4: Ya Allah, udah panjang-panjang. Segitu doang lagi. Bilang aku ngantuk gitu. Aku Giu ngantuk, lemes. Gak kepikiran jokes gitu.
0: Giu lemes.
4: Gue gak kaku. Temen gua ngajak.
0: Iya.
4: Mau ditraktir gak?
0: Traktir.
4: Mau kata gua.
0: Iya.
4: Terus begitu gua samperin, apa nih? Gua gak muat.
0: Gak muat?
4: Kecil banget.
0: Apanya?
4: Itu traktir. Kok kira kan traktor.
0: Gue pikir lu mau ngomong gini. Teman gua mau traktir gua. Di mana? Itu di sebelah. Duk gitu.
4: Apa tuh?
0: Ini bunyi traktor.
4: Bunyi traktor enggak gutu-gutu kayak itu helikopter kok gampar lo ya. Traktor tuh cekrek. Ora.
0: Lah ada cekrek. Lah ada.

0: Kiss Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis ini aku punya satu info, ternyata ada banyak banget warga Indonesia yang punya nama Justin Bieber dan Ariana Grande. Selengkapnya kita bahas abis yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan kok dapetin double point. Dan kalau lagi mampir ke GIAS 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIAS 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di Ice BSD Hall 6, nomor 6B, hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Yes, benar banget kalau muda. Jadi menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, ada sekitar 18.551 warga Indonesia yang bernama Justin Bieber. Terus habis itu ada 15.281 yang bernama Ariana Grande, dan juga 5.533 bernama Selena Gomez, ditambah 153 orang bernama Taylor Swift. Wow, ternyata banyak banget ya warga Indonesia yang bernama artis-artis internasional. Aduh, aku jadi penasaran, ada nggak ya Justin Bieber di sekitar sini kalau muda? Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Kalau muda, lu akan ditemenin sama Darto dan Kenny di Prambors pasti ya.
1: The Dendis di Prambors Radio.
4: Baik lagi bersama Darto, Danang, dan Kenzi.
1: Kenny.
4: Kenzi mana kayak Andre.
1: Kenzi tapi boleh. Kenny Genzi.
4: Yo. Oke, mulai sekarang kita panggil Kenzi. Karena Kenny Genzi.
5: Kalau Kensler.
4: Sosisnya.
5: Sosis dong. Oh, sorry.
4: Gampar lu ya.
5: Sorry.
4: Tapi gampar balik lagi ke gue nih.
1: Waduh. Sakit lagi.
5: Baik banget orangnya.
1: Tapi beberapa hari ini, kan kita udah siaran 4 hari nih. Orang-orang tuh pada ngomongin fashion kita loh. Anjay.
5: Fashion
4: gak
5: lu.
4: Gak ada perasaan, gak ada yang ngomongin. Tapi
5: ya, yang diomongin tuh Mas Darto sama Kenny. Enggak,
4: tapi gini bro, kan kita kan emang live TikTok nih. Kan dulu kan kalau siaran kan emang datang bisa gembel banget kan.
5: Mm-mm. Gak pernah gue. Gue cuma bugil.
4: Maksudnya kita harus menormalisasikan, gak usah terlalu dress up deh. Maksudnya kayak datang-datang aja gitu.
5: Gak bisa lah, gak pak. Gila kali lo. Lihat gue dong.
4: Lo aja pakai celana tidur sekarang.
1: Parah banget. Jadi kan ruang siaran Prambors sih dingin banget ya kalau muda. Tiba-tiba jam 6 pagi, Danang buka celananya di depan gue. Jadi dia cuma pakai kancut. Abis itu dia ganti celana. Musim dingin.
5: Gue pikir lu lagi ngobrol sama Pak Darto, konsentrasi gitu loh.
4: Apa poin kamu Kenzi?
1: Aku tuh poinnya adalah sekarang ada dua kubu nih. Minimalism yang kayak pakai baju tuh putih, kaos doang gitu kan.
5: Ih bukan gue.
1: Atau lu banget itu, oh, kaos-kaosan doang. Lu kaosnya gratis lagi. Yeah. Kemarin The Dendis, hari ini Lala Huta, besok siapa lagi ya kan. Tapi ada juga orang-orang tuh yang justru maksimalism. Jadi ditumpuk-tumpuk gitu loh Pak.
4: Gue di tengah-tengah deh kayaknya.
5: Gue setuju, karena dulu Pak Darto pernah pakai baju Topman. Ada brand namanya Topman dulu kalau muda.
4: Topman di dulu adik.
5: Mas Darto itu pakai baju V-neck.
4: Topman!
5: V-necknya ada kancingnya. Baju dasarnya oranye, kerahnya ungu. Gue pengen tonjok tapi senior masa gue.
1: Udah gitu pakai topi.
4: Gak ada.
5: Pakai topi dia. Pakai topi Fedora. ini jaring-jaring karung goni. Gue kayak ih, gemes banget sih dia.
4: Itu cuma ada di memori aku.
5: Sama jelas di memori aku.
4: Enggak ada zaman dulu, enggak ada sosial media.
1: jejak digital enggak hilang loh, Pak. Iya, ayo, kalau muda kumpulkan baju-baju Pak Darto yang maksimalis.
4: Itu topiknya ya.
5: Mas Darto benar, sekarang Mas Darto ada di tengah-tengah.
4: Iya, betul.
5: Mas Darto karena udah apa lebih dewasa.
4: Betul.
5: Gitu secara dandanannya.
4: Aku lebih scrap keep clue.
5: Nah, kalau kayaknya kita lihat masih colorful, masih muda lah.
1: Soalnya kan aku kan kiblatnya tuh ke Korea ya.
5: Kiblatnya ke Korea, yes. Benar. Kalau aku kiblatnya ke ekonomi, kalau aku. Ya, yang penting bebas gerak aja. Enggak sih, Pak.
1: Ya udah tanya ke kalau muda aja deh kalau udah bingung. Kalau muda tuh lebih tipe yang mana nih? Maksimalism yang kayak tumpuk-tumpuk pakai baju.
5: Y2K ya, Y2K. Nike lah ya.
1: Y2K. Atau yang minimalism. Maksudnya yang
4: minimalism. Tadi
5: lo bilang tengah-tengah.
4: Gue tengah-tengah.
1: Kasih tahu di mana voice note-nya.
4: Di
5: 0811-607-1022.
4: Yoks!
1: Oh boy.

0: All the vibes on Prambors.
1: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Masih ada The Dandies di Prambors Radio.
1: Masih banget dong. Barengan sama Kenzie juga. Kenny Kenzie.
0: Yes.
1: Parah.
0: Kita tuh lagi ngebahas soal fashion. Nah, gue langsung mendatangkan ikon fashion Jaxxol.
2: Ralphie
1: ini fashion dan lifestyle. Dia tuh kerjanya ke TLC. Ke TCC.
0: Pak, TLC TV, Pak.
1: Waktu itu siapa? Jemima ya?
3: Pada aku emang.
0: Apa tuh Jemima?
3: Ada, gua ada lagi WA, gua tanya deh.
1: Lu liat gak waktu itu yang dia...
2: Enggak ada Mas Danang.
1: Enggak ada.
2: Lu sama Mas Warman gitu deh.
1: Yoi. Kacau nih orang, kacau.
2: Artinya gak lebay lu.
1: Dia kalau udah beraksi men di...
3: Nurun dari lu.
1: Aja lu. Eh, lu mau nanya apa ke Raffi?
0: Enggak, ini kayak lagi ngomongin minimalism atau maksimalism. Oh, lu sebagai fashionista gimana?
2: Minimalism atau maksimalism? Mm-hmm. Bedanya apa?
0: Ya Allah.
1: Gua brutalism gua.
0: Maksimalism tuh yang kayak...
2: Stoicism.
0: Itu yang ditumpuk-tumpuk gitu loh, V. Yang balik Y2K.
2: Oh, gua minimalism sih.
0: Masa sih?
2: Minimalism gue, nih liat nih apa yang gue pakai hari ini, minimalis banget liat.
0: Baju lu endorse semua sih, Vi ya?
2: Nah, alhamdulillah.
0: Jadi MC dapat baju gitu, Vi?
2: Iya dong. Saya bukan minimalism, bukan maksimalism, saya yang dapat aja deh udah.
3: Kamu adalah gratisism.
2: Gratisism. Nah, gratisism. Oke. Okay.
3: Bagus. Berarti ya. Ralphie termasuk yang sebenarnya kategorinya minimalism cabang gratisism.
2: Ya, keren, ada keren, subnya keren. Lagi di bawahnya. Subnya.
0: Tapi bajunya Ralphie tuh mahal-mahal, karena kan lu anak bola juga kan? Anak bola, anak lari. Baju-baju lari mahal loh.
1: Iya, baju-baju lari culture bisa jutaan ya?
2: Jutaan.
1: Hah?
2: Baju lari apa? Nih, ini topi Kenny aja nih, ini topi lari sebenarnya nih.
1: Satisfy.
2: Satisfy ini topi lari merek brand lari dari US.
0: Yes. Jadi harganya, tuh ini adalah sebuah statement.
2: Aku yang paling baddie.
0: Enggak, aku yang paling mensatisfy kamu.
1: Baddie.
0: Halo. Terus tuh. Udah, kasih tahu dong, Vi.
2: Apa kasih tahu baju-baju lari itu harganya kalau yang lokal ya. Kalau yang lokal itu masih terjangkau lah, bisa 300 sampai 800 masih ada. Okay. Tapi kalau yang udah merek luar tuh,
1: yang robek-robek itu apa?
2: Satisfy
1: itu.
2: Yang bolong-bolong, 3 jutaan, Pak.
1: Buset.
2: Gua sih enggak punya.
1: Yang apa? Bolong-bolong.
2: Biar cocok, Pak. Aerodinamis.
1: Cocok sama lu, Pak.
2: Gampang lo ya, Pak.
1: Sorry.

0: The Dennis di Prambors Radio.
1: Balik lagi bersama Danang Darto dan Kenzi, Kenny Jensi.
0: Kalau Jensi tuh dengerinnya Alex Warren lagi.
2: Iya tahu.
1: Lagunya apa sih? Lagunya apa sih Kenzi?
0: Itu lagunya.
1: Judulnya apa?
0: Ah, si Alex.
1: Iya, katanya tahu lo.
0: Tenang, tahu.
1: Kasih tahu dong.
0: Apa ya lagunya?
1: Alex Warren, katanya Kenzi.
0: An ordinary.
1: Ordinary moon.
0: Play, bro.
1: Yes, I know.
2: Scary play, bro.
0: Keren ya, Alex Warren.
2: Scary play.
0: Jadi, kita kan mau ngajakin kaulah muda nih ke Singapura, dibayarin semua. Tapi once again ya, yang bayarin itu Warner Indonesia.
1: Warner Music Indonesia dan juga Prambors. Mangkal bareng Alex. Kalau mau, kita udah announce berapa sih? 5 kalau gak salah ya?
2: Sama kemarin 6 berarti.
1: Kok bisa?
2: Kan hari Senin 5. Hari Senin 5, Selasa 6.
0: Kata gue yang ngitungin gak usah kita. Kina aja yang ngitungin.
1: Oke.
2: 6, 7.
1: Masih ada kesempatan nih, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputar di Prambors setiap jam buat ngumpulin poin. Poin yang paling tinggi bisa berangkat ke Singapura. Gitu, buka aja prambors.live, klik banner mangkal bareng Alex dan masukin jawaban lo. Si adeknya Fatur inget gak?
2: Siapa?
1: Adeknya kan namanya Alex.
2: Benar.
1: Tapi bukan Alex tuh nama panggilan karena anak jelek.
0: Sumpah. Sedih banget.
1: Demi Allah.
2: Gue inget conversation itu. Terus gue gak enak denger.
1: Terus waktu itu suatu hari beneran dikenalin kan?
2: Iya.
1: Beneran jelek.

0: Fan Wars.
1: Masih ingat serinya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
6: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
5: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
6: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
5: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
6: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
5: Oh iya, promo apa? Mahal lah nanti.
6: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
5: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
6: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
5: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
7: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
6: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
8: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
8: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
8: Apa? Diskon 5%?
9: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: The Dendis di Prambors Radio.
1: Yoi.
0: Udah deh langsung aja nih, kocret-kocret gak sih?
2: Ntar kita lagi fokus ngeliatin pacarnya Kina.
1: Kina.
2: Lihat deh guys, tuh pacarnya Kina. Jadi wallpapernya handphonenya Kina ada pacarnya. Pacarnya menyematkan bunga bunga kamboja di telinganya, terus
0: gemes.
2: Memegang sebatang rokok. Anjay. Menurut Kina itu seksi banget.
1: Dia beneran lagi. Dia gaya, barusan gaya metal guys.
2: Si Kina gaya metal.
0: Kita abis. Sebarkan foto ini di,
2: yes, di thread. Betul.
1: Dia, apakah ini seksi? Tapi yang paling seksi adalah kocer kecret.
2: Iya betul betul betul.
0: Keluarga artis ketemu kocret. Cret. Aduh, gua kemarin gembira banget.
3: Apa nih?
0: Ketemu gua sama idola gua waktu kecil.
3: Oh, mantep banget.
0: Gua terus gua bilang kan, ini keluarga luar biasa.
3: Luar biasa.
0: Dari orang tuanya sampai anaknya.
3: Mantep.
0: Itu semua berkesenian.
3: Keren. Ini kayak selebriti.
0: Kayak keluarga Dwi Sasono. Kayak keluarga Mas Dwi Sasono.
3: Asoy deh.
0: Nah, jadi gua ketemu sama siapa tau gak?
3: Sama siapa?
0: Tante Lydia Kandau.
3: Wah iya dong, itu satu keluarga emang.
0: Satu keluarga. Apalagi anak yang paling kecil sekarang lagi naik daun. Gua bilang, tante luar biasa. Anak tante luar biasa. Nyanyi semuanya, orang nyanyiin lagunya.
3: Curiga nih gua.
0: Keren. Gua bilang gitu. Hah? Anak tante kata gitu.
3: Ya.
0: Iya.
3: Ya.
0: Aduh, tante okay. Luar biasa.
3: Ini tuh overselling nih kayak gini nih.
0: Enggak, gua,
3: ini
0: cuk-cuk
3: overselling.
0: Tante terima kasih. Aduh, sekarang aku jadi ngerti. Oh, ternyata anak Gen Z suka.
3: Oh, tante.
0: Bukan.
3: Kau buat.
0: Gua tanya. Tante, terus tantenya nanya.
3: Tante Lydia Kandau.
0: Tante Lydia Kandau nanya. Coba nama anak tante siapa? Naikila tante. Naikila Mirdad kan.
3: Ya Allah. Ya Allah, udah panjang-panjang.
0: Di Bali,
3: udah.
0: Di Bali ya, kan
3: nyebut nama dia Kandau lagi. Naik gila Mirdad. Dan
0: di Bali kan itu tinggalnya ya?
3: Iya.
0: Sama Andrew White.
3: Bukan, Naikila.
0: Oh,
3: Adidas, Naikila. Tiba-tiba mencong. Tiba-tiba habis, biarin aja. Daripada prison apa? Lu pakai setup panjang-panjang cuma gitu dong. Naikila.
0: Ini Naikila ini jadi.
3: Itu kan Naikila itu dia Naikila Sadewa.
0: Nakula.
3: Jokes.
0: Belum bilang wayang aja susah. Lu udah kebarat-baratan otak lu cerita. Belum bilang wayang aja susah.

Cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar

0: dan Z Flip 8, generasi terbaru dari Samsung Foldables. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan desain baru yang dibuat untuk menikmati konten-konten favoritmu. Cover screen-nya nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau pengen layar yang lebih luas, tinggal buka aja main screen-nya. Kamu di sana bisa nonton film, baca e-book, atau melakukan kegiatanmu di sosial media dan merasakan immersive yang disajikan oleh Samsung Galaxy Z Fold 8. Buat yang butuh performa lebih ultra, kamu cocok sama Galaxy Z Fold 8 Ultra. Fold paling tipis dengan baterai 5000 mAh, cocok untuk kamu yang produktif dan perlu multitasking di smartphone-mu. Kalau kamu penasaran, langsung aja hands on Galaxy Z Fold 8 series di Galaxy Experience Zone di Main Atrium East Mall lantai 1 Grand Indonesia, tanggal 5 sampai 9 Agustus 2026. Selama masa pre-order sampai 13 Agustus ini, nikmatin berbagai benefit menarik mulai dari 2 kali memory upgrade dari 256 GB ke 512 GB. Total bonus hingga 9 juta rupiah sampai bonus smart TV untuk penawaran terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku tapi ya. Untuk info lebih lanjut kamu bisa cek aja dan follow Instagram @samsungindonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Kalau muda, lu akan ditemenin sama Darto dan Kenir di Prabos pastinya.

0: Masih ada The Dandies di Prambors, tapi udah mau pulang.
1: Ya, kita cabut ya. Kaula Muda, besok kita ketemu lagi hari.
2: Pulang luat, Mariana.
1: Palung.
2: Oke. Okay. Itu dia tenaga terakhir gue Kaula Muda. Cheese.
1: Ini kan enggak usah keluarin kalau enggak pede tuh.
2: Gue justru pede banget.
1: Oh, pede banget.
2: Cuma efeknya
1: terlalu pede kurang. Anda. Besok kalau mau dengerin Kocor Kecre,
2: yes.
1: Dengerin celotehan kita bertiga.
0: Mas Darto 5 tuh ditanyain.
2: Iya, nanti dulu. Entar dulu kocok kecap dulu. Kocok
1: kecap dulu aja dulu ya. Iya. Oke, kalau kita
0: kimnya. Kita pamit ya sekarang kalau muda.
2: Mati balik suaranya. Kayak vinyl dibalik.
1: Dah.
2: Dadah kalau muda, have a nice day.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this. Prambors Radio. It's

0: are listening to Prambors. Prambors.
1: Hai kaula muda, aku Isyana Sarasvati.
2: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
3: Hai kaula muda, aku Sivia.
1: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
3: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Jiwa muda,
1: jiwa muda,
2: jiwanya Indonesia.

0: Ya.
1: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.
2: Kaulah muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget.

0: nonton pertandingan ini? Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa

0: tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat dibayar? Atau lagi mau balik nama kendaraan? Nah, sekarang waktunya buat beresin semuanya. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi ngadain program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lewat program ini, sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dihapus. Jadi lo cukup bayar pokok pajaknya aja. Tapi ingat, program ini cuma berlaku sampai 31 Agustus 2026. Selain bikin urusan kendaraan jadi lebih tenang, bayar pajak juga jadi bentuk kontribusi nyata buat mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan tunggu mepet atau sampai programnya berakhir. Yuk, manfaatin kesempatan ini sebelum 31 Agustus 2026. Buat informasi lengkap, langsung cek website Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, kantor Samsat, atau kanal resmi. Buat informasi lengkap, langsung cek website Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, kantor Samsat, atau kanal resmi Bappenda DKI Jakarta.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
2: Chelsea FC versus AC Milan, promoted by 9sportinc.

Bermasalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor satu. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi.

0: Wars.
1: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. What is up kalau muda? Happy Thursday. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Lu ditemenin sama Ralfi kalau muda di daytime show sampai jam 3 sore nanti. So how was your Wednesday kalau muda? Gue mau cerita-cerita dikit tentang semalam ada karaoke session di Zodiac sama Kenny Jafar, Road to La La La Fest. Ada yang hadir kalau muda? Nantinya bakal ada acara-acara banyak kayak gitu juga, so don't miss it. Hari ini, well, the usuals, movies, sports, pop culture, and everything in between. Plus, nelfon satu kalau muda beruntung yang bakalan dapat tiket untuk nonton Chelsea FC versus AC Milan live in Jakarta 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Jadi kalau lo merasa udah ikutan, siap-siap ditelepon sama gue nanti kalau muda di jam 1 sampai 2. But now let's move on ke playlist daytime show hari ini. Ada Wijaya 80, masih ada kamu.

0: show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Bro, habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
2: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
1: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
2: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
1: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
2: Emangnya bisa beneran, bro?
1: Iya, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
2: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya, iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
2: Oh gitu.
1: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
2: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
1: Iya dong.
2: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
1: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
2: Berbagi tuh indah, bro.
1: Indah buat lo doang kali.
2: Mantep, bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
0: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
1: Sampai
3: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lu. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lu yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek Prambors.live.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

One Hit Music Station. What is up, Golo Muda? Ralphie is back here on the daytime show. Satu lagu dari Self Aware, Temper City. Viral juga di TikTok, Golo Muda, baru masuk ke playlist Prambors. We play only the newest hits here on the daytime show. Sesuai lagunya ya, judulnya Self Aware. Ini groove-nya dapet, tapi kalau lo resapin liriknya, ini ngomongin self-awareness. Ngomongin momen pas kita mulai sadar sama kekurangan diri sendiri. Sadar kalau kita gak selalu benar dan belajar buat nahan ego pas lagi ada masalah sama orang lain atau pasangan. Bukan sekedar lagu yang enak buat goyang tipis aja, tapi juga jadi reminder kalau self-aware atau sadar diri itu ternyata langkah pertama yang bikin hidup kita jauh lebih tenang kalau muda. So if you are aware, you are growing. Moving on, Yura Yunita, mau jadi apa di Daytime Show with Ralphie?

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
4: Oh boy.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Kaula Muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
4: Ralfi orangnya baik.
5: Ralfi seperti abis.
6: Ralfi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

How's it going, Kuala Muda? Welcome back to Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Tepat di jam 12 lewat 2 menit. It is a Thursday, 6th of August. I started my weekend early last night. Jadi semalam Kenny tuh ada acara karaoke di Zodiac, Rotu Lalala Fest. Terus Wadiabala pada kesana. Alhasil, gluk, minum deh Kuala Muda. Seru sih. Ada yang kesana semalam kalau muda? Nanti kita akan bikin acara-acara kayak gitu juga. Akan kita perbanyak. Jadi jangan sampai ketinggalan info update. Semua ada di prambors.live. Sekarang di jam 12, artinya jam makan siang. Gue pengen lo untuk ikutan Rate My Lunch. Yes, I'm doing this every day at 12 PM. Jadi silakan kirim foto makan siang lo kalau muda, apapun itu, mau lo pesen GoFood dari Grab, lo masak sendiri atau go out at a restaurant, kirimin foto WhatsAppnya ke 0811607122 and I will rate it from 1 to 10. Tapi so far sih nggak ada yang di bawah 8 ya, karena menurut gue semua makanan itu valid. Kirimin foto makan siang lo kalau muda, sambil nanti gue bahas yang rame di threads deh. Ada satu konten kreator namanya Ebem, pengen gue bahas juga di siaran ini, dengan lika-liku cara dia menyapa orang di DM kalau muda. Kita lanjut dulu sama Rizky Febian, cuek.

0: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Wow.
7: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000.
3: Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Daytime show with Alfie. Welcome back, Alan Muda. This is Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. You won't be there, Shield. Dan tadi gue sempat nge-mention yang lagi rame di threads, ada orang namanya Brian Ebem. Dia adalah seorang content creator kalau muda yang make kacamata Ray-Ban Meta gitu. Terus suka kenalan sama orang random, nyapa orang di jalan gak tahu siapa, ngajak kenalan. Nah, belakangan ini dia viral, rame banget karena nge-upload video dia di Gias. Habis itu ada Usher yang terganggu karena gak ada konsennya, ngajak kenalan, minta Instagramnya. Video tersebut dianggap melanggar privacy dan ngebuat sang Usher gak nyaman lah. Nah, setelah dapat kritik pedas dari banyak orang, konten kreator tersebut dan ngebuat sang Usher gak nyaman lah. Nah, setelah dapat kritik pedas dari banyak orang, konten kreator tersebut akhirnya nge-delete videonya dan minta maaf, klarifikasi juga. Jadi kalau muda, dari sini kita ingat dan menjadi pengingat keras juga buat semua. Kalau di era yang sekarang ini digital dan udah canggih juga, semua orang lomba-lomba nyari views banyak biar viral. Tapi ingat yang namanya consent atau izin itu hukumnya wajib banget. Plus ini si Brian Ebem ini banyak yang nge-spill di threads juga. Ada screenshotan chat-chat gitu, dia sering nyapa orang. You bisnis apa bro? Ay gini. Wah, abis itu diajak, tertarik bisnis gak? Ayo kita ngobrol besok ngopi. Nah itu menurut gue udah risih sih kalau muda. Lu punya gak temen yang kayak gitu juga, ngajakin ngopi terus, habis itu ngajakin bisnis, tapi bisnisnya juga gak dijelasin apa, agak shady. Boleh gak ceritain pengalaman lo kalau muda disapa orang kayak gitu? WhatsApp 0811-607-1022, gue tungguin. Gue yakin banyak sih yang kayak gitu kalau muda, jadi gue tungguin cerita lo semua ya. Kita lanjut dulu sama Widya Angela Utuh.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Peng, ini yang mana Peng? Tolongin gue Peng. Maaf kalau mudah, mixer baru ini. Nah ini channel 4 kan Peng ya?
1: Iya.
0: Channel 3 yang benar ya Peng. Maaf kalau mudah, jadi di studio Prambors itu ada mixer baru kebetulan. Jadi ini hari pertama gue menggunakan mixer baru, si training. Anyways, kalau mudah, aduh penyiar baru. Oke, saat ini sedang ada ongoing quiz di Prambors, Messi paling bola. Kita lagi bagi-bagi tiket buat nonton AC Milan lawan Chelsea FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno. So, let's begin. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc. That's right. Oke, jadi buat lo yang pengin nonton Chelsea FC versus AC Milan, caranya tinggal ke prambors.live. Pertandingannya tanggal 8 Agustus 2026. Nah, di prambors.live lo isi data diri lo dengan lengkap, habis itu kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini. Habis itu tungguin telepon di jam siaran gue antara 11 sampai 3. Kalau lo dihubungin, tinggal ikutan trivia, jawab pertanyaan seputar Chelsea FC dan AC Milan. Belum datang sekarang kalau mudah di Prambors Hot Live. Kita tungguin sampai 7 Agustus 2026. Online One, sudah ada Akmal. Halo Akmal. Akmal, my man. Akmal. Ternyata belum terhubung, kaulah muda Akmal Online One. Mixer baru kalau muda. Yaudah kita tungguin dulu aja Akmalnya nih. Mungkin abis ini akan gue telepon next cut. Tapi sekarang mau ngingetin lagi, kalau lo masih bisa ikutan si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, caranya itu di prambors.live. Isi data diri, kasih alasan, dan buat yang beruntung akan di telepon dan ikutan kuis 3 pertanyaan. Pertandingan ingat tanggal 8 Agustus ya. Kalau lo mau beli tiket juga bisa. Pertandingannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Belinya di Goers. For more info, follow Instagram 9 Sport Inc. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by 9 Sport Inc. I'll be back kalau mudah, moving on. Baras suara sementara.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: In 100 meters, turn right.
2: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di sini.

0: Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Walala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi seperti abis.
4: Raffi suaranya seksi juga.
5: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Daytime show sama Ralphie is back. Kamu muda, waktunya nelfon salah satu orang beruntung yang bakal dapetin 2 tiket buat nonton Chelsea FC versus AC Milan, si paling bola. Si paling bola, Chelsea FC versus AC Milan, presented by Nine Sport Inc. That's right, kalau muda. Jadi, lagi ada ongoing quiz, lu bisa dapetin 2 tiket buat nonton Chelsea FC versus AC Milan. Kalau lu ikutan si paling bola, caranya daftar di prambors.live. Habis itu isi data diri lu dan kasih alasan kenapa lu yang paling layak. Nanti ditelepon deh sama gue. Kalau lu bisa jawab 3 pertanyaan tentang AC Milan dan juga Chelsea FC, langsung dapet 2 tiket. Online one ada Akmal. Hello. Akmal? Sebentar, kita cari Akmal. Halo Akmal.
1: Halo.
0: Nah, ini dia ada Akmalnya. Mal, lagi di mana, men? Halo? Halo Akmal. Waduh, kan? Halo Akmal. Ya, Akmal. Ini benar ya? Coba kita cek lagi. Akmal, cek 1 2 1 2. Akmal, cek 1 2 1 2. Oke, kita coba lagi nanti kalau gitu. Kalau muda, sudah 2 talk set mencoba menghubungi Akmal namun belum berhasil. Tapi Akmal, lu akan mendapatkan 2 tiket itu insya Allah. Jadi nanti akan kita coba telepon lagi Akmal. In the meantime, kita lanjut dulu deh kalau muda dengan playlist-playlist di Prambors Radio. Tapi friendly reminder, kalau lu masih bisa ikutan kalau muda dengan daftar di prambors.live. Habis itu isi data diri lu dan kasih alasan kenapa lu yang paling layak mendapatkan tiket untuk nonton Chelsea FC versus AC Milan. Si paling bola, we'll be back. Si paling bola, Chelsea FC versus AC Milan, presented by Nine Sport Inc.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun ini tidak produksi konveksi, dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas.
3: Sampai saat ini situasi Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor UMKM konveksi terhenti dampak efisiensi anggaran. Lahir dari hubungan di luar nikah, seorang ibu di Kuningan diduga bunuh bayi dan buang jasadnya ke kebun. 90% wilayah Pangandaran blank spot siaran radio dan televisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya, Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami.
5: Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran Serka Rahmat Abidin mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
3: Sampai saat ini situasi aman dan kondusif. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat sehingga kita personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
6: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran. Agak sedikit khawatir.
5: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh.
4: Pemerintah Kota Bekasi menyiagakan 11 armada truk tangki air bersih, water trucking, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan air selama musim kemarau.
7: Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan penyiagaan armada dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air baku yang berdampak pada distribusi air bersih kepada masyarakat. Sebanyak 11 armada berasal dari berbagai perangkat daerah, yakni 2 unit BPBD Kota Bekasi, 3 unit Perumda Tirta Patriot, 3 unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta armada pendukung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kolaborasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
8: Warga masyarakat juga secara cerdas dan efisien di dalam rangka penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
7: Selain menyiagakan armada, pemerintah Kota Bekasi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, dan tidak melakukan penimbunan air secara berlebihan. Upaya penghematan air dinilai penting agar ketersediaan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau.
4: Warga Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih. Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi mengerahkan mobil tangki untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
9: Kusnawan dari BPBD Sukabumi mengatakan penyaluran air bersih ini telah dilakukan sebanyak 4 kali sejak 1 bulan terakhir memasuki musim kemarau. Kesulitan air bersih yang dialami warga disebabkan sumur bor yang selama ini menjadi andalan mengalami kekeringan, sementara lokasi permukiman juga jauh dari sumber air. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, limbah, maupun lahan kosong selama musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
10: Kurang lebih 1 bulan ke belakang kita terus Online bersama Ferry.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk area blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya menegaskan, kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
11: Dapat data yang agak mencengangkan karena hampir 90% wilayah di Kabupaten Pangandaran ada problem dalam masalah blank spot. Sebagian besar mereka tidak mampu untuk memperoleh siaran terestrial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya, kalau radio juga luplep lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena blank spot itu. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini, wilayah blank spotnya termasuk yang terbesar.
4: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih. Sejumlah pelaku UMKM konveksi jaket di Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengalami penurunan pesanan dalam setahun terakhir. Kondisi itu memaksa sebagian pelaku usaha menghentikan produksi hingga menutup usahanya.
12: Salah satu usaha yang terdampak adalah KK Collection, usaha konveksi jaket yang berlokasi di kawasan Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin. Pemilik usaha mengaku dalam satu tahun terakhir usahanya tidak lagi mampu bertahan setelah pesanan dari sektor pemerintah menurun seiring kebijakan efisiensi anggaran. Menurunnya permintaan membuat arus kas usaha terganggu. Akibatnya pembelian bahan baku hingga pembayaran upah karyawan tidak lagi dapat dipenuhi. Kondisi tersebut memaksa pemilik usaha menghentikan operasional dan merumahkan 30 orang karyawan.
2: Saya udah sekitar satu tahun ini tidak produksi konveksi di bidang jaket KC ini. Dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas, kabupaten, perusahaan-perusahaan. Ya mungkin karena dampak ekonomi yang lesu, ya kita juga kena dampak juga di UMKM di bawah.
12: Selama ini, sentra konveksi jaket di Cisalopa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kecamatan Caringin. Produk jaket hasil UMKM setempat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup besar. Namun kini akibat menurunnya pesanan dan dampak efisiensi anggaran, banyak mesin jahit yang dahulunya beroperasi setiap hari kini hanya tersisa sebagai saksi berhentinya aktivitas produksi.
4: Polda Jabar kembali berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang memiliki omset miliaran rupiah. Dari pengungkapan kasus, sebanyak 11 orang berhasil diamankan dan seorang lagi melarikan diri ke Vietnam, kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
13: Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mujianto mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Purwakarta, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bondowoso. Penyidik membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk mengungkap sekaligus menangkap para pelaku judi online ini. Dalam menjalankan aslinya, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan menawarkan game di sejumlah aplikasi, salah satunya bernama Deathlive, di mana para pemain diharuskan membeli koin untuk bisa bermain game di aplikasi tersebut.
14: Jadi dalam aplikasi tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up, kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan, serta penarikan hasil kemenangan melalui hotline dengan cara memberikan gift. Ya, hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
13: AKBP Mujianto menambahkan, selain menyita barang bukti alat operasional judi online, pihaknya juga menyita aset mewah dari tangan para tersangka seperti uang tunai lebih dari 2,26 miliar rupiah, 5 jam tangan mewah, 2 gelang emas, lalu ada emas batangan seberat total 254 gram, berbagai perhiasan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2, termasuk Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Hyundai Palisade, Toyota Hilux, dan Mazda Biante.
4: Perempuan berinisial FB, 19 tahun, warga Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Kuningan, Rabu siang. Pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya.
10: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melahirkan seorang bayi di kamar mandi rumahnya. Polisi menyebut pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena merasa malu bayi itu lahir dari hubungan di luar nikah. Menurut keterangan penyidik, pelaku diduga menghilangkan nyawa bayinya dengan cara membekap menggunakan plastik, kemudian jasad bayi dibuang ke sebuah kebun. Kasus ini terungkap setelah warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk di area kebun. Mendapat laporan tersebut, petugas Polres Kuningan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada ibu kandung korban yang kemudian berhasil diamankan.
15: Dugaan tindak pidana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan dokter, bayi sudah membusuk diperkirakan 5 atau 6 hari. Terduga tersangka ini belum menikah, hasil belum gelap.
10: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 46 ayat 1 atau pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Supramores.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9Sport Inc.
4: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9Sport Inc.
5: Kaulah muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026. Plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaulah muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
6: Raffi orangnya baik.
7: Raffi seperti abis.
8: Raffi suaranya seksi juga.
9: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota tegaskan komitmen berantas minol dan narkotika di Kota Bandung. Videotron lapangan padel di Jalan Riau disegel. Polisi dalami dugaan tindak pidana kasus penebangan ilegal pohon. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memberantas peredaran minuman beralkohol dan peredaran narkotika serta obat keras lainnya di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan peredaran minuman keras ilegal dan narkotika harus diberantas lebih serius. Oleh karena itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung dan BNN Provinsi untuk memetakan sejumlah titik rawan penyebaran narkoba maupun obat keras. Farhan mengungkapkan aparat juga sedang mengungkap berbagai modus baru peredaran narkoba, termasuk sistem penyimpanan barang di titik tertentu tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Meski mengakui tidak mudah diungkap, Farhan berharap bersama aparat penegak hukum, perbuatan melawan hukum tersebut segera dapat diberantas.
2: Peredaran dan konsumsi minol ilegal akan kita bongkar habis. Termasuk juga saya sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Bandung, BNN Provinsi. Titik-titik rawan penyebaran narkoba dan obat keras juga akan kita berantas. Karena kita kan menemukan beberapa modus operandinya sekarang itu, kalau misalkan ada seseorang pesan narkotika atau obat keras deh, nggak langsung ketemu. Janjian gitu, di Taman A, nempel di tangkal nomor sekian. Ya transfer, ngambil barangnya di taman tersebut. Tanpa ada ketemu dengan orang. Nah itu tuh bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tapi insya Allah lah bersama penegak hukum mudah-mudahan bisa segera terungkap.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang saat ini meresahkan masyarakat merupakan hal mudah. Menurutnya di setiap desa dan kelurahan ada petugas Babinsa dan Babin Kamtibmas, juga jajaran kepolisian yang bisa menangani peredaran obat terlarang sesuai komitmen yang disampaikan Kapolda Jabar. Gubernur juga mengapresiasi daerah-daerah yang dengan tegas sudah melakukan dan memproses para penjual obat-obatan terlarang tersebut.
3: Ini aja deh, tramadol tuh hal yang mudah. Di setiap desa dan kelurahan ada Babinsa, ada Babinkamtibmas, ada Polsek, ada Polres, dan Pak Kapolda sudah berkomitmen yang sangat kuat agar itu diberantas. Kabupaten Bandung kan Polresnya sudah bisa ngumpulin hampir 1 juta butir. Nah nanti tinggal diikuti oleh Polres-Polres yang lain.
1: Pemerintah Kota Bandung menghadirkan konsep baru dalam pengembangan literasi dengan menggelar pameran buku Big Bad Wolf Book 2026. Kegiatan perdana Big Bad Wolf di Kota Bandung berlangsung di Bika Soga Jalan Surya Laya pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Saat membuka kegiatan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kehadiran Big Bad Wolf bukan sekedar menghadirkan pameran buku, melainkan menjadi destinasi wisata yang menggabungkan aktivitas literasi dengan pengalaman rekreasi dan kuliner. Farhan berharap konsep tersebut menjadi bentuk inovasi yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang dan menikmati pengalaman membaca dalam suasana yang berbeda.
2: Untuk pertama kalinya, Kota Bandung menjadi tuan rumah untuk sebuah event wisata literasi yang bernama Big Bad Wolf. Memang Big Bad Wolf ini adalah sebuah festival wisata literasi internasional sudah 10 tahun hari di Indonesia untuk pertama kali datang ke Kota Bandung.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Satpol PP Kota Bandung menyegel sebuah videotron yang terpasang di bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Penyegelan dilakukan pada Rabu 5 Agustus 2026 karena videotron belum memiliki izin penyelenggaraan reklame atau IPR, sekaligus menjadi tindak lanjut penanganan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penebangan 10 pohon tersebut dilakukan oleh subkontrak pembangunan lapang padel. Pelaku berinisiatif menebang pohon karena menghalangi pandangan ke arah videotron yang dipasang. Atas pelanggaran tersebut, pihak yang bertanggung jawab telah dijatuhi sanksi administratif berupa kewajiban menanam 100 pohon pengganti serta membayar denda paksa sebesar 100 juta rupiah.
5: Kita menindaklanjuti daripada proses penyidikan yang sudah kita lakukan. Ini berdasarkan BAP yang sudah kita lakukan. Reklame videotron yang berada pada bangunan, pada klub Sik 10 ini kita segel pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu bentuk solusi bahwa penebangan pohon sembarangan ini jelas ini melanggar perda.
1: Polisi masih mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon yang berada di depan sebuah bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait di pemerintah Kota Bandung mengenai penebangan pohon tersebut. Menurutnya pemerintah Kota Bandung sudah melakukan penindakan melalui Satpol PP karena masuk ranah tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah. Anton menyatakan pihaknya juga sedang mendalami kemungkinan kejadian tersebut terindikasi perbuatan pidana. Pasalnya undang-undang sudah mengatur larangan penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh warga atau pihak tertentu karena masuk dalam kategori perusakan.
6: Tapi memang sampai saat ini kami belum ada laporan dari dinas terkait maupun dari pemerintah kota. Tapi kami bersama-sama dengan Polsek juga sedang mempelajari dan mendalami apakah kejadian tersebut ada indikasi perbuatan pidana, karena kami masih belum menerima laporan dari pihak kuasa dirugikan. Ya. Nah, memang kemarin sebetulnya dari airport sudah mengambil langkah-langkah tindakan dengan melibatkan Satpol PP. Tapi kita lihatlah langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh airport terkait masalah penembangan pohon tersebut. Apakah akan ditepuh tanah pidana atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dari terkait.
1: Seorang perempuan berinisial N harus berurusan dengan penegak hukum karena nekat berupaya menyelundupkan narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bandung, Kecamatan Jelekong, Kabupaten Bandung, Sopiana, mengatakan narkotika tersebut dibungkus di dalam plastik kecil sebanyak 10 paket dengan berat 6,5 gram. Rencananya narkotika akan dikirimkan kepada seorang warga binaan yang ada di dalam lapas. Sopian menambahkan pelaku sudah diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
7: Bagian pemeriksaan untuk pengunjung, pemeriksaan baik badan ataupun barang, ketika memeriksa salah satu pengunjung, perempuan berinisial N, kami menemukan di sayur kangkung yang kami duga kuat itu narkotika. Kami langsung mengamankan dan kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah ketika kami buka bersama-sama barang bukti tersebut, memang betul barang tersebut adalah narkotika jenis sinte dan di dalam sayur kangkung tersebut terdapat 10 paket.
8: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Daytime Show with Alfian Prambors Radio. Balik lagi kalau muda, masih ada di sini sampai jam 3 sore nanti. Update dari Ariana Grande, dia baru aja rilis album baru, Paddle. Setelah beberapa tahun gak rilis album atau lagu-lagu, dia kembali lagi kalau muda with a bunch of songs. Tapi dengan lanjutan Paddle itu, dia tiba-tiba hiatus kalau muda. Jadi setelah sempat bikin heboh para fansnya karena keputusannya buat hiatus atau istirahat sejenak dan menjauh dari sorotan publik serta media sosial, dia buka suara kenapa. Emang terakhir-terakhir ini banyak orang yang komentarin fisiknya Ariana Grande dari yang dulu kan agak berisi, gak berisi juga sih, maksudnya normal lah kalau muda. Sekarang tuh dia kurus banget. Jadi orang pada khawatir dengan kondisi fisiknya. Dia menegaskan kalau keputusannya buat rehat atau hiatus ini sama sekali bukan karena kepancing komentar negatif netizen atau drama di internet, tapi karena murni dia pengen punya waktu pribadi yang berkualitas dan juga fokus sama kesehatan mentalnya. Ariana bilang kalau di titik karir sekarang dia merasa penting banget buat tahu kapan harus rehat dulu, menepi dulu dari hiruk pikuk dunia hiburan demi memulihkan energi. Wah, seorang introvert berarti dia ya. Satu pesan positif yang keren dari Ariana Grande, kalau dalam hidup tuh kita harus berani untuk take a break dan melangkah mundur sejenak untuk keputusan yang lebih sehat.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

Welcome back to Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Hari Minggu pada kemana nih? Kalau muda yang biasanya beraktivitas olahraga pagi, CFD, lari, sepedaan. Nah, Prambors ada acara nih, mending lo ikutan. Dandy's Day Out balik lagi, kali ini edisi sepedaan. Catat tanggalnya, Minggu 9 Agustus, kumpul jam 6 pagi di kantor Prambors, tepatnya di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 7, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Nah, yang paling penting jangan lupa bawa sepeda kesayangan lo. Bawa sepeda sendiri ya, jangan sepeda orang lain kalau muda. Kali ini lo bakal goes bareng Danang, Darto, dan Kenny dalam satu rute seru bareng kaula muda lainnya. Sampai finish di Kotara Coffee Signature. Nyampe sana kita bakal sarapan bareng, santai-santai, foto-foto, plus ngobrol seru bareng The Dandies. Ingat ya, Minggu 9 Agustus 2026 jam 6 pagi di kantor Prambors. Everyone is invited, ini sangat inklusif, tidak seperti running club di Canggu. Jadi Dandies Day Out edisi sepedahan is coming to you on Sunday. Minggu jam 6 pagi di kantor Prambors, supported by Kotara Coffee Signature.

0: Lebaran Sabang Merauke. Hanya Indonesia yang punya.
1: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung pagelaran Sabang Merauke. Hanya Indonesia yang punya sebagai Sri Kandi.
2: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
3: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan pagelaran Sabang Merauke Hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
0: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.
4: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc.
6: Raffi orangnya baik.
7: Raffi sporty abis.
8: Raffi suaranya seksi juga.
9: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: You are listening to Prambors. Prambors.
1: In 100 meters, turn right.
2: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di CGV, KCM, Flix, dan Sam's. Pakai ribet di loket screen.

gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
2: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mada kono sekaiwa.
3: Kaula muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice BSD City Hall, Tangerang, tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVE Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
4: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
5: Huh? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
7: Jual emas harga puas.
0: Stay for more on Prambors.

0: In 100 meters, turn right.
1: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di CGV, KCM, Flix, dan Sam Studios, nggak pakai ribet di loket screen.

gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Prambors.

are listening to Prambors. Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @

0: ID26. Sampai ketemu di sana ya.
1: Gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas. Jual emas agak puas.
4: Stay for more on Prambors.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sampaikan duka dan akui masih ada kekurangan dalam layanan kesehatan. Selengkapnya abis yang satu ini.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bright Gas, belanja di Bright Store, ngopi di Bright Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke Gias 2026, jangan lupa juga main ke booth My Pertamina di Hall 6 nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa lo ikutin sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa lo kumpulin dan tukarkan dengan berbagai voucher atau merchandise menarik, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di Gias 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6 nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
2: News.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menyoroti kematian almarhum Yurizal Tri Kairawan, pasien BPJS yang sempat mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap setelah menunggu 8 jam. Ia mendesak Kementerian Kesehatan menegur tenaga kesehatan yang berkomentar nir empati sekaligus menginvestigasi rumah sakit terkait secara terbuka. Menanggapi kasus ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka dan mengakui masih ada kekurangan dalam pelayanan kesehatan. Ia menegaskan pemerintah bakal terus membenahi fasilitas, alat kesehatan, sampai kualitas SDM kesehatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap pasien berhak mendapat pelayanan yang layak tanpa dibedakan berdasarkan jenis kepesertaannya. Keluhan pasien juga perlu ditanggapi secara serius dan penuh empati agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Genus.
4: Ini
3: Genus.
5: Iya Julio.
6: Genus.
5: Apa Julio?
3: Siaran yuk.
5: Ayo.
7: Tango with Julio Genus.
5: Yes, yes, yes. We're back. Tango.
3: Halo.
5: Bersama Julio dan Genus, kaula muda.
3: Tango, let's go.
5: Itu bisa tipis-tipis jadi jargon kita ya. Banyak yang...
3: Iya kan?
5: Banyak yang ngomong gitu soalnya. Kayak Tango, let's go gitu.
3: Dari kalau gitu ngapain dari kemarin kita cari-cari. Kita susah-susah.
5: Ujung-ujungnya... Tango let's go juga gak repot-repot banget. Gen. Ayo. Ayo.
3: Lo dulu ngomong, lo ayo apa?
5: Ayo OOTD. Kita
3: OOTD.
5: Kita kan juga selain di 102,2 FM di prambors.live, kita juga live di TikTok.
3: Ya udah.
5: Yang menyebabkan banyak banyak. So kenapa? Banyak itu maksudnya pada minta spill baju, sepatu, bla bla bla bla bla.
3: Karena gini kalau muda, emang gue dan Genus itu kebetulan Julio dan Genus sebelum kami berdua menjadi penyiar Prambors, kami adalah insan-insan akun fashion kiblat Jakarta.
5: Gini, fashion icon kan?
3: Utara.
5: Bukan
3: iya.
5: Akun fashion kan?
3: Oh, gue bilang akun fashion.
5: Iya.
3: Maksud gue fashion icon.
5: Ah.
3: Iya.
5: Oke. Okay.
3: Karena dulu tuh kayak waktu dulu kalau mau ada Jakarta Fashion Week itu mereka berdua akan meeting sama kita.
5: Minta approval kita.
3: Iya, kayak apakah baju-baju ini patut kita rilis gitu. Bahkan kita juga sempat itu mengeluarkan DJFW ya, itu temanya waktu itu kayak Koko Pandan.
5: Koko Pandan.
3: Betul.
5: Jadi semua baju-baju yang berwarna pink sirup-sirup Makassar.
3: Betul.
5: Atau ijo-ijo klepon, nah iya. Itu yang lolos.
3: At that time fashion show-nya itu punya tagline kayak Koko Pandan, Cici Kemben. Jadi emang kokonya.
5: Oh, koko. Ternyata Cici Koko.
3: Iya, jadi ternyata. Yang koko itu pakai baju berbahan daun pandan, yang Cici pakai kemben.
5: Oke, stop. Kita stop aja nonsens ini. Karena dari tadi kita tuh udah kayak ngomong 1 menit ngayal.
3: Ah, ya,
5: nggak
3: udah.
5: Perlu. Kita pamer.
3: Enggak, mending gini.
5: Kita kasih lihat baju.
3: Kita pamit.
5: Mau.
3: Yuk kita pamit.
5: Mau yuk. Lah. Baru mulai udah pamit aja ya.
3: Ya okay. Lo berdiri.
5: Ini harus berdiri ya?
3: Iya harus
5: okay.
3: Dong.
5: Oke, tapi nanti nggak bisa ngejelasin bajunya.
3: Gua ngejelasin.
5: Baju
3: nah jadi kaula muda Genus ini lagi berdiri sekarang ke kamera. Tuh, sebentar ya, buat yang di on air sabar dulu. Nah, udah, Genus duduk jelasin pakaian lo.
5: Oke. Jadi hari ini gue memakai outer cardigan warna krem gitu, dia knit cardigan dari Kos.
3: Okay.
5: Nah, terus dalamnya aku pakai t-shirt. Aku beli di toko buku Jepang, Tatsuya. Namanya ada tulisannya adalah Deep Conversation is Hotter than the Kiss.
3: Aduh, kalau cowok-cowok hot kayak gue mah gak butuh deep conversation.
5: Untuk cewek-cewek slip talk kayak aku.
3: Asik.
5: Nah, jadi terus aku pakai celana kayak training Nike, tapi 7/8, jadi ada agak ngantuk. Ngantuk tuh aku ya.
3: Betul.
5: Celananya ngatung.
3: By the way, 7/8 lebih kayak ketukan dance ya, Kak, sebenarnya.
5: 7/8. Nah, terus aku pakai sepatu Nike Air Max, tapi dia bentuknya runcing, lucu banget.
3: Iya, bagus-bagus.
5: Dia kayak musuhnya Powerpuff Girl yang kepiting, tau gak lo?
3: Kakinya kan runcing.
5: Ya. Mirip-mirip gitu.
3: Eh, Gen, ngomong-ngomong tentang ini lo, baju lo, Deep Conversation is Hotter than a Kiss.
5: Yes.
3: Menurut gue, kita ngomongin yang hot-hot aja gimana di jabat ini.
5: Mau banget, mau ngomongin yang hot-hot. Betul. Mau lihat yang hot-hot.
3: Betul.
5: Mau jadi orang hot.
3: Mau lihat yang hot-hot, emang gue selama ini gak hot?
5: Kamu kan cowok cool.
3: Diam.
5: Kamu lebih pilih jadi cowok cool apa cowok hot?
3: Ya hot lah.
5: Kenapa sih?
3: Kalau hot itu bikin orang gelisah. Iya dong.
5: Cowok cool juga bikin orang penasaran gak bisa tidur.
3: Bahasa Makassar barusan.
5: Oke, Kina, menurut lo lebih menarik cowok hot apa cowok cool, Kin?
4: Cowok lucu sih.
5: Wah, menang lu Julia, udah maju. Kina langsung minta nomor WhatsApp.
3: Enggak, ini janggal. Yang pertama, Kina juga lu juga aneh, gua bengkek lo. Dia ditanya cowok hot apa cowok cool. Cowok lucu sih. Enggak ada pilihan. Enggak ada. Gimana ya?
5: Biasa nih cewek-cewek pick me kayak gini suka bikin opsi-opsi sendiri, tau
3: enggak? Enggak apa-apa, lu mau cowok lucu kan? Kita pilihannya ada Bondol JPG. Wow. Ada Ajuju.
5: Ajuju. Gemes. Oke. Menurut gua, cowok itu hot kalau lagi passionate mengerjakan sesuatu yang dia ahli.
3: Gue banget. Gue tiap nge-MC, makanya kadang-kadang gue melihat penonton di garis depan itu berliur. Dan kadang-kadang
5: gue kalau nge-MC,
8: kenapa jadi ngiler orang
5: penontonnya di garis depan ngiler.
3: Enggak, ternyata emang gue lagi nge-MC di panti rehabilitasi.
8: Oh. Jadi kayak gue enggak di fanshop lu.
3: Enggak dong.
5: Takutnya atau kayak apa Julio bau-bau kambing guling gitu kayak kenapa?
3: Tapi berarti Genus, menurut Genus gepeng hot ya kalau lagi kerja.
5: Indra Solder mah kata gue passionate, bro.
3: Indra Solder parah sih kata gue. Kalau menurut gue cewek itu hot kalau lagi baca buku.
5: Oke. Masal. Aku banget.
3: Ya, NPD lo. Marah.
5: Oh, sama gue kalau dari looks ya. Menurut gue cowok hot kalau pakai fitted tee warna putih, kaos polos.
3: Aduh, gue tuh ya. Gue pengen pakai fitted tee tapi tete gue mancung.
5: Julia.
3: Kenapa?
5: Astagfirullahaladzim.
8: Ditutup solatip.
5: Mama kan udah beliin mini set. Iya, pakai dong.
3: Enggak, terus gue pengen ditutup solatip. Bang, kalau solatip cuma nipple-nya doang ya, Ru. Mancungnya tetep, Bang.
8: Yang penting kan gak nyetrum, Jul.
5: Kita mau ngomongin cowok dan cewek hot versi lo kaula muda. Lo bisa WhatsApp 0811607102, kirim kita voice note. Atau bisa juga komen-komen aja di live TikTok-nya Pauka. Ya.
3: Atau komen juga aja di komen TikTok. Salah. Semua tenang ya. Lo kayak habis pada mabok lo semalam semua. Bisa komen di live TikTok-nya Prambors ya kaula muda.
5: Let's go.
3: I'm gonna meet you at halfway.

0: masih di Tenggo, teman-teman ya.
1: Bersama Julio dan Genus live di 102,2 FM, Prambors.live dan TikTok.
0: Betul. Tadi di TikTok kan waktu pas lagi lagu, gue habis fashion show di TikTok. Jadi TikTok you see it first. Nah, terus sekarang outfit gue hari ini ya.
1: Yeah.
0: Outfit gue hari ini gue pakai baju kayak sweater gitu. Emang nyaman banget karena gue tau studio ini dingin banget.
1: Studio ini dingin banget coy. Jadi karena kita live, kameranya tuh harus dingin. Karena sebelum-sebelumnya kameranya ditempel ini kompres-kompres.
0: Betul.
1: Gitu. Kasian deh, betul, kayak betul. Anak demam.
0: By the way, si sweater ini tuh menarik banget Genus. Karena waktu itu gue beli di Unique. Bukan. Pokoknya ada toko di Jepang yang dimana tiap hari satu itu diskon 75%.
1: GU
0: bener.
1: Beneran.
0: Jadi akhirnya kayak baju ini tuh kalau kayak gue rupiahin cuma kayak 100 berapa ribu gitu.
1: Fun.
0: Dari 700 sekian.
1: Tapi
0: apa.
1: Tapi aku exactly punya sweater Uniqlo kayak gini yang half zip kayak gitu juga persis.
0: Uh-huh.
1: Warna biru Uniqlo.
0: Iya, nah gue bawanya pakai Uniqlo.
1: George.
0: Gue bawanya George. Terus ininya gue pakai sepatu gue.
1: Napa Milano?
0: Bukan, apa?
1: Kenford.
0: Ini beli di Jepang.
1: Gitu. Sama terus pakai topi Supreme.
0: Gue pakai topi Supreme, kacamata gue Gentle Monster.
1: Gila.
0: Keren lah, hot lah. Gue tuh karena emang nama gue adalah Julio Hot Takes. Asik.
1: Julio Hot Takes. Di WhatsApp udah ada N yang membalas WhatsApp pertanyaan cowok atau cewek hot versi lo.
0: Nih, kalau N bilang, "Halo Kak Genus, halo Kak Julio. Menurut gua cowok itu physically yang tinggi berisi, terus kulitnya sawo matang, bertato dikit aja. Terus sama yang cerdas secara emang tato dikit aja bang, karena tato kalau banyak yakuza ya deh.
1: Jauhin ya nak.
0: Sama yang secara emosional, karena menurut gue laki penting sih untuk bisa pintar secara
1: penting,
0: emosional.
1: Penting.
0: Karena beban yang ditanggung dalam kehidupan tuh besar dan dipaksa bisa segala hal. Kalau menurut gue ya masalah pintar emosional itu.
1: Itu hot AF.
0: Iya hot, tapi kayak laki penting tapi cewek juga sama pentingnya.
1: Pastinya dong.
0: Karena kayak kalau misalkan cuma salah satu doang, tapi satunya secara emosional ancur-ancuran, kicau, kasihan juga yang pinternya.
1: Benar, tuh jadi cegil.
0: Jadi
1: cowgil.
0: Betul.
1: Cowok baca juga hot banget sih buat gue.
0: Gue lah.
1: Lo tuh emang the hottest hot.
0: Parah lo.
1: Di Bintaro sektor 9.
0: Gue cowok baca buku gue Terelie. Judulnya Cowok dari Malaysia. Apa gitu.
1: Apa dari Malaysia ya?
0: Cowok dari yang itu yang kita beli bareng-bareng.
1: Oh, itu aneh banget.
0: Parah kalau
1: deskripsinya. Pokoknya Julio abis ngebeli novel yang sinopsis belakangnya tuh gue sampai mikir, bisa ya orang tertarik baca sinopsis begini?
0: Yang paling parah dulu pernah gue naik pesawat nih. Terus gue bawa buku, itu buku covernya. Cewek banget, saking mulutnya sampai gue tutup pintu kalau buku apa.
1: Apa?
0: Crazy Rich Asian.
1: Oh gue tahu
0: banget. Ya Allah, covernya. Cewek banget, saking mulutnya sampai gue tutup pintu kalau buku apa.
1: Apa?
0: Crazy Rich Asian.
1: Oh gue tahu banget.
0: Ya Allah, covernya ada cewek rambut cepol pakai kalung berlian. Gue takut banget, pasti orang sebelah gue kayak, boti ini.
1: Astagfirullahaladzim. Ya enggak juga, kayak. Tapi menurut gue Crazy Rich Asian itu adalah buku yang
0: Seru banget. Justru karena Crazy Rich Asian yang bikin gue membaca lagi. Tapi yang kedua sama ketiganya yang bukunya ya, bagus banget.
1: Bagus-bagus semua, si series Crazy Rich Asian itu semuanya gue suka. Kenapa gue suka? Karena si penulisnya Kevin Kwang, kalau enggak salah, dia bisa menggambarkan harta kekayaan si keluarga itu tuh detail banget. Rumahnya, bajunya. Jadi lu bener-bener bisa ngayal, gila nih orang tuh kaya banget ya gitu loh.
0: Nah terus ya, tapi si Kevin Kwang itu kan dia bikin buku lagi nih. Setelah itu gue pernah beli bukunya.
1: Gue tahu, gak seru kan?
0: Gak seru.
1: Iya gue juga tahu.
0: Dan covernya tuh
1: gue lupa,
0: girly banget.
1: Terus kayaknya
0: gue beli juga.
1: Kalau gak salah judul bukunya tuh ada kayak sex and sex, apa gitu.
0: Gue beli itu buku. Sekarang udah gue jual. Itu buku gue jual. Semua buku gue jual setengah harga. Itu buku gue jual 10% dari.
1: Karena gue mah jatuhnya sumbangin aja.
0: Ya.
1: Masih menunggu loh kaula muda yang
0: betul.
1: Pengen cerita-cerita cewek dan cowok hot versi lo tuh kayak apa.
0: Abis
1: komen
0: ini,
1: di live TikTok juga bisa.
0: Betul, abis ini kita bakal bacakan yang sudah komen di live TikTok kita di @prambors ya kaula muda ya.

0: Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Oke, kaula muda masih di Tenggo on Prambors. Jadi, gue sama Genus itu masih nanya sama lo ya, kaula muda. Jadi silakan chat kita di WhatsApp di 0811-607-1022. Yes. Atau chat kita juga di TikTok live kita di @prambors. Gue nanya, cewek atau cowok itu paling hot kalau lagi apa? Soalnya bajunya Genus tuh kayak
1: tulisannya.
0: Betul, tulisannya deep conversation is hotter than a kiss. Maksudnya kayak buat cowok-cowok yang emang udah hot dari lahir kayak aku, enggak perlu deep conversation. Diem aja.
1: Langsung terjang aja ya.
0: Orang ya Allah, orang gua aja kadang-kadang gua kalau lagi jalan suka kayak diteriakin kayak, "Woi, menyala abang dah." Gitu.
1: Ada
0: TikTok siapa?
1: Ada Lara Jenkovi.
0: Halo.
1: Jujur sebagai cewek, aku ngerasa hot kalau makeup sendiri bagus, ngeset dengan sempurna, gak over. Aku setuju banget. Jadi kayak ketika ngaca, terus lo ngerasa lo juga cakep, langsung kayak fun gitu.
0: Tapi benar kata Gepeng, gue juga menurut gue cewek itu lagi hot kalau lagi kuncir rambut.
1: Iya, yeah. Tadi kalau lo muda juga ada lo yang komen, cewek itu hot kalau lagi kuncir rambut terus lagi ngobrol sama kita terus eye contact kayak spesifik banget.
0: Enggak, maksudnya Gepeng itu tuh terlalu fetish jatuhnya sebenarnya yang Gepeng barusan jelaskan ya.
2: Lu dulu waktu gua gondrong kuncir rambut lu ngeliatin gua, Jul.
0: Karena lu dulu mirip cewek, Peng.
1: Jujur.
0: Dulu tuh Gepeng namanya Siti Gepeng.
1: Gepeng, Balki, itu waktu gondrong tuh rambutnya mirip-mirip ya sebenarnya. Kayak keriting megar gitu.
0: Kayak anak-anak PL gitu.
1: Bener, kayak anak-anak PL bener.
0: Bener.
1: Ada penulis malam di WhatsApp. Cewek hot itu ketika habis mandi masih tercium aroma shampoo. Oh, dia berarti suka bau-bau sabun gitu.
0: Enggak, berarti emang dia suka banget sama
1: sunlight.
0: Head and shoulder.
1: Itu mah buat cowok-cowok indra shoulder ya.
0: Dari yoga. Cewek hot kalau pakai V-neck. Cewek kalau pakai V-neck hot, tapi cowok kalau pakai V-neck nggak cocok kata gue.
1: Gue nggak suka banget tuh ngeliat cowok pakai V-neck. Whoever that is ya, seganteng-gantengnya kayak, let's say Tom Holland gitu, atau siapalah pemain-pemain Marvel atau yang kayak gue suka banget Jacob Elordi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Atau Carmi The Bear, gue lupa nama aslinya siapa.
0: Carmi The Bear, oh gue nggak nonton The Bear, sorry.
1: Iya, yang jadi Carmi. Kalau pakai V-neck sih, kayaknya kurang ya.
0: Jelek-jelek, apalagi kadang-kadang V-necknya suka kayak nyampe udel gitu. Maksud gue itu V-necknya ke terlalu jatuh ya kak.
1: Enggak, bang kolonnya.
0: Itu bukan V-neck, itu melar.
1: Kalau V-neck sampai udel, itu namanya jurang. Udah bukan buat neck lagi.
0: Cowok kok hot banget kalau lagi parkirin mobil. Oh iya, cowok-cowok juga kalau parkir mobil satu tangan juga parah.
1: Itu tuh ada ininya tuh, gue sering ngeliat meme-nya atau reels-nya gitu. Jadi kalau cowok entah cowok atau cewek ya, tapi misalkan mereka kayak parkir lagi mundurin mobil, tapi tangan satunya ke jendela, jadi megang setirnya cuma pakai satu tangan.
0: Benar, iya.
1: Keren.
0: Terus
1: keren.
0: Jadi tangan kanan di setir, tangan kiri di kepala.
1: Kepala siapa?
0: Kepala desa. Di kepala penumpang.
2: Ngapain?
0: Agak kurang ajar ya.
1: Lumayan.
0: Enggak, maksud gue di
1: kalau penumpang lo lebih tua gimana?
2: Ya ada tangan kiri di setir, Jul. Tangan kanannya keluar gitu, jendela.
1: Keluar jendela. Ngapain
0: keluar jendela?
2: Kan setir kanan Indonesia.
1: Kan naik angkot kata Gepeng.
0: Oh iya. Oh, bukannya tangan kirinya di senderan kepala orang ya?
1: Bebas deh. Pokoknya mau tangan kanan mau tangan kiri pokoknya ada yang satu ngek gitu.
2: Dulu Bang Mamat gimana Bang Mamat?
1: Bang Mamat supirnya Julio.
0: Lu parah. Lu parah.
1: Hah, ada apa sih gue gak inget lo?
0: Oh.
1: Jangan ini lupain.
0: Lu parah.
1: Lu parah. Lu matiin dulu deh Peng Miko, Peng gue hukum lo, gue setrap.
0: Guys, punten. Ini ada audio ya di WhatsApp ya, kita putar ya.
1: Sudah siap? Let's go.
0: Backstar matiin, Peng.
3: Sorry banget pakai VN, soalnya aku lagi nyetir.
0: Gak apa-apa banget.
1: Malah dikasih VN.
3: Baikan, cowok hot menurut aku tuh yang pinter lagi. Ngerti gak sih? Kayak cowok pinter tuh lebih dari cowok hot. Tapi menurut aku ya yang pinter tuh ya hot banget.
1: Aku setuju juga.
3: Because I love a man with a sexy brain.
1: A man with a sexy brain.
3: Aku lagi magang, terus aku ketemu sama direksinya gitu. Dan si direksinya itu apa ya, dia suka sharing gitu. Dari cara dia ngomong aja dia udah kelihatan pinter dan public speakingnya bagus and it's kinda hot I guess.
1: Wow. Jadi public speakingnya bagus, pinter, menurut gue itu adalah
0: Julio.
1: Bener, pasti, fix, 100%, gak salah. Tapi menurut gue dua itu adalah output ketika lu sering baca buku. Lagi-lagi gue ulang.
0: Gue.
1: Lu.
0: Parah.
1: You are the man.
0: Parah.
1: That you are.
0: Menurut gue kalau muda, yuk kalau muda mulai dari sekarang coba deh lebih teliti sama gue gitu. Coba kayak lu cek Instagram gue.
1: Jangan cuma terpesona sama lucunya.
0: Bener.
1: Sama gemoynya.
0: Bener.
1: Coba kita lihat seksinya tuh di betul. Bagian mana.
0: Garis rahangnya.
1: Di
0: tulang,
1: mana?
0: Tulang lehernya. Apa?
1: Di mana?
0: Di mindset guys. Semuanya kalau kita fokus pasti bisa terasa kok. Jangan puter backsound, puter lagu dong gepeng.

0: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepat tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
3: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya, promo apa? Mahal lah nanti.
4: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Benggo bersama Genus dan Julio.
1: Sebelum kita lanjut ke hal berikutnya, kita mau putar satu voice note dulu, Genus.
0: Voice note boleh?
1: Ya, voice note.
0: Nyangkut ya.
1: Dari Ancila Brigita. Tadi topiknya masih kayak menurut lo cewek dan cowok itu hot kalau lagi apa?
2: Halo Kak.
1: Halo Neng.
2: Dari Cila nih di Semarang. Kalau menurut aku sih ya, cowok seksi itu, cowok hot ya, itu yang dia kayak pakai bajunya tuh yang kaosan aja santai,
0: celana
2: pendek, terus ya mau sepatu mau sandal oke lah, tatoan gitu tangannya, itu sih buat aku ya Kak, dan kebetulan suami aku begitu.
0: Alhamdulillah. Congrats Cila.
1: Apa tadi pakai baju putih, celana pendek, tatoan?
0: Terus bebas mau pakai sepatu sama sandal. Kata gue itu emang cosplay hari-hari ke Alfamart ya, sama Indomaret ya.
1: Atau kalau tiba-tiba dia maunya pakai wedges, lo masih terima enggak? Wedges atau sandal gladiator?
0: Tapi dari tadi ada beberapa pendapat perempuan yang bilang cowok hot tuh tatoan ya.
1: Iya, cowok
0: hot tatoan. Somehow gue prefer tindik over tato.
1: Gue tato.
0: Oh ya?
1: Iya. Kalau misalkan kita bikin tato, Genus, lo pengen punya tato apa?
0: Kemarin udah kita bahas.
1: Tapi yang kita bahas itu lo tato buat orang lain, ini tato buat kita. Dan ini bukan tato persahabatan, tato just for yourself.
0: Oke, kan gak boleh. Tapi kalau sebenarnya
1: ini pengen-pengenan aja.
0: Ya. Gue tuh pengen bikin tato di jari tengah samping sini. Gambarnya pisau, chef's knife.
1: Oh iya, itu udah terjadi berarti lo udah cerita.
0: Enggak, oh kaget gue, itu udah terjadi. Gue pikir lo nuduh gue udah tatoan. Belum mah, sumpah.
1: Karena kalau gue beda.
0: Namanya belum, bukan enggak.
1: Boong. Kalau gue pengen tuh di belakang leher justru.
0: Oke, ngomongin cowok hot. Menurut gue Tom Holland di Spider-Man terakhir hot AF. Badannya jadi banget.
1: Gue belum nonton, tapi setahu gue
0: gitu.
1: Tapi setahu gue dia tuh bukan terakhir gue lihat Tom Holland ya.
0: Odyssey.
1: Bukan. Lupa waktu kita lagi futsal bareng anjay.
0: Enggak ada.
1: Gue nonton dia terakhir di mana ya?
0: Odyssey.
1: Tahan dulu. Ada okay. Sebuah film di Netflix yang dia kayak jadi bartender gitu, agen-agen gitu.
0: Oh.
1: Itu badannya
0: Odyssey
1: masih
0: at the bar.
1: Mungkin ya, mungkin. Inilah rasanya.
0: Bukan Iqbal ceritanya, Ramadan bukan.
1: Ceritanya Cowboy Junior ngambek.
0: Jadi gue mau menceritakan soal workout rutinnya si Tom Holland.
1: Wah, ngapa sama kayak kita enggak ya, Genus?
0: Jadi tuh dia CrossFit, Julio.
1: Oke. Okay.
0: CrossFit, nama menunya Cindy. Cindy itu menunya cuma 5 pull up.
1: Kaget.
0: 10 push up. Dan 15 air squat.
1: Gue pikir Cindy itu C, cuma I, ini toh gitu.
0: N, nah capek kan?
1: Iya. Oh gue pikir Cindy itu kayak singkatan gitu. Misalkan C-nya kayak chest press.
0: Enggak.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Ini notifikasi WhatsApp masuk mulu nih. Iya. Tapi dengan gerakan itu 5 pull up, 10 push up dan 15 air squat, Tom Holland bisa melakukannya sebanyak 27 ronde yang mengakibatkan dia melakukan 135 pull up, 270 push up dan 405 squat dalam satu sesi.
1: Satu sesi berapa lama menit tadi lo bilang?
0: 27
1: menit.
0: Yes.
1: Coba kalau untuk kita dalam 27 menit apa yang bisa kita lakukan?
0: Oke, okay, kalau mudah jangan kemana-mana, kita akan kembali dan yang pengen lihat Julio push up.
1: Gue bisa push
0: langsung
1: up.
0: Langsung kasih.
1: Gue bisa push up.
0: Langsung ke TikToknya Prambors now.
1: Kirim gift ya gift. Gift pause. Gue push up.

0: All the vibes on Prambors.
1: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa. Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review. Kamu bisa dapat ekstra Nemas Stamps loh. Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
2: Kala muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
6: 1, 2, 3.

0: apa lo? Oh belum nyala mik.
1: Eh mati. Eh nyala mati nih.
0: Oke oke oke.
1: Tenggo on Prambors Radio bersama Julio dan Genos live dari 102,2 FM prambors.live dan TikTok live.
0: Kenapa lo tarik napas?
1: Aku ingin sekali mengajak ibuku liburan.
0: Gue juga loh, gue sekarang kalau kayak doa gitu gue pengen, ya Allah semoga aku bisa membawa keluarga aku liburan ya Allah.
1: Kan katanya kalau doa tuh harus spesifik kan.
0: Iya.
1: Lo yang paling mungkin dan nyata dan bisa dilakukan dalam waktu dekat, lo mau bawa keluarga lo kemana?
0: Ya Allah.
1: Jangan jawab ke Makassar ya, Makassar itu acara keluarga. Betul,
0: ya Allah sebenarnya aku pengen bawa ke London ya Allah. Tapi lagi perang ya Allah, pesawatnya mahal ya Allah. Jadi kayaknya yang paling dekat Singapura aja kali ya, ya Allah, amin.
1: Mungkin bisa ajak nyokap lo juga ketemu sama Alex Warren.
0: Kebetulan banget, nyokap iya kan? Gua suka banget sama Alex
1: Warren. Parah kan? Kayak pasti nyokap lo hafal banget parah. Semua lagu-lagu Alex Warren kan?
0: Nyokap gua kalau tidur dek ketiduran di mobil, mimpinya Alex Warren. Alex, Alex. Untungnya udah cerai. Ngigo. Karena kalau belum, gua curiga dia selingkuh. Iya kan?
1: Ngigonya Alex Warren. Ini kata gua orisinil. Okay. Ngigo yang orisinil.
0: Betul.
1: Dan kalau kaulah muda pengen ke Singapura juga, itu gak usah berdoa kayak ke Julio gitu.
0: Kenapa lo larang orang berdoa? Karena bukan, udah tersampai.
1: Enggak, maksudnya tinggal aku ikut kuis. Susah kali ngomong ya.
0: Takanya.
1: Tinggal ikut kuis aja di Prambors, nah. Diberangkatin. Maksud gue tuh gak usah kayak, datangkanlah rezeki. Ya datangkan rezeki harus berdoa. Tapi maksud gue demi untuk liburan ke Singapura, itu nanti semuanya dibayarin sama Prambors.
0: Wow, kan saja. Jadi karena Prambors bareng Warner Music Indonesia.
1: Serak banget temen gue.
0: Aduh.
1: Abis ngapain sih Hyrox-nya semalam?
0: Jadi Prambors bareng Warner Music Indonesia dan Prambors.
1: Nah, Prambors bareng Warner Music Indonesia dan Prambors.
0: Semua tenang dulu ya, ini materi kata. Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors.

0: semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Caranya gampang, jadi mulai tanggal 28 Juli sampai 7 Agustus nanti, lo tinggal dengerin terus Prambors kalau mudah dan tungguin alert Mangkal bareng Alex ya. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputar di Prambors setiap jam buat ngumpulin poin gitu deh.
1: Gue kalau denger Dendis gitu ya, suka nelpon salah satu pemenang-pemenangnya, poin punya banyak banget. Ada yang 100-an, ada yang 80-an gitu loh. Parah loh.
0: Itu kurang banyak, kalau banyak 1000.
1: Iya, kuisnya aja berapa lama, kalau kuisnya dari Februari ya 1000 poinnya.
0: Bener juga.
1: Pokoknya buka aja prambors.live kaula muda ya, klik banner Mangkal bareng Alex dan masukin jawaban lo ke sana.
0: Nah, klik. Terus ya. Kalau udah lo harus ingat, semakin sering lo ikutan dan semakin banyak jawaban yang benar, makin besar juga kesempatan lo untuk menjadi pemenang. Yang kerennya lagi ya, tiap hari Prambors bakal kasih kesempatan buat lo terbang ke Singapura nonton konser Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026 plus dapetin official merchandise Alex Warren. Gak cuma itu aja, akomodasi, uang saku kita tanggung.
1: Parah, bener-bener tinggal bawa badan dan siapin paspor lo.
0: Betul.

0: News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Tak hanya warga lokal, war tiket HUT RI diikuti peserta dari 14 negara. Antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta membludak. Pada hari pertama pelaksanaan war tiket yang dibuka Rabu kemarin, sebanyak 128.331 orang mengikuti perebutan undangan dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya semangat masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Selain berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia, peserta juga tercatat berasal dari 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, sampai Malaysia. Lanjut ke berita kedua kalau udah. Seorang pemuda dari Bogor jadi inspirasi karena membuka les laptop dan mengetik buat anak-anak di rumahnya sejak Februari 2026. Melalui akun Instagramnya @febri_ansah18, ia cerita kalau awalnya nggak menyangka kelas di Ensabah House Learn ini bakal disukai dan diminati banyak anak. Semuanya makin ramai setelah ia iseng membagikan kegiatan les tersebut lewat konten. Videonya ternyata mendapat banyak respons, bahkan ada anak yang rela datang jauh-jauh ke rumahnya cuma buat ikut belajar laptop. Di sini anak-anak bisa belajar menggunakan laptop dari hal-hal yang paling dasar, mulai dari mengenal perangkat sampai latihan mengetik. Meski baru berjalan sekitar 6 bulan dan masih dilakukan dari rumah, kelas ini sudah menjadi tempat buat anak-anak belajar teknologi tanpa harus punya laptop sendiri nih kalau udah. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
3: Yes, aduh. Jam 5 sore bersama Genus dan Julio on Tango Kaula Muda.
4: By the way, tadi di TikTok kita lagi mengakak berjamaah Kaula Muda.
3: Parah.
4: Nih, jadi tuh.
3: Nggak, jadi awalnya gue tuh lagi liat laptop kan, gue lagi baca-baca kayak materi, aduh mau nyari, mau ngomongin apa ya, karena gue sama Julio udah nulis lah, kita mau ngomongin A, B, C, D, lalala. Terus ya udah pas gue lagi sibuk sama laptop, Julio tuh ngomong sendiri aja di TikTok, di live. Terus ngomongnya tuh asbun banget. apa tadi lagi ngomongin meeting apa?
4: Enggak, jadi tadi si Erna.
3: Rapat.
4: Jadi tadi si Erna dibilang, halo gimana Tenggo, udah mulai belum nih meeting TikToknya?
3: Oh iya benar.
4: Terus gue kayak belum mulai meeting.
3: Tapi kalau ada 6.000 orang, kita gak jadi meeting, kita mau mulai misa. Kok temen gue asbun banget sih. Terus gue nyeletuk, ini nih orang emang harus ada yang jaga ini, gak bisa ditinggal sendiri. Gue mau taruh satu cus lala sama cus Rini.
4: Iya, kanan-kirinya. Nah gue ingat. Terus akhirnya gue bilang, cus lala sama cus Rini lagi pelatihan buat jaga kopdes. Terus tadi
3: gue nanya kopdes tuh apa, gue gak tahu soalnya.
4: Jadi adalah presiden mau bikin out deh, kopdes lah namanya gitu ya, kopdes kan, koperasi desa.
3: Oke.
4: Okay. Nah, jadi ada pelatihannya gitu Genus, ini ini beneran, ini pelatihan militer yang kayak mereka tuh ada kayak misalkan kayak salam merah putih. Lu kebayang gak sih orang kalau mau belanja? Ngerti gak maksud gue? Misalkan kan kalau Uniqlo, welcome to Uniqlo.
3: Benar.
4: Atau kayak apapun
3: selamat
4: gitu.
3: Selamat datang di Giordano-nya Kakak, misal.
4: Iya, nah kalau kopdes kayak gitu.
3: Kayak saya cuma mau beli garam, Mbak. Ya. Saya cuma mau beli beras, Mbak.
4: Mbak, sumpah, saya cuma mau beli telur. Jadi, Mbak, lu tenangin diri lo.
3: Ada yang mau jadi
4: Mbak? Telepon dong.
3: Mau banget lo. Gimana ya caranya
4: kita? Iya, benar-benar.
3: Suruh WA. Kamu WA dong yang bilang keterima jadi manajer Kopdes di live TikToknya Prambors. WhatsApp ke 0817-607-1022. Sumpah gue pengen,
4: please.
3: Gue pengen ngobrol banget sama, please. Gue pengen tahu banget.
4: Terus yang tadi gue liat itu di Instagram, jadi para pelatihan, peserta pelatihan manajer Kopdes, mereka disuruh lompatin lingkaran api, Genus.
3: Ini beneran. Julio ini beneran gak sih?
4: Lingkaran api.
3: Julio ini beneran gak sih? Ini the greatest showman. Ini apa?
4: Bahkan gue dengar pas itu mbak-mbak pada ngelakuin itu, lumba-lumba jabat pada tepuk tangan. Kata lumba-lumba, gila, pekerjaan mah diambil AI, ini pekerjaan lumba-lumba diambil sama manusia. Coy, parah banget.
3: Iya nih banget.
4: Lompatin lingkaran api sih, kata gue parah.
3: Ini
4: parah banget.
3: Ya biar apa sih, orang cuma jaga koperasi, kenapa harus, emang koperasi lo nanti bakal dibakar apa gitu. Maksud gue kayak ada.
4: Gue juga mikir itu.
3: Korelasinya tuh apa?
4: Gue juga mikir itu. Apakah mereka udah merencanakan untuk melakukan pembakaran? Tapi kalaupun begitu, harusnya mereka latih adalah melatih memadamkan api atau menyelamatkan diri.
3: Ketika lihat api malah bermain.
4: Bukan malah kayak, wah kebakaran, oke bikin lingkaran, kita bikin dia ring of fire.
3: Aduh.
4: Gak gitu okay. Loh.
3: Kita masih menunggu yang tadi keterima manajer. Pokoknya WhatsApp ke 0811-607-1022. Kami akan kembali ke Aula Muda ya.
4: Iya, iya, iya, iya. All the hits, all the vibes on
5: Prambors. Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.

0: Sugar. Senang sekali kita berhasil menelpon yang udah komen di TikTok. Ada Bintang Fatan. Halo.
1: Halo Bintang Fatan.
2: Halo Kak Juli, Pak
0: Genus. Wah, halo. Suara lu agak bersok-bersok Bintang. Kita manggilnya Bintang apa Fatan nih?
2: Bintang aja Bintang, Kak.
1: Oke, okay, Bintang. Bintang, sampai senyal lu belum bagus, gua masukin lu ke pelatihan Kopdes ya. Kok mau jalan das bara api? Coba-coba. Jadi kaula muda, tadi itu di on air kita abis ngomongin masalah pelatihan Kopdes lah.
0: Iya.
1: Mereka disuruh lompat di
0: lingkaran api.
1: Lingkaran api itu menurut gue tuh kayak terlalu magical buat buat gue.
0: Terlalu sirkus. Betul. Sentris.
1: Terus Bintang muncul di TikTok. Bang, temen gue ikutan bang pelatihan manajer Kopdes, beneran Bintang?
2: Asli Kak, beneran. Jadi dia tuh teman seangkatan SMA gue gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kita lulus SMA kan udah tuh lost contact. Dan gue tahu infonya dia cuma dari Instagram dong.
0: Oke. Okay.
2: Nah, suatu ketika ini akun Instagram dia ngilang, deactivate kayaknya.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Selama sekitar 3 bulan sampai 4 bulan gitu. Terus belakangan ini akun Instagramnya dia aktif lagi.
1: Oke.
0: Okay. Langsung tuh.
2: Gue cek. Iya, kebetulan story-nya dia langsung paling kiri kan, karena mungkin aku ini baru aktif lagi. Gua cek lagi pelatihan Kopdes dia di bar militer gitu.
1: Hah?
2: Gua pikir tadi dia ini kan, kayak bercanda. Ikut apa lah, kayak ikut komponen cadangan atau apa segala macam.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Ternyata enggak, itu pelatihan manajer Kopdes. Terus kayak di pelatihannya bener yang lu bilang Kak Julio, kayaknya yel-yel, terus dia apa merangkak di lumpur gitu-gitu.
1: Kasih tunggu dulu
2: gitu loh. Jadi okay. kayak ada akun Instagram khusus per kelompok mereka gitu.
1: Oh, tunggu Bintang, pertanyaan gue adalah nantinya Kopdes itu akan menjual keperluan kita atau menjual senjata laras panjang?
2: Nah, itu yang gue bingungin juga Kak Julio. Kayaknya dua-duanya dah.
1: jadi ya, jangan kaget kalau ke Kopdes di sebelah rak tepung ada AK-47. Di sebelah telur.
0: Tapi berarti lo gak ada momen untuk lo bertanya sama teman lo itu?
1: Oh iya bener.
0: Atau kayak lo ngechat apa gitu? Nanya-nanya gak ada, nah, ya?
2: Tadinya gue mau nanya Kak Genu, cuma kayak di instastory-nya dia tuh dia kayak proud gitu
0: lo
2: sudah menyelesaikan pelatihan selama seminggu berturut-turut. Terus kayak di hari terakhir tuh kayak didatengin orang tuanya, dipeluk, selamat ya gitu-gitu, dikasih karangan bunga.
0: Coy.
2: Gitu.
0: Nah, aduh, tapi berarti kalau dia bangga, berarti kalau lo nanya dia pasti jawab.
1: Iya.
0: Lu tanya terus nanti lo lapor ke kita, lo ceritain lagi.
1: Lo kayak siap dan
0: motivasi lo apa, satu manfaat tuh pelatihan apa buat nanti jadi manajer.
1: Nah, terus kayak abis itu dia ada penempatan di mana gitu enggak sih? Itu tuh berarti jatuhnya mereka apa sih nanti, apakah ASN atau apa?
2: Nah, gue kurang paham ya, tapi kemungkinan besar iya penempatan. Tapi kayaknya penempatannya di provinsi mereka masing-masing deh.
0: Gitu.
1: Soalnya menurut gue titik-titik Kopdes mau di provinsi lu sendiri aja udah cukup menantang.
0: Benar.
1: Ya udah deh kalau begitu Bintang, terima kasih infonya. Kita akan bertemu lagi di TikTok dan di on air ya Bintang ya. Thank you ya bro ya.
0: Thank you Bintang. Thank you.

0: Radio bersama Julio dan Genus.
1: Aduh, ini ada Alif Mocha voice note. Mau kita putar enggak?
0: Dia ngomong apa?
1: Tentang Kopdes harusnya.
0: Coba ya. Coba kita play.
1: Gak apa-apa lah, kan kita live call, enggak tinggal kita potong, kita pause.
2: Halo Bang Genus.
0: Bang Genus. Bro Alif. Mulainya aja udah salah.
1: Maksud gue gini.
0: Lo enggak lihat gue kondean gini Bang Alif?
1: Alif, lo penuh kejanggalan. Yang kedua, lo terlalu lemas. Yang okay. Lah gue juga yang masa gue Alif, lo penuh kejanggalan. Yang kedua, lo terlalu lemes. Satunya apa? Oh,
2: ini yang berhubungan dengan Kopdes tadi, Bang. Mungkin menambahkan, jadi kenapa latihan
1: penyebabnya
2: seperti itu? Kita itu dari pemerintahan ingin melatih berbasis dari kemiliteran.
1: Oke.
2: Okay. Nah, militer itu untuk Kopdes itu ada semacam kurikulumnya tersendiri.
1: Oke. Okay.
2: Yang aku gak terlalu paham kurikulumnya, cuman yang aku tangkap dari kurikulumnya itu harus dilatih itu salah satunya itu kedisiplinan, keberanian, kekompakan. Nah, yang utamanya itu bela negara. Nah, cuman mungkin yang terekspos oleh media yang bagian-bagian
1: lompat
2: semacam
1: api.
2: Kayak kalau kita lihat kayak lompat ke api segala macam, sebenarnya nggak itu doang sih gitu. Cuman yang kayak expose ke medianya bagian itunya, kayak banyak yang terlihat yang yel-yelnya. Cuman di belakang itu ada semacam banyak juga sih materi-materi tentang bela negara, manajerial gitu-gitu juga ada kok.
0: Faham.
2: Gitu.
1: Nah, ya kalau udah banyak nggak usah lu tambahin orang suruh lompat api gak sih?
0: Nggak maksud gue ya gue faham gitu, orang disuruh berani, orang disuruh disiplin.
1: Bener.
0: Bela negara gue faham. Manajerial bagus.
1: Betul.
0: Kekompakan harus.
1: Betul.
0: Lompat ring api itu loh.
1: Kayaknya kalau untuk keberanian ini dan juga kan tadi lu bilang kan yang ke shot cuman itu. Menurut gue kalau lu mau keberanian harusnya ada yang paling penting bela diri tahu sebenarnya.
0: Iya, penting dong.
1: Since titik-titiknya kan juga lumayan ekstrim tuh, kayak hutan apa-apa. Mungkin ada juga yang di tengah kota ada, tapi ada juga kan yang kayak di tengah hutan dan itu real.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi mungkin lebih ke bela diri sebenarnya. Semoga ada tapi tidak gini, keliput ya.
0: Saya punya tanya untuk ke Bapak.
1: Apa?
0: Kan di tengah hutan. Bela diri. Siapa lawannya? Pertanyaan gue, macan kah?
1: Enggak.
0: Rusa?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Kalau mau bela di tengah hutan ya, saking kagak adanya nih yang datang, tapi dia udah terlanjur latihan bela diri. Begitu ada orang datang, "Halo Pak, mau berantem enggak?"
0: Langsung. Pak, so, bela diri gue enggak kepake nih, Pak, langsung.
1: Pak, ribut, Pak.
0: Kuda-kuda.

0: Genus. Nih, Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
0: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
6: Wow.
0: No is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
7: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
8: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
0: Nol is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lu. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lu yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Bengo
1: on Prambors Radio. Siapa yang pernah nonton upacara di istana?
0: Belum. Lo udah pernah ya?
1: Gue pernah nge-MC.
0: Iya, lo pernah nge-MC sama Mas Danar. Kita ketemu dia semalam di Blow James.
1: Benar. Aku gak nge-MC sama Mas Danar.
0: Oh, bukan. Siapa
1: gua nge-MC sama dia? Sama Cesar Gunawan.
0: Oh, benar.
1: Jadi, gue waktu... Gue lupa lo tahun berapa ya itu. Pokoknya lagi pandemi. Jadi, upacaranya tuh ada yang kepisah-pisah lah. Kalau gak salah, waktu naikin bendera itu yang MC tuh Gina, Nikta Gina. Nah pas penurunannya yang MC gue. Nah terus gue di kayak dari studio gitu. Gue sama Cesar Gunawan sama siapa satu lagi random banget. Cak Lontong.
0: Oke, betul.
1: Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan.
0: Nah
1: terus gue tuh kemarin lihat gitu bahwa kenapa Julia kaki gue?
0: Enggak, gue pegang bahan sepatunya.
1: Oh, bahan sepatu. Jadi gue melihat gitu kaula muda. Sekarang tuh upacara bendera di istana, HUT yang ke-81 ini, itu tuh bisa lo tonton langsung di istana, tapi lo harus war tiket.
0: Tadinya enggak?
1: Tadinya kayaknya cuma undangan ya yang...
2: Iya, undangan. Biasanya kayak ibu-ibu PKK, terus
1: iya,
2: orang-orang pejabat.
1: Iya, bersama keluarga. Oh iya.
2: Nyokap gue kan ibu-ibu PKK.
1: Gitu.
2: Iya, diundang gitu datang.
0: Lucu banget. Yang tahun lalu apa 2 tahun lalu apa kapan?
2: Bertahun-tahun yang lalu.
1: Selalu datang.
2: Diundang dari itu ibu-ibu PKK perwakilan.
0: Oke. Nah, kalau ini tuh warnya coba dijelasin dulu, karena war yang gue tahu itu adalah lu satu, lu harus cepet-cepetan. Yang kedua lu bayar. Nah, kalau yang ini gimana? Coba dibaca dulu.
1: Jadi sebenarnya setahu gue itu memang belum terlalu jelas ininya, caranya 5W1H-nya tuh gimana. Cuma memang dikatakan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro. Jadi mekanisme pendaftarannya itu pakai sistem war ticket lewat website resminya pemerintah, Pandang Istana. Kenapa?
0: Gak apa-apa, terus.
1: Nah, cuma sampai sekarang jadwal resmi untuk dibuka pendaftarannya itu sama tata cara lengkapnya itu belum diumumin.
0: Oke.
1: Tapi intinya tuh lo berkesempatan gitu sebagai masyarakat umum, lo berkesempatan untuk nonton di istana.
0: Oke.
1: Kalau sebelumnya kan pendaftaran itu lewat halaman Pandang Istana dengan kuota terbatas. Nah, itu katanya hitungan menit tuh habis gitu.
0: Wow.
1: War tiketnya. Udah kayak nonton Kanye West.
0: Asli.
1: Kayak ternyata orang masih antusias gitu untuk nonton upacara itu secara live.
2: Tapi ada pembagiannya gak sih? Misalkan di tribun.
0: Iya ada. Ada
2: hall
0: banget.
2: Hall 1 gitu-gitu.
0: Ada.
1: Gimana di tribun sama hall 1? Orang di istana negara. Ya harusnya ya Pak, yang masa kayak tiba-tiba gue duduk samping presiden.
2: Iya kan bisa aja gitu.
0: Enggak, atau kayak mungkin maksudnya satu ada kelas-kelasnya, ada tribun, ada apa. Terus yang kedua tuh pasti lo juga ini gak sih kayak dibagi. Kayak apa kalau penarikan bendera, pengibaran bendera atau penurunan gitu.
1: Iya. Jadi ada beberapa syarat, yaitu sudah pasti harus mengisi data diri, terus bawa identitas asli, sama ada aturan pakaian dan keamanan.
0: Oke.
1: Nanti akan dijelaskan karena sampai sekarang ya websitenya belum dibuka gitu.
0: Oke.
1: Lo kan anak paskibra.
0: Kalau tahu,
1: ya kita udah main dari
0: bro. Yuk,
2: baris berbaris dong depan di TikTok.
0: Dulu gue paskibra.
1: Baris berbaris di TikTok. Itu berarti ekskul lo kan?
0: Ekskul gue paskibra.
1: Ekskul gue waktu SMA tuh softball.
0: Keren.
1: Gue inget banget dulu ada satu cerita lucu gue dan teman-teman softball gue. Jadi kan biasa kan kalau misalkan lab school itu lumayan aktif softballnya. Jadi kita suka ada tanding di mana, terus bikin acara turnamen segala macam. Pernah nih akal-akalan murid nakal, jangan dicontoh ya kaula muda. Jadi waktu itu dengan dalih mau ngurusin acara kompetisi, gue sama teman-teman gue sebenarnya mau cabut.
0: Okay.
1: Jadi kan kalau dari lab school di Jalan Pemuda Rawamangun, kalau mau ke Senayan, ya lo tuh harusnya ke arah
2: Cempaka Putih itu.
1: Enggak, Peng. Lu kalau mau ke arah Sudirman lewat Menteng gitu-gitu loh.
0: Oh.
1: Pokoknya lu ngadepnya harusnya ke arah Tol Wiyoto-Wiono lah. Cuma akhirnya gue sama teman-teman gue berencana ke Mall Kelapa Gading.
0: Oke, okay, kan terus deket banget.
1: Keluar Lab School kita putar balik nih, set. Udah lagi di mobil sama teman-teman lagi. Hihihi, tiba-tiba ada pim pim. Terus gue kayak, siapa sih mobil ngelakson? Terus kita masih hihihi, terus ada pim pim. Sekali lagi pas kita nengok, guru gue di sebelah. Buka jendela, net. Mau kemana, digituin. Katanya kamu mau ke Senayan. Ini kita mau. Udah putar balik, balik lagi ke sekolah. Lu bohong kan? Kayak, iya pak ya, saya pulang gitu. Ke gap.
0: Gua, persis, gue juga kayak gitu persis. Tapi gue, ya, gue bahkan belum berangkat.
1: Loh, jadi, kok belum berangkat udah ketahuan mau cabut?
0: Nah ini ceritanya.
1: Gimana? Ceritanya abis ini aja.
0: Ah,
1: sabar, abis ini aja ceritanya.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Kalau muda, lagi ada rencana buat liburan ke Labuan Bajo? Ini dia momen yang sangat-sangat pas. Di jantung eksotis Labuan Bajo, Rao Hospitality menghadirkan pengalaman menginap yang elegan dengan nuansa tropis di Rao Signature Komodo Labuan Bajo. Bayangin deh, bangun pagi dengan pemandangan yang menakjubkan, suasana yang tenang, dan staycation yang siap bikin liburan lo makin berkesan. Kabar baiknya, untuk setiap reservasi sebelum 30 September 2026, lo bisa dapetin free menginap satu malam loh. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Langsung reservasi.

0: konsultasi di 0811-1120-0750 atau kunjungi rahospitality.com. Rasik Nature Komodo, Labuan Bajo. Your tropical elegant escape starts here.
1: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
2: Go bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
4: Stream now on Prambors.live.

0: Nah, tadi gue sudah menceritakan kisah ekskulku. Julio ini juga katanya mau menceritakan kisah ekskulnya.
1: Nah, jadi kan gue tuh pas kipeng, nanti kalau yang Oho dikecilin dulu ya.
0: Oho, sebentar ya Oho.
1: Iya, ntar ya. Jadi dulu tuh gue kan anak paskip genus.
0: Yes.
1: Terus galak banget nih pelatih gue nih. Mm. Terus dan gue tuh kalau udah mau lomba, gue tuh bisa latihan benar-benar kayak Senin sampai Minggu nonstop.
0: Keren banget.
1: Senin sampai Minggu nonstop, terus kayak ada satu fase. Dan dulu tuh gue masih kayak party-partinya banget gitu, enak-enak SMA cuy.
0: SMA 6 iya. Jakarta lagi.
1: Nah, terus waktu itu di hari Jumat gue udah rungsing karena gue pengen izin di hari Sabtu, gue gak mau latihan nih. Terus gue lagi kayak mencari gitu, kayak ay, alasan gue nih
0: apa ya,
1: apa ya gitu. Akhirnya oh gue tahu. Terus gue bilang, kak maaf kak, saya mau izin. Mau kemana? Kayak gitu tuh.
0: Galak banget.
1: Iya, saya mau izin besok.
0: Kalau

0: Gue tuh suka banget bohong, tapi gue agak gak bisa bohong gitu. Gue selalu ketebak gitu kalau bohong.
1: Lumayan, lumayan. Lo tuh kalau bohong tuh matanya kebaca.
0: Iya, benar. Nah, apalagi pada saat itu udah abis gue. Jadi perkara gue izin si nenek meninggal tapi ulang tahun itu. Mm-hmm. Akhirnya satu tim paskip gue disuruh push up tahan setengah sepanjang azan.
1: Ih, parah banget lo, Julio.
0: Sepanjang azan. Terus tau gak gue ngapain? Gue ngarum di bawah pohon, dikasih minum RS.
1: Kok bisa gitu?
0: Paskip gitu, jadi biar lo...
1: Biar feel...
0: Lu digilt tripin.
1: Coba kita tanya sama kaula muda bernama Oho.
0: Halo, dari katanya, TikTok juga nih.
1: Katanya anak paskip.
0: Oho.
2: Halo, Genus Julio.
0: Lu juga penyiar ya, Oho?
2: Iya, gua dulu penyiar di salah satu radio di Jakarta juga.
1: Oh. Fun.
2: Iya.
1: Coba lu ceritakan, emang kalau pelatih paskibra tuh pasti galak-galak ya, Oho?
0: Iya, pelatih gua galak.
2: Iya. Pasti, karena gue pas zaman sekolah, sama lah kayak ceritanya Julio, ngerasain namanya senior galak gitu, dan ada momen akhirnya gue jadi pelatih juga.
1: Oh, wow.
0: SMA lu di mana sih?
2: SMA 12 Jakarta.
1: Oke, okay, terus lu mau jadi pelatih yang galak dan menyebalkan dong pastinya.
2: Oh ya jelas dong.
1: Wah, ya. What goes around, comes around, iya. Bro.
0: Lu SMA 12 ya? Kalau dulu gue SMA 6 pas skipnya.
2: Oh, I see. Jadi kita 6 tambah 6, 12 ya kan?
0: Benar.
1: Oh, sempat tidak sempat, harus dibalas.
0: Sempat tidak sempat, tuh paha lu belas.
1: Paha lu belas.
0: Nah.
2: Tapi kalau ngomongin bohong, gue sebenarnya baru keingat. Ada cerita pas paski, bohong.
0: Oke. Okay. Bukan, emang kang bohong. Si Oho.
1: Kayaknya semua peserta paski bener tukang bohong ya, gue lihat-lihat.
0: Iya, orang digalakin. Coba gimana lu bohong gimana?
2: Jadi kan kalau pas paskip tuh selalu ada momen harus makan bareng sama teman-teman.
0: Oke.
2: Nah itu tuh salah satu menu wajibnya adalah telur rebus.
1: Aduh.
0: Waduh, kayak sarapan gue sekarang.
2: Gue itu nggak. Gue nggak doyan telur rebus, cuy.
0: Oh, even putihnya doang atau sampai kuningnya sekarang. Doang lo nggak suka? Oke.
1: Okay. Kenapa sih? Karena iya, baunya ya? Karena aromanya ya?
2: Iya benar. Iya betul. Dan akhirnya gue mengaku ke pelatih gue. Gua itur.
0: Lu apa sakit?
1: Oh, alergi telur.
2: Alergi telur.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gua ngaku alergi telur. Jadi sampai akhir latihan dan lain-lain, ya gua aman aja, enggak kena sukan telur rebus gitu.
0: Lah lu makan apa dong? Kalau gua sih mendingan makan telur rebus daripada enggak makan.
1: Jadi buat telur dadar kali.
2: Akhirnya ya makan. Iya.
0: Bentar, Genus.
2: Yang lain dan itu berlangsung sampai gue sekarang kerja itu pelatihan sama TI, gue juga ngomong saya alergi.
0: Oh ya udah.
1: Sebenarnya dia enggak suka, tapi dia bohong.
0: Oh, bentar ya, Genus. Yeah. Lo eling lah jadi perempuan.
1: Kenapa
0: dia kan
1: sih?
0: Dia kan izin sama seniornya. izin Dan, saya alergi telur. Kata seniornya, ya udah kamu jangan makan telur rebus. Pas lagi makan dia buka bekal, cang, telur dadar sama nasi.
1: Gue lupa.
0: Nah,
1: gue lupa dia.
0: Lupa lo sekarang. Lupa lo. Terus ntar kalau kayak seniornya, apa itu? Pancake Dan.
1: Ini tahu kuning kak, tahu kuning geprek kak.
0: Aduh.
1: Oh, thank you ya, udah ngobrol sama kita ya.
2: Thank you.

0: Force Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sampaikan duka dan akui masih ada kekurangan dalam layanan kesehatan. Selengkapnya abis yang satu ini.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, weekend sekarang makin cuan bareng My Pertamina. Selama Agustus sampai September 2026, setiap Sabtu dan Minggu transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bright Gas, belanja di Bright Store, ngopi di Bright Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan dapetin double points. Dan kalau lagi mampir ke Gias 2026, jangan lupa juga main ke booth My Pertamina di Hall 6 nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa lo ikutin sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa lo kumpulin dan tukarkan dengan berbagai voucher atau merchandise menarik, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di Gias 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di ICE BSD Hall 6 nomor 6B hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
2: News.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini menyoroti kematian almarhum Yurizal Tri Kairawan, pasien BPJS yang sempat mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap setelah menunggu 8 jam. Ia mendesak Kementerian Kesehatan menegur tenaga kesehatan yang berkomentar nir empati sekaligus menginvestigasi rumah sakit terkait secara terbuka. Menanggapi kasus ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka dan mengakui masih ada kekurangan dalam pelayanan kesehatan. Ia menegaskan pemerintah bakal terus membenahi fasilitas, alat kesehatan, sampai kualitas SDM kesehatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap pasien berhak mendapat pelayanan yang layak tanpa dibedakan berdasarkan jenis kepesertaannya. Keluhan pasien juga perlu ditanggapi secara serius dan penuh empati agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. You are listening to Prambors.

0: Yau, Tenggo bersama. Dari tadi gue kayak bersama terus.
1: Tenggo bersama Teteh Nini
0: dan juga Abah Akang Bowers. Pangkong. Apa Akang Pangkong itu siapa ya? Kita tuh hari ini adalah hari yang cukup berat sebenarnya buat Gino sama Julio. Karena kita semalam tuh nemenin Kenny kan. Dia lead karaoke Road to Lalala Fest.
2: Oke, terus
0: kita main deh sampai
2: betul.
0: Main banget ya pokoknya sampai Mbak gue bingung bukain pagar rumah jam segitu. Kayak alah mentang suaminya di Jogja. Nah, main terus anak ini.
2: Supir gue tekilir.
0: Parah banget deh, kasihan banget lah Parantau.
3: Bisa tekilir.
0: Keseleo dia.
2: Parantau keseleo.
3: Enggak, gara-gara apa jatuh?
2: Ngangkat koper. Kok kayak koper siapa lu minggat?
3: Oh, salah kuda-kuda dia.
2: Salah mungkin. Kuda-kuda.
0: Koper nyokap lo kan? Mama oh, Mika kan ke Makassar duluan.
2: Ya, kok gue lupa ya?
0: Nah, ya, gue jadi di jam ini kita mau santai-santai sama kaula muda. Kita mau ngajak kamu bermain.
2: Di jam ini kita mau santet-santet sama kaula muda.
0: Astagfirullahaladzim. Santai-santai.
2: Selamat datang di Magic FM.
0: Black Magic FM. Kita okay. Kita mau main Family Feud.
2: Kayak Family 100 gitu ya.
0: Kayak Family 100. Jadi nanti aku bakal bacain soalnya. Nanti Julio sama kaula muda main ya.
2: Oke. Okay. Intinya adalah gue tuh gak boleh panik sebenarnya. Ini kita coba latihan dulu ya.
0: Iya, coba ya.
2: Iya, iya. Mending lo minta ChatGPT aja kan bikinin 5 pertanyaan.
0: Sekarang?
2: Iya.
0: Buat contoh ya?
2: Iya. Okay. Nah, jadi nanti buat kaula muda yang mau main Family Feud atau Family 100 gitu, langsung aja lo WhatsApp ke nomornya Prambors, kita telepon ya di 0811-607-1022 ya. 0811-607-1022. Ini dia adalah contoh kalau kita bermain di Family Feud ya, teman-teman ya.
0: Ada Widya Suharti mau ikutan game sebentar ya, nanti abis ini kita telepon ya.
2: Oke.
0: Contoh ya Julio, soal ya. Sebutkan sesuatu yang sering orang lupa bawa saat keluar rumah.
2: Dompet.
0: Itu skornya nomor 1 tuh 35.
2: Yes.
0: Berikutnya, sebutkan makanan yang paling enak dimakan tengah malam.
2: Ayam.
0: Ayam goreng itu jawaban nomor 4, skornya 11.
2: Aha.
0: Satu lagi ya, contoh ya. Sebutkan alasan seseorang telat membalas chat.
2: Kencing.
0: Nah, enggak ada, tetot.
2: Oke,
0: nomor 1 jawabannya ketiduran.
2: Alhamdulillah gue selamat.
0: Nomor 2 sibuk kuliah, kerja, 3 lupa balas, 4 tidak lihat notifikasi, 5 males balas, aku.
2: Oke.
0: Jadi kayak gitu mainnya kaula muda. Jadi okay, nanti aku akan menjadi pembaca berita.
2: Gue jadi peserta kuis.
0: Pembawa
2: jadi
0: pembawa acara, aku nah, pembaca berita ya.
2: Kalau lo pembaca berita gue peserta kuis, emang berarti kuis ini enggak ada nih, MC-nya.
0: Ya udah. Ada Widya udah langsung WhatsApp ke Prambors mau ikutan, ada Faras Dava juga mau ikutan. Nanti kita telepon kamu ya abis ini ya.
2: Oke. Okay.
4: Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Oh ini lagu yang patah itu katanya
1: benerin. Enggak. Ini tuh udah dibenerin, udah sampai selesai. Gepeng yang kaget tadi barusan gue lihat, gue denger Peng, lu jangan playing victim ya Peng. Oh iya benar.
0: Kita udah request call Faras Dava, ayo di accept.
1: Coba nanti di accept.
0: Nanti kita telpon. Ada Faras Dava, ada Alexander Ardi, sama ada Widya tuh Julio.
1: Mana?
0: Widya juga mau ikut main pada WhatsApp Rambors.
1: Jadi kalau mudah sekarang tuh kalau kita mau nelfon lu itu kita harus call request dulu. Nah, lu harus accept.
0: Nah, itu Alexander Ardi udah tuh.
1: Alexander Ardi ya, langsung kita telepon aja ya. Siapa yang keluar aja, dia yang cepat, dia yang dapat, kita telepon semuanya ya.
0: Bocok aja kecil ya, yo yo.
1: Udah, Alexander Ardi.
0: Tutut.
2: Halo.
1: Halo, kita malam. Malam, kita manggil lu Alexander apa Ardi?
2: Manggil Ardi aja.
0: Siap.
1: Oh, by the way radionya dimatiin dulu, Bro.
0: Dikecilin soalnya feedback.
2: Iya, bentar. Oke.
1: Lu lagi di mana, Di?
0: Di jalan ya?
2: Lagi di jalan.
1: Jalan mana tuh, macet enggak?
2: Banget. Makanya gua mau main dance.
0: Ah, penting. Penting.
2: Daerah bener. Roxy.
1: Roxy, untung gua enggak lewat sana.
0: Di situ ada Blackpink tuh. Dung dung dung dudung dung.
1: Dudung Roxy. Dung dung dung dung dung dung.
0: Dudung.
1: Dudung bar.
0: Oke, jadi kita mau bermain Family 100 aka Family Feud ya, Ardi. Jadi aku akan membacakan 5 soal, nanti kamu bermain sama Julio.
1: Sistemnya gimana, Bu MC?
0: Sistemnya adalah aku nanti bacain soalnya, nanti Julio jawab, Ardi jawab. Nanti kita lihat dari jawaban-jawaban itu mana skornya lebih tinggi.
1: Kita jawabnya berantem barengan.
0: Ya.
3: Rebutan.
0: Kalau rebutan nanti Julio panik, kalau Julio panik dia ngomong kotor.
1: Iya, oh enggak, gini aja, enggak usah rebutan. Lo kasih gue kesempatan dulu deh. Ya enggak, gue deh karena gue ini lo.
0: Nah kan?
1: Lo balik deh ke rumah
0: rusak,
1: lo.
0: Rusak.
4: Kalau Family 100 kan yang menang yang paling top survei.
1: Iya, nah, makanya. Iya. Oh iya. Jadi,
0: si top surveinya nih jawaban tertingginya.
4: Jadi gantian aja.
1: Oh gantian aja. Gua. Jadi Ardi dulu baru Julio ya. Ardi.
2: Ya oke.
0: Pertanyaan pertama. Sebutkan sesuatu yang orang lakukan saat sendirian tapi malu kalau ketahuan.
1: Ngaca boleh. Gue ya. Nonton film dewasa.
2: Emang.
0: yang insecure Ardi. Emang boleh. Kalau ngomong gitu boleh. Yang nggak boleh nonton film bok. Nah, nggak boleh. Tapi jawab
1: 3P.
0: Tapi dari survei membuktikan Ardi ada jawabannya ting tong.
1: Ardi ngaca di nomor berapa, Ge?
0: Nomor 2, 24.
1: Keren. Oke.
0: Okay, sebenarnya tulisannya joget depan cermin sih, tapi ada.
1: Tapi bisa.
0: Sambil ngaca kan?
1: Iya, bisa.
0: Pertanyaan nomor 2, sebutkan alasan paling klasik orang membatalkan janji di menit terakhir.
2: Apa ya? Boleh dulu.
1: 3, 2, 1.
2: Terlambat.
0: Oke, orang judulnya aja membatalkan janji.
1: Oke, gua.
0: Maksudnya terlambat.
1: Gua ya.
0: Iya, Julio.
1: Sakit.
0: Ting tong.
1: Yeay.
0: Jawaban nomor 1, survei paling membuktikan.
1: Yes, oke.
0: 30 orang.
1: Oke.
0: Berikutnya, sebutkan benda yang paling sering hilang padahal baru dipegang 5 menit.
2: Gunting.
0: Oke.
1: Pulpen.
0: Oke. Dua-duanya tetot.
4: Korek gak sih korek?
0: Enggak masuk. Enggak. Juga. Nomor 1 HP, nomor 2 kunci, nomor 3 remote TV, nomor 4 kacamata, nomor 5 dompet.
1: Oke.
0: Dompet baru pegang 5 menit hilang.
1: Gue mau jawab HP tadi, tapi gara-gara si Ardi ngomong gunting gue jadi kayak nyari alat tulis juga, enggak mau kalah.
0: Ya kenapa?
4: Gunting bukan alat tulis bahkan.
1: Oh iya benar. Sorry. Oke.
0: Pertanyaan nomor 4. Sebutkan kalimat yang bikin orang langsung tahu kalau kamu lagi bohong.
1: Ardi. Handphone lu bergetar tuh.
0: Vibrate. Oh, maksud dia tuh kayak nyari-nyari gitu ya.
1: Oke, kalau gue ya, anu.
0: Oh, tapi kayaknya maksudnya kalian gak ngerti deh sama pertanyaan ini.
1: Emang apa?
0: Jawabannya tuh sebentar lagi sampai. Aku cuma lihat doang kok.
1: Ya, salah MC-nya. Ya enggak, Di?
2: Iya.
1: Ya, MC.
0: Thank you ya. Udah mojokin aku. Oke deh.
1: Aja orang Roxy.
0: Pertanyaan terakhir. Sebutkan sesuatu yang bikin orang refleks mengumpat dalam hati. Misuh.
1: Oke, Ardi.
2: Ketemu orang nyelak.
0: Oke, Julio.
1: Macet.
0: Tetot, jawaban kalian berdua salah. Nomor 1 jawabannya HP jatuh, 2 kesandung meja, 3 makanan tumpah, 4 wifi lemot. Udah.
1: Gue dari semua jawaban itu ya, kalau itu terjadi sama gue gak pernah mengumpat dalam hati.
0: Lo akan keluar
1: selalu ya? Gue keluarkan. Kalau bisa 5 orang sebelah gue harus tahu.
0: Oke, okay. Ardi thank you ya udah mau main game sama kita.
2: Thank you Julio, thank you Genu.
0: Sama-sama.
1: Dadah Ardi, hati-hati di jalan, semoga selamat tujuan Ardi ya. God bless you all.

0: aku, Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat gimana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: aja doang lu.
1: Tenggo.
0: Halo Netters. Ah, gua ngomong Netters di on air.
1: Julio lagi ngomelin kaula muda di TikTok. Namanya Cheesy Burger.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, jadi sekarang kita masih mau bermain. Julio, aku tadi udah nyari soalnya.
0: Oke,
1: okay, tapi aku belum baca kok. Sumpah, aku
0: enggak bohong. Oke.
1: Ayo kita telepon Widya.
0: Oke.
1: Okay. Main sama Widya.
0: Peserta berikutnya bernama Widya. Widya akan melawan Paquita Genushka. Angkat ya Widya. Coba. Ah, nyambung nih.
2: Halo.
1: Halo.
0: Widya.
1: Selamat sore.
2: Malam.
0: Widya, lagi di mana? Macet apa tidak?
2: Di jalan.
0: Macet enggak?
2: Macet.
1: Daerah
2: Cengkareng.
1: Waduh.
0: Kamu pramugari?
2: Pramugari enggak?
0: Oh, gue enggak tahu. Karena menurut gue semua yang di Cengkareng masa gue tembak kalau enggak pilot pramugari penumpang.
1: Eh, Gisel kan juga rumahnya ada ke Cengkareng.
0: Oh, Gisel kan rasnya beda, dia breed-nya beda dia.
1: Breed-nya.
0: Oke. Okay. Widya, lu main sama Genus ya? Pertanyaan dari gue ya.
2: Oke. Okay.
0: Oke, sistemnya sama, jadi saya akan bacakan pertanyaan, jawabnya bergantian. Widya dulu baru Genus, nanti yang nilai paling tinggi baru gue kabarin ya.
1: Baru lu kabarin. Kabarin besok ya.
0: Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan sesuatu yang orang lakukan begitu pulang ke rumah, Widya.
2: Makan.
0: Makan, oke, Genus.
1: Lepas sepatu.
0: Oke. Widya tetot. Genus 24 poinnya.
1: Keren.
0: Jawaban kedua tertinggi.
1: Yeay,
0: ya.
1: Nomor satu apa?
0: Nomor satu rebahan, dua ganti baju, tiga buka kulkas, mandi, main HP, tidur.
1: Masa udah rebahan belum buka sepatu?
0: Bule, Amerika.
1: Keren.
0: Kalau gue jadi emaknya, sepatunya gue bakar.
1: Iya.
0: Sumpah. Oke, pertanyaan nomor dua. Sebutkan sesuatu yang sering dipinjam teman tapi susah balik, Widya.
2: Uang.
0: Genus.
1: Baju.
0: Baju. Oke, Widya adalah poin nomor satu tertinggi. Wee. Genus tidak ada.
1: Oh iya?
0: Oke. Oke. Tiga. Sebutkan sesuatu yang bikin orang tiba-tiba rajin bersih-bersih.
2: Dikunjungin teman.
0: Dikunjungin teman. Poin Genus? Tertinggi nomor satu dengan 30. Genus?
1: Genus alergi.
0: Alergi ya. Tetot.
1: Widya lu jago juga bro.
0: Lah, Widya jago bro.
1: Keren.
0: Empat. Sebutkan sesuatu yang bikin orang bilang gak jadi deh, Widya.
2: Males.
0: Males.
1: Genus gengsi.
0: Oke. Males, yes, kamu dapat 8 poin. Genus gengsi tidak ada. Jadi jawaban pertama yang bikin hal sesuatu yang bikin orang bilang gak jadi deh, yang pertama adalah lihat harga. Yang kedua adalah antri terlalu panjang.
1: Oke.
0: Berikutnya adalah hujan. Terus tempatnya penuh, dompet ketinggalan, yang terakhir mager atau males ya.
1: Make sense.
0: Jadi ntar gue spill skornya dulu ya, baru lo jawab ya Gen ya. Sebutkan sesuatu yang sering difoto tapi jarang dilihat lagi.
2: Diri sendiri.
0: Gue mah tiap habis selfie, sekali selfie gue lihat, sekali selfie
1: gue
0: lihat.
1: Gue juga liatin mulu selfie-selfie gue.
0: Widya, lu gak mungkin lu selfie lo gak lihat diri lu sendiri. Oke. Okay.
2: Udah semakin tua semakin malas foto.
0: Makin tua semakin malas foto. Kalau Genus apa jawabannya?
1: Makanan.
0: Genus dapat 23 poin, jawaban tertinggi kedua.
1: Hooray.
0: Ya. Widya tidak ada, Widya. Karena tidak ada satupun di dunia orang sering foto diri sendiri tapi dia enggak pernah ngecek lagi.
1: Benar.
0: Oke, tapi tetap pemenangnya Widya karena Widya tadi menang 3 kali.
1: Waduh, siapa yang goreng lele nih?
0: Hujan. Oke. Okay. Okay.
1: Widya, thank you so much sudah mau main sama kita ya.
0: Okay. Hati-hati di jalan, Widya.
2: Iya. Yeah.

0: Aduh, kaulah muda.
1: Enggak boleh tahu buka siaran pakai aduh.
0: Enggak, gue bilang aduh he, aduh doe. Kaulah muda.
1: Panjang-panjangin.
0: Kamu tau gak sih? Jadi sebenarnya hari ini tuh, tadi Gerus juga udah bilang, hari ini kita berdua tuh ancur banget kalau muda. Kita tuh capek. Kita chaos banget, makanya makan kita juga berantakan banget.
1: Yes.
0: Kayak berantakan deh, hidup kita tuh berantakan. Kayak kita hari ini gak worth it.
1: Emang, asik. Wah gak boleh gitu. Kita worth it every time, every day. We are worth it. We are, apa yang kata itu agen rumah tangga?
0: Aku semangat, aku ini, aku ngau. Gini, worth it gak apa-apa gak tiap hari. Yang penting selalu hot dan sensual. That's the thing and that's the key of your libido. Kenapa? Kenapa sih?
1: Ya lu yang kenapa?
0: Oh iya benar.
1: Ngomong suka ngalor ngidul.
0: Jadi gini, gue tuh mau nanya sih sama kalau muda sebenarnya. Gue mau nanya sama lu Genus. Intinya kalau muda, kemarin itu adalah hari yang panjang dan berat buat kita, ya.
1: Sebenarnya dibilang berat tuh enggak, berat itu adalah efeknya. Hari yang panjang dan menyenangkan.
0: Betul,
1: tapi kan
0: betul.
1: Memang kadang-kadang
0: rough night.
1: Tapi memang kadang-kadang jika ada sebuah kesenangan yang terlalu berlebihan, itu biasanya akan berpengaruh mengambil kesenangan lo di hari berikutnya.
0: Nah, betul. Pertanyaan gue adalah, sebutkan makanan to go lo, apa go to lo, ketika semalamnya lo abis mengalami malam yang sangat menyenangkan, hot, crazy, and expecto patronum.
1: Expecto patronum. Kok terakhirnya jadi mantra Harry Potter?
0: Karena kalau gue, makanan to go gue adalah nasi gila. Sumpah, gue tuh ya semalam benar-benar abis pulang dari Blow Jam Genus, gue pesen nasi gila.
1: Jam?
0: Lapor dan 2.40.
1: Hebat.
0: Gue, nah tapi gue tuh baru menyadari ya, kan minggu-minggu ini gue tuh agak nakal.
1: Agak kamu bilang.
0: Jadi
1: agak sih enggak ya.
0: Kadang-kadang gue tuh kalau malam gue makan Gen, pasti gue paginya gak BAB. Tapi kalau hidup gue malah teratur, paginya gue BAB.
1: Pasti dong.
0: Oh kok pasti dong?
1: Loh ya pasti, karena kan kalau misalkan lo tengah malam masih makan, yang biasanya lo malam tidak makan, ya berarti kan ada perubahan metabolisme.
0: Terus?
1: Ya udah.
0: Jadi emang kalau metabolisme berubah,
1: ada dokter tuh mau ngomong.
2: Enggak, apa? Memang idealnya BAB gak sih pagi?
0: Nah gue enggak.
2: Kalau gak makan malam.
1: Bukan, kalau dia.
0: Gue justru kalau makan, gue gak boker paginya.
1: Enggak.
0: Boleh kan ngomong boker?
1: Lebih baik BAB.
0: Oh bebeb.
1: BAB.
0: Sorry. BAB.
1: Enggak, jadi dia soalnya makannya tuh kayak udah jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu loh Peng.
2: Oh gitu.
0: Jadi nah kalau gue makanan tuh gue setelah malam yang panjang dan juga sensasional, gue adalah nasi gila. Lu apa?
1: Gue tuh hampir tidak pernah makan di malam itunya.
0: Oke, tapi besoknya ya.
1: Tapi besokannya
0: apa?
1: Sudah bisa dipastikan 100% setelah rough night, pagi-pagi gue akan beli bubur ayam. Specifically bubur ayam Pasundan dari
0: Binus.
1: Universitas Binus.
0: Oh,
1: gila, gue iya, GoFood iya. Gue GoFood walaupun dari Binus ke rumah gue.
0: Iya, somehow gak jauh-jauh banget.
1: Tapi itu adalah bubur yang saklek. Gue gak bisa ditawar pakai makanan lain. Pokoknya gue melek-melek, lagi dehidrasi, mata kering, mulut kering, gue bakal makan tuh bubur.
0: Tadi pagi lo makan itu?
1: Yes.
0: Wow.
1: Ada bu. Jadi porsi inian gue ya, porsi saklek gue adalah buburnya setengah, tapi ekstra ayam, terus pakai sate kulit.
0: Wah enak banget.
1: Terus sambelnya kan pedes banget tuh ya. Jadi sambelnya baik gue banjirin, terus kecapnya juga gue banjirin. Jadi kayak pedes manis.
0: Keringetnya dapet ya.
1: Terus kerupuknya juga kan mereka campuran kerupuk bawang sama emping. Wah mantep sih itu best bubur Jakarta gue.
0: Oke.
1: Bubur Pasundan Binus. Kalau dulu yang di dekat Syahda namanya bubur Cakra.
0: Oke.
1: Karena di Gang Cakra.
0: Kalau di WhatsAppnya Prambors ada namanya Cioyak. Dia bilang, makanan to go gue setelah malam yang menyenangkan dan sensasional and energetic adalah Taichan. Sumpah best banget Taichan. Kalau enggak sesimpel Indomie Soto 2 pakai telur sama cabai. Itu gue. Kalau misalkan saking have fun-nya sampai
1: Gomet.
0: Kayak go mad gitu. Besoknya gue pasti mie soto. Gue selalu cek yang berkuah dan pedes.
2: Tapi lu pernah custom gak?
0: custom velg apa makanan nih?
2: Custom makanan yang sebenarnya tuh abang nggak jual, tapi lu ngide aja nih abang punya bahannya nih.
0: Misalkan.
1: Gue pernah ngelunjak banget nih.
2: Waktu itu pernah makan ada tukang sate taichan. Kebetulan dia juga jualan sate kambing nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan. Gue mikir bisa kali ya gue request ya, bang bisa gak bang taichan kambing? Gimana tuh bang? Ih, dagingnya daging kambing tapi pakai taichan aja nggak usah dibumbuin. Oh bisa. Dan ternyata enak Jul.
1: Tapi gue pernah makan taichan kambing di Jogja.
0: Kambing, taichan kambing.
1: Sumpah itu enak. Kita mau ngobrol sama kaula muda, yeah. Lo kasih tahu aja di live TikTok kita ya. Go to makanan ketika lo habis bersenang-senang berlebihan di suatu malam. Entah habis itu cabut, habis cabut dari situ lo makan atau besokan paginya lo cari makanan apa.
0: Pokoknya habis makan centil ini, makan centil, habis malam centil, makanan to go lo apa
1: malam
0: ya?
1: Malam chaos ini. Ready to join the fight? Tap in on
3: promverse.live now. Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Genus.
2: Ini?
0: Genus.
1: Iya, Julio.
0: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
6: Tango with Julio Genus.
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo, sayang. Aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo.
9: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
9: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
9: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
9: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
10: Ini Julinya.
1: Deh, kerja lo sini.
6: Tango with Julio Genus.

0: barengan sama Julio sama Genus. Kita tadi nanya sama lu ya, makanan go to apa tugo sih?
1: Go to.
0: Iya. Makanan go to lo ketika lo misalkan hari ini tuh lo kayak capek.
1: Terlalu sambal de Janeiro lah pokoknya.
0: Iya gitu. Apa? Karena kalau tadi gue nasi gila, kalau Genus tadi bubur ayam cakra, kalau Dava di WhatsApp dia bilang makanan tugo gue adalah nasi kebuli ayam panggang
1: dada.
0: Dada.
1: Nasi kebuli ayam panggang dada plus sambel.
0: Beli di mana ya? Enak banget. Gimana dong?
1: Kasih tau lah, Dava belinya di mana? Kayaknya ya. Enak. Terus tadi secara random Julio sama Genus abis push up di live TikTok.
0: Kenapa ya? Enggak, maksudnya gini, kenapa orang ya? Tuh di live TikTok tuh jualan baju, jualan legging, jualan kemben.
1: Kita pengen ini aja, kita pengen pamer sama dunia, walaupun kita chubby crew, kita tetap bisa push up.
0: Lo tahu berkat tadi malam, apa yang gue lakukan?
1: Apa?
0: Gue ngedilin anak-anak Stanley ngajakin gue olahraga. Kakak Hyrox kan, kakak Hyrox kan. Ah, gue mau olahraga nanti. Olahraga Hyrox.
1: Wow.
0: Eh, bukan Hyrox sih, jadinya gue Active Barn.
1: Active Barn ini Pilates.
0: Boxing kayaknya.
1: Oh, bukan hot Pilates gitu.
0: Bukan.
1: Gue mau ikut dong.
0: Oh, bisa, gue bisa ajak teman, mau enggak?
1: Mau.
0: Oke, okay, tanggal 15.
1: Selama enggak ada hubungannya sama lari, selama enggak ada hubungannya sama padel, futsal, sepeda.
0: Futsal? Futsal. Gini, futsal gue juga enggak bisa.
1: Futsal ya? Gue mau ikut.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang WhatsApp tuh. Halo Genus Julio, hai.
0: Coba. Tadi kayaknya tadi ada kolom burung nanya lu deh Genus.
1: Sate, Pak. Gila, ada yang makan nasi padang malam-malam, keren banget. Emang masih buka ya?
0: Apa?
1: Emang masih buka?
0: Lah Garuda 24 jam.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Di Bintaro udah gak Garuda?
0: Adanya ini apa, Bintaro pagi sore.
1: Ardisa Pramudita Sari, makanan yang jadi pelampiasan kalau lagi lelah adalah soto. Gue sangat setuju karena soto itu very apa ya, heartful.
0: Iya, lebih benar.
1: Kayak broth, kaldu ayam. Terus gue tuh kalau makan soto, tim yang nasi pisah. Gue gak suka nasi dicampur.
0: Gue juga tim yang nasi pisah. Sampai pas kemarin gue ke Solo, Genus, itu gue makan soto Triwindu.
1: Jadi kita pas makan gua gak ya soto Triwindu?
0: Enggak, kita enggak
1: ya.
0: Jadi pas kemarin gue kesana, gue gak kaget. Karena di dalam soto itu udah ada nasinya kan. Terus kuahnya bening.
1: Solo lo gak request pisah.
0: Lah dia jangan nanya gue apa-apa, tiba-tiba udah datang tuh.
1: Soalnya
0: soto.
1: Soalnya standarnya itu dicampur biasanya.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau lo pengen pisah, lo harus bilang, saya
0: iya
1: mau
0: kan
1: pisah, saya udah gak cocok gitu.
0: Kayak oh itu mah harus ke ini dulu gitu. Nah terus
1: oh dia orang Jogja, makanya iya, soto adalah comfort food si Ardisa.
0: Nah terus si soto Triwindu itu akhirnya gue coba lah kan. Gue coba, gue makan ternyata enak banget loh Genus.
1: Oh ya?
0: Gue suka banget.
1: Mas Endo harusnya pernah makan ya soto Triwindu. Tapi gak, dia gak pernah ngomongin kayaknya.
0: Gak ngaruh gitu. Maksudnya gue gak ngaruh gitu di nasinya dipisah apa digabung pun gitu gue.
1: Oke. Ya sudah, kaulah muda masih menunggu kalau misalnya kamu pengen ngasih tahu makanan-makanan go to setelah hari yang panjang. Di TikTok juga bisa, di WhatsApp juga bisa. Nanti kita akan kembali lagi jam 7 ya.
0: Yes.

0: News. Hai, kalau mudah ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Tak hanya warga lokal, war tiket HUT RI diikuti peserta dari 14 negara. Antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta membludak. Pada hari pertama pelaksanaan war tiket yang dibuka Rabu kemarin, sebanyak 128.331 orang mengikuti perebutan undangan dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya semangat masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Selain berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia, serta juga tercatat berasal dari 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, sampai Malaysia. Lanjut ke berita kedua kalau udah. Seorang pemuda dari Bogor jadi inspirasi karena membuka les laptop dan mengetik buat anak-anak di rumahnya sejak Februari 2026. Melalui akun Instagramnya @febri_ansah18, ia cerita kalau awalnya nggak menyangka kelas di Ensaba House Learn ini bakal disukai dan diminati banyak anak. Semuanya makin ramai setelah ia iseng membagikan kegiatan les tersebut lewat konten. Videonya ternyata mendapat banyak respons, bahkan ada anak yang rela datang jauh-jauh ke rumahnya cuma buat ikut belajar laptop. Di sini anak-anak bisa belajar menggunakan laptop dari hal-hal yang paling dasar, mulai dari mengenal perangkat sampai latihan mengetik. Meski baru berjalan sekitar 6 bulan dan masih 8 dari rumah, kelas ini sudah menjadi tempat buat anak-anak belajar teknologi tanpa harus punya laptop sendiri nih kalau udah. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tenggo with Julio Genus.
2: Yes, Julio dan Genus kembali di Tenggo Kaula Muda di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
3: Ya.
2: Lisa dan Rudy.
3: Oh, kenapa tuh berdua?
2: Dua bocah yang sering berulah.
3: Mereka tuh dipanggil bokem tau, bocah kematian tau.
2: Bocah kematian.
3: Bokem.
2: Jadi kita tuh karena Genus sama Julio juga kemarin abis main sampai malam.
3: Tapi terus malam-malam akhirnya, amat ya.
2: Iya, gak malam-malam amat karena jatuhnya pagi. Nah, kita jadi keinget sama cerita bareng. Kita jadi inget ceritanya si Lisa sama Rudy.
3: Oke.
2: Lisa tuh pernah cerita sama gue. Jadi dia lagi main lah.
3: Oke.
2: Lagi keluar kota dia.
3: Oke.
2: Lagi keluar kota, abis itu dia pulang kerja. Terus ya udah dia main lah sama teman-temannya.
3: Oke.
2: Main. Terus ke tempat-tempat apa itu ya?
3: Tempat-tempat diskotik kan?
2: Tempat-tempat diskotik.
3: Namanya juga Lisa?
2: Ya, enggak diskotik. Bukan diskotik lah.
3: Tempat apa? Bengkel?
2: Ya enggak apa? Juga. Ya mungkin jatuhnya bar.
3: Oke.
2: Diskotik tuh kayaknya serem banget, tau enggak sih lo?
3: Ya, bahkan Lisa semua ban ditempain ke Lisa aja.
2: Ya memang. Nah, ya udah, terus Lisa main, pas Lisa pulang tidak menyadari bahwa sudah jam 4:30 pagi.
3: Buset, Lisa ngapain Lisa?
2: Nah masalahnya,
3: kursus tong setan ya Lisa di sana.
2: Masalahnya Lisa itu agak sedikit luput dia, lupa sama waktu.
3: Oke. Okay.
2: Bahwa jam 6 sekian pesawatnya pulang ke Jakarta itu harus terbang.
3: Chaos, kata gue Lisa emang.
2: Tapi memang Lisa ini kan orangnya preventif.
3: Betul.
2: Jadi sebelum Lisa pergi bermain, Lisa udah packing. Lisa udah packing, jadi nih
3: Lisa belum, ini yang mana? Ada yang Lisa belum packing soalnya.
2: Ini Lisa udah packing.
3: Oke.
2: Jam 4:30.
3: Oke.
2: Abis itu pas udah nyampe hotel, teman sekamarnya Lisa udah bangun.
3: Oke, terus
2: teman sekamarnya Lisa nggak nanya lu dari mana gitu, enggak, diem aja dia. Abis itu jadi dari Lisa pulang bermain sampai Lisa naik pesawat dia nggak ganti baju, dia cuma sikat gigi doang. Dia nggak mandi, dia nggak ganti baju. Bener-bener nyampe hotel 4:30 das narik koper, karena ya kalau pesawat lo jam 6 maksimal banget lo 5:30 kurang lo udah nyampe kan. Seperti itu.
3: Lisa itu kayaknya ya guys, kalau menurut gua ya, andai kata reinkarnasi itu ada, di kehidupan berikutnya Lisa akan menjelma menjadi Jukut Goreng.
2: Jukut Goreng.
3: Saking ya.
2: Letoy dan berminyak ya.
3: Menurut gua keparahan, Lisa keparahan. Lisi kipirihin.
2: Lisi kipirihin.
3: Oke.
2: Okay. Kayak Rudy enggak punya cerita aja.
3: Oh, Rudy itu juga lumayan itu.
2: Lumayan kan mereka ini dapat two way pass.
3: Iya benar-benar. Rudy itu dulu yang dulu aja. Jadi Rudy pernah cerita sama gue gitu. Dia pernah kayak habis party sama teman-temannya. Dia nyampe rumah jam 7:30 pagi.
2: Iya. 7:30 pagi itu Rudy partinya di Jakarta atau di luar negeri?
3: Di Phuket.
2: Wajar.
3: Enggak bercanda.
2: Ya,
3: ya di Jakarta lah. Kalau di luar negeri mah Rudy pulangnya 2 hari lagi.
2: Eh, Rudy party di mana baru? Emang tuh tempat party enggak tutup?
3: Eh,
2: sekarang karena tempat party tuh buka sampai jam berapa sih?
3: Coy, di Jerman setahu gue ada.
2: Loh, kok jadi di Jerman? Katanya di Jakarta. Ya,
3: kita kan ngomongin party luar negeri kan?
2: Eh, tadi tuh lu bilang party luar negeri ya?
3: Enggak.
2: Si Rudy.
3: Gue tuh bilang party di Jakarta, pulang 7:30. Kalau lu di party luar negeri, pulangnya 2 hari lagi. Terus lu bilang klub mana 2 hari lagi gitu.
2: Oh, enggak. Gue nanya klub mana di Jakarta. Apa tuh artinya?
3: Ya kalau partai di Jakarta, dia pulang 7:30 pagi. Dia gak pulang 2 hari lagi.
2: Loh iya, gue tahu. Iya. Pertanyaan gue, klub mana?
3: Apa?
2: Klub Jakarta mana yang buka sampai jam segitu?
3: Enggak, gini loh. Kalau dia pulang jam 7:30, belum tentu itu klubnya juga tutupnya 7:30. Emang Rudy punya jurus menghilang? Oke, klub tutup. Hah, di rumah? Enggak kan?
2: Oke.
3: Mungkin dia jalan-jalan dulu, main-main dulu, main futsal dulu sama temennya. Kan kita nggak tahu.
2: Gila, abis party main futsal, hati-hati jantung, Rud.
3: bisa aja.
2: Enggak serius, tapi klub itu tutup jam berapa?
3: Jam 2.
2: Woi, panjang perjalanannya.
5: Bukannya jam 4, Jul.
3: Apa?
5: Bukannya jam 4.
3: Jam 2.
5: Umumnya jam 4.
2: Keren banget. Nggak, Indra Solder.
3: Tukang party. Ini klubnya mungkin gak rame-rame amat, Bang. Jadi jam 2 udah tutup.
5: Oh,
3: udah tutup.
5: Mungkin lu klub Inggris kali.
3: Boleh. Klub sandwich juga boleh.
2: Sebenarnya tuh kita mau ngomongin soal
3: alasan kan?
2: Bukan ini akal-akalan masuk rumah.
3: Iya, nah. Terus pas seru di nyampe rumah, dia ngelewatin nih mbaknya. Enggak ditanya, enggak apa. Mbak, maaf ya aku pulang pagi. Aku habis dari puncak. Pas nyampe kamar, Rudy mikir, ngapain lo ngomong gitu sih ke mbak lo? Emang mbak lo peduli? Ngerti gak lo?
2: Kayak lo gak perlu ngasih alasan kok, mbak lo juga telen aja sama dia.
3: Enggak, mbak, maaf ya aku pulang pagi lah. Gak jelas banget, kata Rudy teh. Kayak, lo ngomong apa? Kenapa lo bilang sama mbak lo dari puncak? Emang mbak lo peduli?
2: Kita mau ngomongin soal pulang pagi nih, kaula muda. Lo boleh cerita lately di memori lo tuh pernah pulang terpagi tuh jam berapa?
3: Terus akal-akalan lo bilang sama orang rumah tuh apa? Gimana
2: itu
3: cara lo membelokkannya?
2: Yang paling penting. Kita akan kembali. WhatsApp aja 0811 607 1022 atau komen-komen di TikTok Live Prambors.
3: Oke. Okay.

You are listening to Prambors. Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Party Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Stay for more on Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio barengan sama Genus dan Julio. Ternyata ya di TikTok, di WhatsApp banyak kali loh kaula muda yang suka pulang pagi.
1: Lucu banget, Genus baca di TikTok dulu Genus sebentar.
0: Ada Syahrul. Gue ada sih after party, gue pulang langsung ke toilet rumah, ke gap abis aboh gara-gara buang air belum disiram.
1: Wow. Oh nih, di telepon kita sudah punya Peter.
0: Halo Peter. Peter, boleh dikecilin atau matiin radionya karena suaraku feedback.
2: Halo.
1: Ah. Oke, okay. Peter lagi di mana, bro?
2: Gue lagi di mobil sih.
0: Coba ceritain lo terakhir pulang pagi kemana, kenapa, alasan ke orang rumah lu apa?
2: Jadi gini, dulu kan gue kan kuliah ya, gue kan orang rumahan banget nih.
1: Oke.
2: Okay. Nah terus abis itu teman-teman gue tuh kayak ngajak foto-foto gitu di luar malam-malam kan.
1: Oke. Okay.
0: Foto apa? Foto hantu?
1: Foto candi-candi.
0: Foto apa malam-malam?
2: Ini biasa apa namanya buat profit-profit gitu kan biar keren-keren gitu kan.
0: Oh, gue ngerti gitu. Banget pasti pakai ada flash yang flashnya blur-blur gitu kan ditarik-tarik kan.
2: Iya, gitu-gitulah.
0: Lo milenial ketahuan lo.
1: Terus
2: terus udah kayak gitu pas gua selesai itu kan ternyata udah lewat tengah malam nih. Nah, terus habis itu kan kita mikir daripada buru-buru pulang ya. Kita ngopi-ngopi bentar lah, pengen rasain lah namanya pulang pagi gitu kan.
1: Keren, terus?
2: Nah terus habis itu mau balik, pas mau balik tuh sekitaran jam 3-an lah.
1: Buset.
2: Nah, terus gue mikir kayak, ini kayak sepi banget ya jalanan. Kayak gak ada kehidupan, ya udahlah kita nungguin lah di masjid.
0: Okay.
2: Sampai akhirnya kita subuhan di situ, pulang subuh, habis subuh baru kita pulang.
1: Nah terus pas lo pulang
2: ditanya kan, iya ditanya tuh,
0: dari mana?
2: Gue bilang aja, iya nunggu terang, soalnya takut dibegal.
0: Make sense ya?
1: Make sense, terus orang rumah lo percaya gak?
2: Ya percaya, soalnya zaman dulu emak gue tuh kalau misalnya pulang kampung, gue turun di terminal, misal kayak terminal di Kramat Jati atau gimana gitu. Kalau gue mau pulang ke Bekasi, pasti nunggu pagi.
0: Oh, karena memang kalau jam-jam segitu rawan.
2: Iya, atau kalau misalnya gue pulang kampung nih ke stasiun kan, mau kalau mau nyambung ke kota lain naik bus, pindah ke terminalnya nunggu pagi juga. Karena kalau misalnya pagi apa namanya subuh-subuh itu takut ada aneh-aneh lah macam-macam kriminalitas gitu.
1: Oh, masuk akal. Berarti tapi alasan lu bisa gue pakai sampai sekarang juga. Sekarang kan lagi ada lagi tuh fenomena begal.
2: Ya kalau begal mah tergantung lu di mana sih.
0: Itu betul. Oh,
1: daerah mana sih yang rawan begal tuh?
2: Kalau Bekasi iya sih.
0: Masih ya?
1: Oh, kalau Bekasi masih banyak begal ya?
2: Iya, Bekasi daerah-daerah tertentu sih.
0: Julio, rumah lo kan di Bintaro Sektor 9. Lo pulang juga lewat tol. Siapa yang mau ngebegal di tol? Alasan lo gak masuk akal.
1: Iya juga ya. Iya juga ya.
2: Lo pindah dulu ke Bekasi kali kayaknya sih. Baru bisa dipakai itu alasan.
1: Waduh, kalau gue pindah ke Bekasi, pindah thank you. Pindah
2: ke tetangga gue nih, jadi tetangga gue aja.
1: Lo di Bekasi mananya sih?
2: Gua di ini daerah Bekasi di Mustika Jaya kalau lo tahu.
1: Aduh, lu jual aja ke orang lain deh. Gua bantuin cari pembelinya deh. Thank you ya, bro.
2: Yo yo yo.
1: Bye, Peter.

0: di live TikTok menyanyikan pamungkas berapa kali. Kita harus saling memaafkan.
1: Halo semuanya, aku Julio.
0: Jangan lupa dengerin.
1: Jangan lupa dengerin single terbaru aku, Mama Papa Sarangeo. But
0: but apa?
1: Lah ketawa sendiri.
0: Julio, gue punya pertanyaan.
1: Apa, Neng?
0: Kapan lo terakhir sakit? Sakit yang kayak demam flu gitu.
1: Demam flu apa sakit yang parah?
0: Ya, sesimpel astagfirullahaladzim.
1: Enggak, maksudnya kayak sakit yang kayak, kan gue pernah tuh yang kayak gue abis campak, gue amandel.
0: Iya.
1: Itu kan gue sebulan tuh gue kayak astagfirullahaladzim.
0: Enggak, ini sesimpel under the weather aja kayak flu.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Gue gak inget, kayak gak, belum.
0: Gue tuh kayaknya terakhir kayak flu-flu sumeng-sumeng gitu tuh mungkin enggak nyampe sebulan yang lalu sih, tapi
1: Kak, gue, gara-gara apa ya?
0: Enggak tahu, capek aja. Gue ingat gue pulang dari Jepang habis belanja piring tuh sakit. Terus enggak lama kemudian gue sakit.
1: Habis perang. Gue habis pulang dari Jepang, gue langsung masuk MC AIC.
0: Iya, parah-parah itu. Itu gokil sih. Enggak, soalnya
1: 3 hari berturut-turut.
0: Lu ngerasa enggak kalau lu pernah baca enggak atau di mana kalau cowok yang sakit tuh istilahnya tuh cowok tuh manja gitu. Karena kayak sakit demam dikit itu rasanya udah kayak mau pingsan, kayak
1: iya.
0: Itu udah kayak dunia.
1: Ya Allah, saudara gue Kandi ya. Dia sekecil apapun sakitnya harus ke IGD.
0: Masa?
1: Bisul IGD.
0: Enggak ada ya bisul IGD Kandi, ada salepnya langsung kering.
1: Mual IGD. Demam IGD.
0: Itu satu, mungkin dia kebanyakan duit. Dua, mungkin
1: kemanjaan,
0: dia
1: kemanjaan.
0: Mas Endo sih adalah orang yang sebenarnya ya pasti semua sakit nggak enak ya.
1: Benar banget.
0: Flu, demam segala macam juga nggak enak ya. Tapi tuh kalau Mas Endo tuh sakit tuh kayaknya, aduh, aku tuh nggak enak badan banget ya. Aku kayaknya harus semua makanan panas-panas dipesen. Dia pesen, misalkan dia pesen bakmi Jawa lah, atau misalkan dia pesen soto apa. Terus dia malamnya pesen wedang. Pokoknya semua yang panas-panas diminum semua sama dia.
1: Bukan sakit kali, hamil.
0: Ngidam.
1: Pesen makan.
0: Ngidam
1: kali dia.
0: Ada orang mah sakit dengan nafsu makan ya. Dia tuh makannya parah, dar. Terus sop kepiting lah, apalagi
1: tuh,
0: itu.
1: Kan, sop kepiting, wedang, berle itu udah.
0: Tapi lo ngerasa lo kalau sakit kuat gak?
1: Gue lemah kalau sakit.
0: Lemah juga. Enggak, karena
1: gue manja, gue kalau sakit manja.
0: Tuh, kenapa, apa nature-nya cowok kayak gitu ya?
1: Kayaknya ya, nurturing.
0: Kayak gue. Nurturing ibuan.
1: Maaf ya.
0: Aduh,
1: semua.
0: Murid IF.
1: Semuanya maaf ya. Enggak, kayaknya kalau sakit ya karena kita sakit, masa kita enggak disayang?
0: Iya.
1: Ya orang lagi sakit.
0: Enggak, maksudnya kalau cewek tuh kadang-kadang flu, demam, segala macam, bahkan mereka masih bisa kerja. Gue masih banyak ngelihat cewek yang sumeng juga tetap kerja ya. Bener kan?
1: Iya, benar. Sumeng tetap kerja kalau cewek ya.
0: Ternyata ada fakta ininya, Julio. Ada fakta biologisnya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kalau cewek itu kan punya hormon estrogen.
1: Cewek hormon estrogen, oke.
0: Dia jadi badannya secara by default itu bisa memperlambat penyebaran virus.
1: Wow, menarik banget.
0: Sementara laki-laki dengan hormon testosteron itu bisa memperburuk efek demam. Kayak, terima kasih Tuhan, adil sekali ciptaanmu.
1: Tapi kok bisa ya?
0: Apanya?
1: Ada hormon diciptakan kayak gitu. Jadi kayak hormon testosteron. Apa fungsimu? Fungsi saya adalah kalau orang demam lebih parah. Kita parahin aja sekalian.
0: Itu bukan fungsi utamanya.
1: Kita ajur-ajurin, kita bakbuk, selobang.
0: Bukan fungsi utamanya.
1: Apa?
0: Ya tapi kan ya, testosteron kan punya fungsi-fungsi yang lain. Estrogen juga. Namun dengan adanya virus-virus demam flu DKK sama estrogen diperlambat sama testosteron dibakbuk.
1: Gue mencibat sama testosteron, ibarat kata nih lagi masuk kampus nih. Kamu testosteron ya? Iya, apa kelebihanmu? Bla bla. Apa keburukanmu? Apa kekuranganmu? Orang demam, gue hancurin dia.
0: Mana yang demam? Sini iya. Bawa ke aku.
1: Karena pasti orang kayak, Ih apa sih lo?
0: Jadi kalau gitu. Di sosial media banyak orang yang suka kayak ngepost cowok sakit manja. Sekarang kamu udah bisa kasih tahu ya penyebabnya. Learn new things every day kaula muda.
1: Karena itu adalah pengaruh hormon testosteron. jangan pacaran sama cowok kalau nggak mau yang cowok manja sakit.
0: Cowok manja.
1: Cewek bebus.

0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
5: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis, kayak pasti.
5: Sampai
6: pasti
5: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
7: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin quiznya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek Prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.live.

0: Peng.
1: Kalau mudah kita mau cerita horor.
0: Eh, kecilin aja Peng, back sound-nya Peng. Enggak, kita gak, kita mau mendengarkan cerita horor dari Gepeng.
1: Meong.
2: Iya, iya, iya.
0: Kucing okay. Dari mana tuh?
3: Kenapa jadi, gue yang cerita?
0: Loh.
3: Lah, Gina yang mau cerita.
1: Gue udah siap kedengerin.
0: Gue juga udah siap dengerin. Gue
3: enggak. Gina mulai bercerita.
0: Jadi, beneran nih, Kin?
4: Iya, ini serius.
0: Oke.
4: Okay. Sepupu. Bokapnya tuh emang punya ilmu lah.
1: Simpenan gitu ya?
0: Eh,
1: enggak, sorry. Maksudku tuh kayak
0: susahnya. Horor sih. Horor buat rumah itu tangganya ya.
1: Enggak, bukan gini. Maksudku tuh kayak simpenan tuh kayak keris gitu-gitu loh.
4: Enggak, kayak emang ilmu aja.
1: Oke.
4: Nah, masalahnya ilmu ini akan lebih strong kalau rajin beribadah.
1: Keren. Ibadah as in sholat?
4: Sholat.
1: Oke.
4: Betul. Nah, jadi semakin dia rajin sholat, beribadah, pokoknya anything lah, itu makin kencang tuh indranya. Nah, ini tuh nurun ke sepupu gue.
1: Wah. Biasanya emang kalau ilmu itu
0: gak mau banget loh.
1: Tuh turun terus di aus. Astagfirullahalazim.
0: Jual kita gak boleh teriak-teriak, nanti kita dimain Mas Oki.
1: Iya. Biasanya kalau kayak itu kan kalau teriak-teriak, ini kan gue teriak-teriak gak sengaja. Itu si ilmu itu turun ke bloodline-nya genus.
0: Gak mau ya.
1: Iya benar. Iya
0: terus. Gue wanti-wanti deh, emak gue gak usah belajar-belajar gituan.
1: Iya benar-benar. Mendingan belajar ini aja, belajar kegigihan aja kan dokter.
0: Benar.
1: Lanjut, Kina.
4: Nah iya terus, gara-gara sepupu gue penakut.
1: Kina, sorry banget aku potong.
4: Yes.
1: Lu cerita agak kayak cerita horor. Ini lu kayak lagi tag adlib. Lu kayak lagi
0: mau
1: rekaman suara buat iklan di Prambors. Okay.
4: Tapi gara-gara sepupu gua tuh penakut orangnya. Dia tuh jadi enggak mau sholat karena
1: oh dia enggak mau sholat. Oke.
4: Biar indranya itu melemah.
1: Oh, gua ngerti.
0: Wow.
4: Dia soalnya pernah dia lagi dia kan SD-nya Islam nih. Ya udah sholat terus. Dia lagi nginep di rumah gue. Tapi dia melihat sosok perempuan di pojok kamar gue.
0: Bete.
1: Seriusan.
4: Sejak itu dia gak mau nginep lagi di rumah gue. Dan abis itu dia jarang sholat.
0: Ini pesan moralnya gimana ya? Kayak gue bingung banget nih. Gue bingung banget nih. Makin sholat makin lihat. Gimana ya?
1: Gini. Makin sholat dia makin lihat. Tapi makin dia gak lihat, dia makin liar.
0: Benar.
1: Enggak, tapi pertanyaannya adalah apakah saudara Kina ini hitungannya menang banyak? Ngerti enggak lo? Ilmunya enggak nurun. Kebetulan dia juga emang males sholat aja, itu juga jadi alasan doang.
0: Alasan ya. Pas ditanya orang tuanya kayak, "Kamu udah subuh belum?" "Aku enggak mau ngelihat pokoknya. Jadi aku enggak mau sholat. Astagfirullah, istighfar."
1: Nah, Kin, pertanyaan gua adalah apakah dia mendeskrip enggak perempuan yang ada di kamar lo itu seperti apa?
4: Dia mendeskrip di perempuan aja, rambutnya panjang, dan gue juga punya satu teman lain yang pernah main ke rumah gue, dan dia mendeskrip exactly the same.
0: Oh.
4: Jadi gue nggak mau kan penakut gitu kan, katanya semakin lu takut, lu akan semakin diganggu.
1: Okay.
4: Jadi sekarang gue bestie aja tuh sama penunggu di pojok kamar gue.
1: Oh wow.
0: Tapi lu bisa merasakan dan bisa melihat.
4: Enggak, kadang-kadang suka dengar kayak lagi tidur tiba-tiba tok.
1: Siapa tuh ketok?
0: Enggak ada. Gue enggak ketok. Gue pegang tangan gue. Enggak ada yang ketok.
1: Guys, seriusan. Enggak, gue dengar ketok.
0: Enggak ada yang ngetok. Julia enggak ada yang ngetok.
5: Tangan gue demikian.
1: Oke. Aduh, udah suara gue abis. Gue teriak, makin abis lah suara gue.
0: Terima kasih Kina untuk ceritanya. Kita punya kaula muda yang katanya pengen di telepon. Tapi abis ini aja kali ya Peng ya.
1: Iya. Dia kesurupan kenapa?
0: Kesurupan di live.
1: Iya. Kesurupan di live tapi Mimi live. Kok ketawa sih teman-teman.

0: Betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi,

idola kamu sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan Stones kali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya. You are listening to Prambors.

0: sama Genus dan Julio lagi ngomong bersama-bersama.
1: Sama terus bersama. Oh,
0: kebersamaan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Lo bilang, Tenggo bersama Genus dan Julio.
0: Tenggo bersama Genus dan Julio.
2: Bener banget.
0: Kau Julio B Voice Radio ya?
2: Astagfirullahaladzim, maksud gue kenapa sih ada dua orang ketawa? Parah banget kata gue ketawa.
0: Tadinya kan sebenarnya kita mau nelpon seseorang.
2: Maaf banget ya,
0: ternyata
2: guys.
0: Ternyata kita udah waktunya closing.
2: Sorry banget dengan Nazara. Jadi tadi tuh Nazara dia mau ada cerita horor kaula muda. Terus gue bilang gue telepon ya apa?
0: Iya, tapi di bawahnya Naza dia bilang kayak kalau boleh namanya disamarin aja. Takut ketahuan kantor.
2: Gini aja Nazara. Berarti bukan salah gue, karena kita udah gak sengaja sebutin nama lo, berarti kita gak bisa on-airin lo. Atau gini, kita akan sambung cerita horor ini ya.
0: Iya, mau
2: ke malam
0: lo.
2: Jumat minggu depan. Insya Allah kita semua inget ya. Kalau kita gak ingat minggu depan tiba-tiba ada apa, maaf aja.
0: Maklumi saja.
2: Sorry banget gue gak berniat.
0: Thank you so much untuk kamu yang udah nontonin live TikTok Prambors, yang udah streaming via prambors.live, dan juga udah dengerin 102,2 FM
2: yes.
0: Dan juga di kota-kota Prambors lainnya. Sampai bertemu besok ya.
2: See you tomorrow my friend, love you all. God bless you all. Hidup ye in Jakarta.
0: Hidup ye in Jakarta. Wow. Sebuah intrusive thoughts. Halo.
3: Iya sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
3: Mau mbak.
0: Untuk berapa orang kak?
3: Satu orang aja saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081 1600

0: Bentar, masih belajar mixer.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Night Flight with Captain Edda.

0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tickets, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Night Flight with Captain Edda.

PRB, gue mau restart software dulu, ngeplay lagu BTS bentar, crew. 9 ini berarti. Oke, gue restart dulu ya.

0: Baru suara sementara.
1: Oke, masuk Peng. Berarti harus di PGM baru vokal gue masuk. Flight with Captain Anna. Yes, thank you Oki. Oke, sekarang kita coba back sound Night Flight di 8 di 7. Nah, 7. Hot Kiss di 8.
2: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Oke, okay, Hot Kiss di 7. Dan agak kecil, tapi gak apa-apa. Ini back sound di 8. Oke. Okay. Nice, tuh. Sepertinya udah oke. Okay. Oh, gainnya naikin lagi ya, Peng? Coba kita coba lagi. Coba lagi. Kartu kuning.
3: Waprit! Kartu kuning, Kapten Eda. Gak boleh nakal ya, no.
1: Oke, okay, iya.

0: Lagi mencoba hotkeys. Hotkeys sudah bisa ya. Apa lagi coba kita coba.
1: Belum beda, tancap gas sampai matahari terbit.
0: Oke, okay, udah bisa. Siap, thank you Peng.
2: Mari kita coba.
0: Operator Gepeng, gitaris The Finch. Cek lagunya Longer. The Finch, The Finch, The Finch, The Finch. Itu dia crew. Mari. Rin, I see you di voice notes. Rin masuk.
3: Meledak, meledak, mixer meledak.
4: That's what I love about you, girl.
0: Love you, Rin. Rin berarti suara ada di channel 9. Coba kita coba Rin lagi. Iya, Rin tidak ada karena aku turunin volumenya. Helen di Bandung, testing.
5: Good evening, Captain Eda. Semangat sialannya, check in.
0: Yes, kira-kira seperti itu. Alright, ada yang mau coba jam 24.01 voice notes gue untuk nge-request lagu apa? Sekalian gue ngetes. Nomornya ada di sini.
6: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: 6 Simian, 7 adalah Hotkeys, 8 adalah back sound, 9 adalah voice notes lo. Tulus, Tulus Bekasi nih kan, Tulus?
7: Ya, Kapten Eda.
0: Hadir.
7: Bener gak sih? Yes. Masuk gak sih?
0: Betul, masuk, mana requestannya? Gue tunggu sampai ada yang request, baru kita gas. Helen lagi, kagak mitlat.
5: Ya, sebenernya dong, Cap, udah lama banget.
0: Boleh, itu yang ku mau juga.

0: biar semua bisa sing along malam ini. Kita coba yang semua orang bakal tahu. Sebentar Helen ngambil kasetnya. Rin, Rincang.
1: Karena gue dari kemarin capek banget klarif dan gue sampai pin message gitu di TikTok. Mixer meledak. Jadi biar gak full of hatred, kasih gue love somebody, oke?
0: Okay? Oke. Okay. Nggak mau, aku kasih kamu Still the One, Rin.
2: It's called Still the One by Shania Twain.
0: Because you're still the one, baby. Oke, girl. Temani gue dengan mixer meledak ini kalau kata Rin. Malam hari ini topiknya adalah mixer meledak, bre. Yes. Good evening, Dustin. Kagami, Glenn, Putri Mai, Slim Toasty, Popan, let's go.

Music di 8, yes. Good evening Dimas, Wolfboy, Alika tadi ketemu di RSPI ya, Joel Pisces, Dustin kayaknya di Aceh. Kok lo belum dapet stiker Kapten Eda ya? Gue stikerin lo. Stiker Kapten Eda untuk Dustin, let's go baby.

0: nyolok laptop crew. Still the one, bisa kurang lagi gak? Oh gak, gue loop. Tari crew. Still the one by Shin. Oke, 15 menit lagi. Let's go. Jara, aku gak bisa lihat chat kamu, jadi sekarang di new WA kamu harus voice notes, oke? Okay? Happy birthday week, Jara Medan. I miss you, I love you, girl. Hah, aku ke Alika dulu, kan tadi baru ketemu dan menyapa di RSPI. Terima kasih atas kerja baiknya, Alika. Salam buat Aulia, Ana, sama Tante, oke? Okay, Alika?
1: Halo, Cap.
2: Hai.
1: Evening,
0: yeah.
1: Just arrived at home.
0: Yes.
1: As you know, yang tadi kita obrolin di RS ya.
0: Yeah.
1: Dan ternyata Mbak Dian kan masuk siang, jadi dia kayak IBT. Aku nggak ketemu Cap, katanya gitu kan. Mungkin kalau misalkan mau request, kayaknya lagunya Nona yang Hong sih, karena we both lagi terbip-bip banget sama si Hongnya Nona. Yip. Boleh nggak sih Cap?
0: Oke. Okay. Mari kita ngiter dulu ya Al. Aku juga, Christy, I love you, Nona, Hong Hong ya. Wolfie Boy, kangen suara Wolfie Boy sama Slim Toasty abis ini, Wolfie Boy.
3: Eh, tau gak, requestin aja deh kayak After the Love Has Gone by Brian McKnight. Itu aja deh, galau gak ya itu?
0: Mantep, mantep, mantep, kami throwback ya. Hah? After the Love Has Gone sama yang ini maksudnya?
4: Iya, hati-hati ya sayang.
0: Oh, apa boleh nyimpen suara mantan di kokpit ya gak? Slim Toasty Girl. Let's go.
5: Halo Eda, kayaknya kamu masih
0: di... Gile, ngepap di BYD. Cantik sekali BYD-nya. Kamu juga. Aku dapat pap dari Putri. Love you.
5: Dapat sama mixer barumu itu ya.
0: Yeah.
5: By the way, aku baru mau nyampe rumah. Baru selesai nonton 17 Agustusan di kantor.
0: What?
5: Lagi aku menang lagi.
0: Yeah.
5: Semoga nanti kami bisa jadi juara umum ya.
0: Yeah.
5: Kamu udah ikut lomba apa aja?
0: Aku udah ikut lomba dalam seminggu belajar 3 mixer baru Prambors. Mixer lama, mixer cadangan, mixer baru ini meledak. Gak, doakan yang terbaik ya buat mixer baru ini. Axeltech Oxygen 2000 crew. Walaupun sekarang udah 2026 tapi dia Oxygen 2000 man. I love this mixer already. Oke, okay, pokoknya tim nulis, lo gak akan kebaca di new WA. Di new WA, lo harus voice notes. Oke, kalau tim nulis, silakan tulis di postingan terbaru IG Cap Eda. Disitulah aku melihat kamu, yes. Yaudah, aku ke Hong aja deh. Enak kayaknya malam-malam Nona ya.

0: My girls, they love to party. Christy, Esther, Baila, Shaz, Lufiu. Sabang sampai Merauke, New York, Tokyo to LA. Fatmawati sampai Kemang, RSPI sampai RS Cempaka Putih. Okay, crew, udah rame nih malam hari ini. Jadi gue akan lihat yang di depan mata. Kalau lo gak kebagian voice notes, terus voice notes gue, okay? Martin di Bali, gila, nge-voice notes juga. Footin masterku.
1: Cep, request make deep atau nggak jet cep buat latihan The Sound Project 9.
0: Thank you. Make deep gile, abis nona make deep bre. Sold ke gue. Almanda dulu coba.
2: Hola Cep.
0: Hai cantik.
2: Christina Perry, Jar of Hearts. Itu lagu galau banget tuh dulu. BTW hari ini hidung lagi mampet dan aku on pakai nomor baru.
0: Iya, oke. Aku kasih stiker. Satu lagi, ini Uveil namanya, anak baru kayaknya. Uveil, oh dia belum voice notes ya. Siapa di depan mata gue? Zahra, let's go.
3: Thank you, Cap. Ucapan ulang tahunnya. Kayak aku gak nyangka masih diingat.
0: Iya. Yeah.
3: Karena kayaknya aku terakhir denger radio juga tahun lalu.
0: Iya. Yeah.
3: Atau hampir lebih dari 1 tahun deh.
0: Iya. Yeah.
3: Semenjak kerja. Nah, sekarang aku pengangguran dan Captain sudah siaran malam. Sebetulnya aku bisa dengerin selalu.
0: Kamu ya, masa-masa pengangguranmu aku kawal selalu. Giliran pengangguran ketemunya aku. Ntar aku sambil nyari neck deep yang gue mau adalah gimana kalau Heartbreak of the Century. Gue lagi pengen keras malam ini, crew. Karena, man, minggu yang sangat get on the uncut. Yang sangat dar-der-dor, baby. 7 menit lagi kita masuk ke Caps Anime Club. Semua serba-serbi Jepangan. Dan kalau lo suka Yuasobi, udah pasti Millennials Gen Z masuk. Di atas Millennials, ganti radionya, crew. Lo gak bakal masuk kecuali kalau lo open-minded. Yeah. Yuasobi, gue kenalan sama Ayase sama Ikura, oke? Okay? Neck deep, let's go. Kangen banget sama band. Pernah ngobrol sama band di Zoom, baby. I'm gonna take you to Sport More Club Agade. Neck deep. Sounds Project, special buat Martin di Bali. Petin Master, mampir ke Adiat Uya Warman Petin. This is the heartbreak of the century, crew. Gitu ya mainnya. Pokoknya gue ngelihat yang di depan mata. Ini yang ketinggalan, susul Captain Eden.

0: I Love You Fatin Master, gila. Gue langsung pesan Fatin lah malam ini. Let's go crew, satu lagi lah, masa sih gak double time ya. Yang menonton Sounds Project Neck Deep, gue kasih malam ini.
1: Gue kasih In Bloom, YTTA. If you love Neck Deep, you're gonna love this one. Gue kasih tambahan sama Saxo Rose. Jadi ada saxophone crew sebelum kita masuk ke kelas jajepangan. Ready?

0: Live.
1: Nasi Kapten Eda mengumandangkan suaranya di siaran radio. Siaran di tengah macetnya kota Jakarta. Playlist di tangannya bermain dengan api. Prambos, Prambos, Prambos. Natsip Kapten Eda menemani perjalanan kita.

0: ASMR kapal gue ada ya. Oke, bagus. Cara mainnya crew adalah
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: YOASOBI Listening Party Ayase Ikura is here.
0: Gue kenalin sama duo dari Jepang yang lo mesti tahu crew. Oke, okay. We're gonna listen to the newest album by YOASOBI. YOASOBI. YOASOBI. Ada Ikura yang adalah Libra, ada Ayase Aries. Ikura pada vokal, Ayase komposer, producer and keyboardist. Jadi malam hari ini buat yang Libra, Captain of the Sun Pisces Moon Libra, dan juga buat yang Aries kayak Topan ya di New WA. Please do enjoy track by track of YOASOBI. Aku lagi pakai t-shirtnya Uniqlo lagi collab sama YOASOBI. Psycho. Ada 12 track, kita akan coba mengudarakan lagu-lagunya selama 30 menit. Habis itu kita lulus kelas YOASOBI. Semua tracknya itu ada campaign-nya crew, seperti yang satu ini. Kalau lo gamer dan lo main Overwatch, well this is the song dari game Overwatch. YOASOBI, yoroshiku. Judulnya adalah Orion.

Yang udah pernah nonton YOASOBI pasti ngerasain energinya ya. Satu album enak semua buat running mix crew. So, next tuh. Lagu kedua adalah Undead, Tidak Mati-Mati. Ini adalah sebuah opening theme song dari Monogatari series of and Monster Season. Juga opening anime. Undead tuh, ini dia. Dua, go.

prambors.life banget nih. Keabadian, identitas, dan perubahan crew. Next tuh, yang ketiga. Buat semua dari lo yang main PlayStation. Judul lagunya adalah Players. Ini adalah PlayStation 30th Anniversary Song. Nyanyiin sama Yoasobi. Ini tentang kenangan bermain game bersama. Every save file tells our story crew, anak PS. Let's go GTA 6 November. Tiga, buat lagu judulnya Players. Song.

0: Wibe, cewek Jepangku.
1: Satu captain.
0: Ya ampun, suaranya lembut banget. Kayak ikura. Dedeo, cewek Mangga Q.
2: Ichinisan,
0: Bachira from Blue Lock. Blue Lock juga lagi collab sama Uniqlo ya. T-shirtnya silakan dibeli crew. Harganya 200.000. Kak, gue baru nggak sih. Woi, Bachira, nomor berapa lo?
2: Ichi.
0: Aduh, Ichi sama Sang nih. Aduh, Glenn gimana Wolfboy? Vibesnya berapa?
3: Hai Wibe, kita sama-sama Wibe loh. Bedanya aku Wolfboy. Au!
0: Iya! Yeah. Lo malah modus sih gitu mainnya ya. Wibe, dapet salam dari Wolfboy, dia Libra, Wibe, Virgo. Iya. Kok udah mulai modus sih, Wolfboy? Berarti, status berarti Adrena. Itch.

dari sebuah film animasi Jepang yang judulnya adalah Fureru. Kisah tentang tiga sahabat cowok ya. Gue belum nonton, jadi buat yang udah nonton, please spill ke gue. My favorite lyric would be, even monochrome memories shine through. Pokoknya if you're talking about Yosobi, lirik-liriknya itu cepat karena isinya adalah puisi-puisi Jepang, indah banget isinya, crew. Next though, judulnya Baby. I love this one. Ini dari anime Hanakimi, ending theme. Ini perasaan hangat setelah jatuh cinta. This is track number 6 out of 12. Baby, Yosobi.

0: buat Wibe yang harap dicintai. Nah, ini lagunya Wibe. Someday you'll get that baby moment, oke? Okay? Apakah babymu adalah Bolu?
1: Watashi san, korekawa. Watashi player desu.
0: Hai. Genki desu ka? Sugoi. Kakkoi. Subarashii. Bolu san. Nure, Nure-chan.
2: Iga cap 3 san.
0: Gue kira Nur cewek, cowok. Ya gitu ya, gue mau nyaut-nyaut aja ya. Sambil dengerin di WhatsApp ya. Ya Wolfboy,
3: kalau ngomongin status sih, waduh, gimana Cap ya? Baru ditinggal Cap, LDR, aduh. Gimana Capin, Cap, tips LDR dong.
0: Tips LDR dari gue adalah, ketika dia pulang, jadilah miliknya seutuhnya. Ketika dia pergi dan lo terbang bersama Kapten Eda, bebasin aja bro. Itu dia baby. Next though adalah track number 7 out of 12. Yang ini wajib gue putar full track crew, karena lo harus tahu salah satu anime terbaik 2025 yang underrated. If you love a dynamic duo, kisah cinta cowok-cewek, especially a witchcraft and wizardry, lo harus nonton yang namanya Witch Watch. Because why? I believe setiap anime yang dikawal oleh Yoasobi pasti bagus. Witch Watch. Komedi romantis penuh energi. Ini lagunya judulnya adalah Watch Me. I love this one so much. Bahkan sampai jadi desktop monitor gue. Nama ceweknya Nico Wakatsuki. Si cewek rambut pink. So here it is. Witch Watch. Opening wa soundtracker. Judulnya Watch Me dari Yoasobi.

Watch me, Yoasobi. It's Captain Ida. Anime Club, Yoasobi Listening Party. Yuk, dikit lagi kita tamat, crew. Each ni song, vote lagi. 1, 2, atau 3. Gila, ini 12 lagu, semuanya punya campaign, bre. Ini kalau yang ngerti agregator Spotify, Believe nih demen banget. Kayak setiap lagu tuh punya ceritanya dan gampang untuk dijual gitu dalam satu album. Gila emang. Yoasobi album The Book 4, album keempat mereka. Next tuh, buat pecinta Pokemon, gue kenalin sama salah satu Pokemon inspired song. Ini menjadi soundtrack dari Pokemon Scarlet and Violet. Ini adalah campaign-nya game Pokemon Scarlet and Violet. Petualangan dan rasa ingin tahu ada di lagu yang satu ini. Judulnya adalah Biri Biri, Biri Biri Biri Biri. Pilih satu, vote satu, each satu. Hai. I choose you artinya. Doki-doki, ngeliat Pokemon tuh doki-doki. Deg-degan. Ah, suka banget sama yang ini gue. Next though, ini adalah lagu yang dibawakan juga pas kemarin live di Istora. Julian Knew Me. Ini untuk commercial TV Julian Recruit. Memulai hidup baru. A new Prambors.life, this is your song. Every day is a new me. Vote 2. Each, ni, dua, new me.

rasa kepo itu menyebalkan gitu. Bertemu di pagi hari di stasiun Kemiut, itu ceritanya. Aku berdandan lebih dari biasanya but not special. Ah, kawaii loh dengerin Jepang tuh, kru. Next tuh, apakah nomor 3? Ini adalah suara generasi muda dari NHK, Jepang punya media. YOASOBI 18 Festival Theme Song. Jadi kalau dinyanyiin lagu ini, biasanya fans-fans YOASOBI itu nangis, kru. Karena lagunya heartbeat tuh. Lagunya menyentuh heartbeat. Vote 3. Sang. 3.

0: Seneng deh gue. Anak-anak Korea, ke Koreaan pun juga ikutan ya. Dewi, ada Spacey. Bachira, Bachira song.
1: Eci, mari kita dengarkan lagu Pokemon Biri-biri.
0: I choose you. Dede, Mangga Q.
2: It's Pikachu. Pika.
0: Tahu nggak Pokemon favorit kaptennya ada apa? Ayo. Magikarp, cuma bisa splash. I love Magikarp, berubah jadi Gyarados. Spacey?
2: Dua, Cap.
0: Sang. Menium ya, kamu mau kulit baru ya, Spacey? Kulit baru di bulan ya, Spacey? Weebay, Zutto.
3: Aku dua aja.
0: Sama kayak? Ini dua cewek Virgoku. Spacey sama Weebay, sama-sama dua. Harus ada yang ulti dong, berarti. Satu sama dua sama. Ayo, satu lagi. Siapa? Dimas Kun, di Medan?
4: Satu, Gap, satu.
0: Satu, Pokemon berarti. Biri-biri, I choose you, Pikachu, Pika.

What a funky song, crew. Thank you for picking up Ichi. I choose you. Hai, mari kita tamatkan album The Four, Iwasobi, The Book Four. Dua lagi crew, ini kemarin dibawain pas lagi encore Ikura, vokalis Libra ku itu main gitar di lagu yang satu ini. Butaini Tate, ini adalah NHK Sports Team 2024 tentang mengejar mimpi. Kita spill dua lagi, habis itu kita tamat crew, habis itu masuk kelas. Here it is, Butaini Tate, day after day, in a world where winning and losing is clear, here it is.

0: Hati.
1: I'm standing right in front of it. Iwasomi. Dan terakhirnya ditutup oleh lagu judulnya Geki Joe. Hidup sebagai sebuah panggung, crew. Every ending begins another act. Setiap Prambors efisiensi selesai, begins another act, begins Prambors.life. This is the song, Geki Joe. Otsukare Adrian yang lagi pakai Uniqlo barengan sama anime Blue Lock. Sekali maksudnya terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Dari tadi Adrian sama produser Mabes tak tok. Pokoknya memastikan yang terbaik untuk live TikTok Tenggo, Julio Genus dan juga The Dandies with Kenny Jafar Crew. Terima kasih atas kerja baiknya. Kalau di Jepang kita ada satu gerakan kalau misalnya say dadah bye-bye gitu ke kolega. Otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja baiknya. Jadi aku suka banget sama budaya Jepang yang seperti itu, crew. Kalau kita kan kayak bye, thank you, gitu. Atau, ya sampai besok deh, gitu. See you besok, gitu. Atau gimana, kita kan bisa. Ya gue caps ya, gitu. Gue caps ya, kalau di Jepang. Otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerja baiknya. Gekijo, here it is.

0: Musik pun mengalun. Di malam semua orang melepaskan kekhawatiran mereka, menari dalam kegelapan. Panggung pun hidup, kru. Oh,
1: Mas, thank you, Mas. Jangan sakit lo. Bye bye, bye bye.
0: Simbol dari kita yang mencari hari esok, kru. Oke, okay. Tarik napas dulu boleh? Each. Nih. Nah, ada kedengeran kan? Sam. Sete. Hai teh.

0: Let's arrange to meet at the place farthest crew. Let's fly to the moon tonight with your Captain Edit. Aku duduk untuk mendengarkan suaramu yang menyapa dari Osaka. Vivi Swan!
1: Sangkep, onegaishimasu.
0: Hai! Yoroshiku! Iya, aku baru ngeliat banyak foto-foto aku di pub kamu.
2: Thank you, Vivi Swan. Semalam kita ngobrol satu jaman kali ya?
0: Di live TikTok. Dustin dari Aceh.
3: Dua cap, dua.
0: Yosh. Dokter Sophie, si anak Ghibli. Tadi produser Kina pakai sweater Ghibli Spirited Away. Terus pas aku tanya, kamu Ghibli girl kah? Enggak cap, ini aku dikasih teman. Tapi aku tetap love Kina. Pokoknya semua yang Ghibli, semua yang Makoto Shinkai, I love. Dokter Sophie dari Howl's Moving Castle.
4: Kapten, aku tadi di infus, demam, sakit perut. Tapi lanjut operasi, kawal aku pulang, Cap, takut oleng.
0: Siap, dokter. Terima kasih atas kerja baiknya. My Ghibli Girl, ini pernah ngajak aku ke Ghibli Museum nih, suara yang barusan ya. Dokter Sophie, Daisuke. Happy 10th anniversary buat Kimi no Nawa, ini animenya crew. Oke, jam 21.34. Ada yang mau request lagu anime atau Jepangan apa? Silahkan voice notes. But silahkan jawab di dalam hati aja. Here's a top 10 must watch anime 2026. Kalau lo udah checklist, tolong di checklist dalam hati aja coba ya. Atau teriakan di voice notes juga boleh. Kita mulai dari yang pertama, One Punch Man Season 3, Captain Ida checklist. Yes, Saitama finally returns after years of waiting. Yosh. Hajimemashite, salam kenal. Yang kedua adalah Frieren, Beyond Journey's End Season 2, Captain Ida juga sudah. Beautiful storytelling indeed, incredible animation. Chainsaw Man Reze Arc, ini aku belum. aku belum nonton Chainsaw Man Reze Arc crew. Aku pengen ketemu Reze banget sih. Dia cewek kawaii banget, cewek rambut biru tua, mata hijau dan pakai baju yang dijual di Uniqlo itu. Kemudian, must watch anime 2026 adalah Dandadan Season 2. It's a wild comedy. Kalau lo suka alien sama ghost, well this is it. Captain Ida udah. Kaiju number 8 Season 2. Di top 5. Ih, aku juga udah Captain Narumi. List ke-6 adalah The Apotheker di Diary Season 2. Aku juga udah My Dress Up Darling Season 2. Aku belum yang satu ini. Yang ke-8 adalah Blue Lock Season 2 di U20 Arc. U20 Arc ya. Aku juga udah Sakamoto Days di nomor 9. Dan nomor 10 adalah Solo Leveling Season 3. Menanti. Dan juga live action nih. Berarti dari 10 aku udah nonton 8 kru. Gimana Bolu? Kamu nonton berapa Bolu?
5: Lisa Kurenge bisa kali.
0: Oh bener! Betul crew, buat kamu yang merayakan minggu ini top 10 must watch movies di Netflix ya. Demon

0: Gue kasih goreng ge yang first take gimana? Yang chill biar tadi kan udah hajar ya pakai Iwasobi. Gimana Wibe? Ya gini mainnya nyaut-nyaut aja crew. Jadi sekarang mainnya di New WA, kamu ikutin kecepatan Kapten Eda ya, terus nyaut.
1: Mau request Hall Kali Long Kiss Goodbye OST-nya Naruto. Karena belakangan ini aku lagi dengerin Hall Kali yang Otsukare Summer.
0: Otsukare Summer. Hall Kali coming up, but first Gurenge, Lisa. Lisa si Cancer, Lisa Oribe si cewek rambut pink dan gingsul cantik. Kawaii Lisa. Yosa. Lisa lucu banget lagi lihat Lisa di crew. Lisa Oribe. Aduh, aku nonton lagi 2024 ketemu kamu Lisa. Eh mana suaranya? Oh nggak ada. Oh ada nih. Ready? Ichi ni san.
2: すごい。
0: 報
2: われた感じがします。
3: はい。そうだね。それも含めてやろう。
2: はい、そうですね。
0: めっちゃバカ言いそうなこの方ね。ルイサ。
2: はい。
0: はい。
2: いきます。
3: じゃあよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
2: いきます。
0: いただきます。どうぞ。

んばんは皆さん。グレンゲ、リサ、si cewek cancer. こんばんは、ギーナちゃん。Karena kelas di Jepangan, jadi aku panggil kamu Chang, kalau cowok Sang. Gina, kamu harus maju depan kelas untuk nge-request. Tapi kali ini aja, karena kamu anak baru ya. Minasang, ketemu sama Gina, Gina Chang, dari Pekanbaru katanya. Kayak salam kenal. Dia lagi dengerin di prambors.live, kemudian pasti ketik dan ngeklik request lagu. Thank you for tapping in prambors.live, Pekanbaru, yes. Aku selalu senang ketemu sama crew-crew baru, siswi-siswi baru. First time hearing radio lintas provinsi katanya. So far masih adaptasi dengan siarannya dan jadi teman pengantar tidur. Semangat terus siaran malamnya Captain Eda dan crew. Gina nge-request lagu Samurai X Rurouni Kenshin. This is Judy and Mary Sobakasu.

0: Ya segitu aja. Karena kamu harus maju depan kelas untuk voice notes, aku harus dengar suara kamu, crew. Buat yang ngirimin image, aku belum bisa buka dulu. Aku mau fokus kelas dulu, oke? Selamat pulang, Peng. Gila, Gepeng. Shift pagi, shift malam. Gepeng, gitaris The Finch, man. Si Cancer juga sama kayak Lisa. Kan Cancer penduduknya paling banyak di Indonesia, crew. Menurut penelitian terbaru, ya. Iko, Victor Diornay. Aku ke WIB dulu, Victor. Victor Song.
1: Malam, Cap Eda. Akhirnya kita bertemu di bulan.
0: Iya, hai.
1: Akhirnya nih bisa ditemanin perjalanan hai. Pulang, Cap Eda.
0: Hai. Cina Chan. Seru banget ketemu kamu semalam TikTokan sama aku ya. Cia cia cia, kamu cia cia ciat kan? I see you, enak aja Captain All Seeing Eye. Cina Chang dari anime Blue Box.
2: Kap, aku mau request Seimbun, boleh gak?
0: Oh. Ya boleh dong, itu kan kamu. Bentar aku ke Kimochi deh. Aku ke Wibay dulu ya. Tahan dulu Cina Chang, kamu jangan kemana-mana, oke okay. Duduk, seatbelt, manis, hai, kawaii. Wibe lagi pengen dia Naruto banget nih.
3: Mau request Hall Kali Long Kiss Goodbye OST-nya Naruto.
0: Hai.
3: Karena belakangan ini aku lagi dengerin Hall Kali yang Otsukare Samar.
0: Otsukare Samar. Ini aku spill-spill dikit aja, Bay. Kita main cepet ya, Bay. Quickie nih malam-malam. Au, 15 menit lagi soalnya. Long Kiss Goodbye. Ini lagu buat dari Sakura ya. Ah, Sakura Haruno. Ayang aku. Hall Kali Long Kiss Goodbye. Yakuza, Hal Chali. Kalau mau tahu artisnya.

0: ini lagunya baper deh. Ini Sakura buat Sasuke ya sama siapa? Ah, cewek di Naruto yang rambutnya kuning panjang poninya terus suka pakai ungu crew. Ini tuh suara hati ciwi-ciwi ya, dua ini kebetulan Sakura sama satu lagi. Kayak ini artinya ya. Even though I'm overflowing with wanting to be loved in my own way, you don't appear. Kayak lo tuh pergi perang mulu, cowok-cowok Konoha. Aku tuh takut kamu meninggalkan aku dengan kamu tidak ada lagi. Wah gila sih, ini lagu cewek-cewek yang mau ditinggal perang bre. Asli. Happy banget aku malam hari ini. Kelasnya Jepangan pertama, rame banget. 12 menit lagi ya crew. Mari kita main cepet. Aku mau ke Cina-chan. Aku kangen banget suara kamu Cina-chan.
1: Kak, aku mau request Team Blue, boleh gak?
0: Asli, you're gonna love this. Gila, aku baru dengerin ini tadi pas lagi lari. Our First Stadium, Official Hige Dandism. Kalau lo belum tahu band yang satu ini crew, lo mesti tahu. I mean, top 5 di Jepang yang top million stream adalah Official Hige Dandism, Ratwimps, kemudian Yosobi, 1OK Rocker, satu lagi gue lupa. But this is their first stadium tour. Kapten Ida sampai pengen ke Jepang gara-gara mereka, Official Hige Dandism. Masih banyak yang belum tahu, this band is underrated. Dan mereka punya album live-nya, Live at Stadium 2025. Ini lagu pertamanya Cina Chang, Our First Stadium. Mari nikmati. Abis lagu ini, track 2-nya adalah Same Blue, anime Blue Box. Yang dimana dibawain keren banget suara si vokalis Leo, Satoshi Sang. Gila, man. Gila, man. You're in for a treat malam hari ini. Punya pras. Konbawa punya pras.
2: Konbawa, Cap. Sekarang Jepangannya tiap Kamis. Mau Grand Rodeo dong, Cap. Bagus-bagus lagunya.
0: Hai. Yes. Di Jepangannya tiap Kamis karena Jumat. Lagu-lagu oleng ya.

0: あなたという季節の中で We're spending the season named under you as declared. Aduh, buat cowok-cowok yang gak berani nembak kayak Taki. Eh, Taki ya namanya ya, aku sampai lupa. Ah, crew. Terus nonton si Blue Box, man. Thank you, Cina-chan. Domo arigato. Langsung versi live-nya loh, Cina-chan. Gina, kenalin. Ini adalah crew aku, Cina-chan ya. Kru Blue Box. Kenapa aku namain Cina Chang? Karena dia ulang tahunnya sama kayak Chinatsu di anime Blue Box. Cina Chang ya. Daisuke Chinatsu. Chinatsu Senpai. Si Virgo 26 Agustus. Gitu gitu gina. Kalau di Flight Captain Eda, ini bukan radio. Kamu setiap malam terbang ke bulan bersamaku, bersama kru-kru lainnya, dan nanti kamu kenalan ya. Cina Chang, kenalin Gina dari barusan siswi anime pertamaku dari Pekanbaru, namanya Gina Chang. Gina Chang!
1: Baper.
0: Ngeselin. Jadi Gina Chang tuh adalah voice actress crew. Dia yang juga voice

0: Beautiful Colors from Kaiju number 8. Sebelum masuk ke live TikTok, driver Ipul, laporan Pul. Gina, si anak baru, kenalin, ini adalah driver Ipul aku, my assistant, my ajudan, yang udah menjadi crew sejak 2015, dan akhirnya dia kerja sama aku. Gina, percaya gak kamu? Ipul dengerin aku di Prambors sejak 2015, dan 3 tahun ya Pul, 2002-2003, dia ngekawal aku di jalan. Ipul.
1: Good naik ke peda. Peda dapat kiriman dari Sandra. Enggak tahu isinya apa.
0: Hai.
1: Masih dibungkus rapi. Bungkusnya warna biru. Itu aja sekian, Kep. Semangat.
0: Gambar deh. Ya begitulah. Ipul si paling enggak tahu kalau gue dikirimin apa, dia pasti bilang enggak tahu kirim apa. Kapri dasar.
2: Donacan.
3: Ayasuminasai, Cap.
2: Donna-chan.
0: Kenapa ngomong Cap-nya bisa kayak kawaii gitu sih?
2: Cap.
0: Donna, Pras, Daisuke. Pras, tunggu aku, oke? Okay? One Piece aku masih stuck di 211 sekian. Setelah Nakama lupa ingatan dan cuma Nico Robin yang inget. Hai, jam 22.00 Otsukari sama Deshita. Sampai ketemu lagi di hari Kamis, kelas Jepangan ya crew. Terima kasih sudah hadir di kelas Jepang pertama. Aku happy banget, ramai. Oke, mari kita lanjut ke jam 10 live TikTok. Go.
4: Night Flight with Captain Ada.
5: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ada is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.

Well, hello there, crew. This is Captain Ed speaking. Kaset ku macet ya. Malam hari ini kaset gue macet mulu, entah kenapa. Ayo dong kaset. Aku ganti ini dulu deh, back sound. Kayaknya ini gak macet kasetnya. Nah, itu dia.

0: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: live TikTok. Jadi aku akan full nge-live TikTok dan WhatsApp. Aku anggurin kru, oke? Okay? Jadi kamu harus masuk ke kokpit bersamaku, yes? Salam kenal dari Kapten Yuda, si Pisces 3 Maret. Kalau jam 10 ada yang namanya recentering yourself. So, ini aku kasih back sound yang dreamy. Jadi kita punya waktu untuk, you know, centering ourselves. Mencari titik tengah untuk kembali lagi ke dalam diri. So, how are you di hari Kamis ini? Gimana? Soalnya Kapten Yuda hari ini dar-dar-dor sekali kru. Ya, dalam seminggu aku belajar 3 mixer baru. Per minggu depan sudah mulai meeting evaluasi yang aku masih galau ketemunya jam berapa ya. Karena kantorku ada 3 saat ini. Puji Tuhan, alhamdulillah, syukurlah. Yokata. Jadi masih mencari waktu yang tepat untuk semuanya. But buat live TikTok Captain Ida yang konsisten, I not gonna promise you anything, but you know, aku adalah pria yang konsisten ya, mengudara 16 tahun di Prambors, di Mustang dulu, back in the days, dan tidak pernah berhenti sampai saat ini. Mau pandemi, mau efisiensi, kamu mencari aku di udara. Mau malam, mau pagi, mau sore, mau siang, ada suara seperti ini, itulah aku, crew. So yes, salam kenal buat yang baru dengerin dan baru kenalan di Prambors.live. Mari kita nyalakan dan masuk kokpit Kapten Yuda. Buat kamu yang mau lihat seperti apa aku siaran dan terbang bersamamu di TikTok Prambors Radio. In the meantime, this will be aku mencari kaset aku di mana hilang-hilangan malam ini. Maafin ya kru. Itu jam 10 tuh udah kayak chill, tenang, relax. Ini masih aja dar dar dor all the way. So yes, let you be my anchor tonight, and I will be your guide to the moon. Kita berangkat ke bulan. So meet me at our spot. Let's go, crew. Turn on your TikTok on. I want to see you. Karena di new WA aku nggak bisa lihat profile picture kamu. Kalau di TikTok aku bisa lihat muka kamu. Let's go, baby.

And yes, we are live on TikTok. Hi, it's Captain Ida speaking. Hi TikTok, this is me dengan baju Iwasobi dari Uniqlo. And hello Cordu Boy yang pertama hadir malam hari ini. I'm gonna try to be as calm as possible malam hari ini because it is Thursday. Tomorrow will be your weekend. Hi TikTok, hi Dimas. Let's see siapa yang mendapat stiker nomor 1 malam hari ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Hello Helen. I'm gonna talk with my soft-spoken voice. Afifa sudah mendapat stiker nomor 2. We'll go cos. Diffuser buat latihan hidung. Yes, Fatin Master. Baby Tay, I miss you girl. Padahal baru ketemu semalam ya. Di sini, Kapten Eda lagi menunjukkan sebuah diffuser yang dikirimin oleh Will Go Cos, ada di TikTok ya, si Fatin Master. Tulisannya adalah NF Cap 1350. Thank you so much, Fatin Master. Really is yang punya Fatin Crew bisa dipesan ya, makanan favorit Kapten Eda di planet bumi, Pho, di Vietnam. I left my heart in Japan, but my soul food is always in Vietnam. Ini ada tanggalnya. Di sini ada our mission tulisnya. Ini doanya. Aku tulis di diffusernya. To assemble the greatest crew ever. Jadi buat semua yang mendengarkan suara ini, well hello there. This is Night Flight. Gemes. Baby Tay. Setiap Baby Tay bereaksi, aku terhibur. Baby Tay dapat stiker nomor 1. Okay, let's fly girl. TikTok kita maju duluan ya. Maafin aku nih WA, aku akan cuekin kamu karena aku lebih sayang TikTok. Aku bisa lihat muka-muka kamu. Di nih WA aku cuma bisa lihat AI. Okay, Dustin minta spill mixer baru, Konbawa Rahma. So here's the thing crew. Wild request card throwback. TikTok, mau request lagu throwback apa? Okay, mau request lagu throwback apa? Sandy I love you sudah terima paket birunya, tenda biru. Paramore Ignorance, enggak. Aku mau yang chill malam hari ini. So, kalau terbang sama Kapten Eda, I'll be the best curator of all crew. Jadi, kalau lo nge-request apa, kayak Paramore Ignorance, enggak, gue lagi gak kesitu. Diketahuin sama Baby Tay. Styles Clash, I love you. Tapi gue gak kesitu. Malam hari ini, gue lebih ke tipe-tipe yang kayak gini. Okay, sekarang lo terusin ya. TikTok belum ada yang berhasil nih untuk memanjakan gue dengan lagu-lagu lo. Chris Brown, enggak, gue mau kesini. Lo belajar throwback gue kemana crew. This is the greatest band of all time. If you don't like this band, if you don't know this band, then you must not have living on earth crew. This is the best. Nah, Baby Tay hon betul. Ternyata kata TikTok, ternyata Kapten Eda cuma request dari yang kru cewek, dia baru terima. Betul. Cowok-cowok bye-bye, udah lu nonton aja bre. Gue terbang sama pramugari-pramugari cantik gue malam ini. Nggak, yang cowok-cowok udah. Lo gak usah, lo nge-tap aja. Ya, lo nge-tap, nih yang cowok-cowok nge-tap. Ya, karena jempol lo kan lebih kuat ya. Biar otot di jempol lo tuh bekerja. Yang cewek-cewek, good morning. Pilihan Kapten Eda. Gak ada lawan ini bre, lo gak bisa lawan ini bre. Lo gak bisa lawan ini. Jack FM, Mustang, sebut semua radio. Jam 10 lewat 11 ada gak yang muterin ini? Gak ada. Cuma siapa? Prambors.live, Captain Eda. Gue mau di sini. TikTok tolong terusin vibe-nya. Abis ini mau kemana ya? Kita main menjahit playlist namanya. Let's go. This is a remastered version 2009 from The Beatles. Song's called I Will. Ready? In one, two, three, The Beatles.

Itu betul Rena. Abis ini ke Bread or Chicago can we? Itu betul Rena. Jadi ada yang request Troye Sivan, Youth lewat. Ada yang request apa? Lewat. Gitu kru mainnya. Ini aku langsung berhentiin komennya di Rena Putri. Kita ke Bread or Chicago please. Oke, okay. Let's go crew. Kayaknya ke Chicago mantep sih. Atau ke Bread ya. Chicago dulu deh biar agak beat dulu ya Rena.

lebih buat malam-malam Chicagoan. Kamu percayakan sama aku. Kamu percayakan sama aku, oke? Pegangan ya. Babies and gents, please welcome Boys to Men, the album Love, Singing Chicago's If You Leave Me Now. Thank you, Rena. Ini adalah lagu Daddy Kemal Cancer 17 Juli aku, di mana Cancer adalah penduduk terbanyak di Indonesia. Paling langka adalah Aquarius. Jadi Kapten Eda terbuat oleh Daddy yang paling mainstream yaitu Cancer dan Ibu Ayudhiah Pasha yang paling langka di Indonesia yaitu Aquarius. Pisces ada di tengah-tengah kalau ngomongin penduduk di Indonesia. So yes, Boys to Men, If You Leave Me Now, Rena.

Live TikTok, I love you. Barusan di live TikTok, menebak. Yang menebak MBTI Captain Eda dan benar, dapat kiss by, so kissing by live TikTok, you're the best. Pada gak percaya aku INTJ. Di depan kamera soalnya aku kayak anjing crew, golden retriever kalau kata dokter Twinda. Eda itu kalau di rumah diem, tapi kalau ketemu di jalan kamu say hi ke dia ngeri ya. Kayak gitulah crew, so thank you. Gimana? Gak ada lagi nih, gak ada lawan lagi nih. Tuh kan udah pada lupa kan? Udah pada lupa lo sama mission kita adalah main dan nyambungin playlist. Yaudah kita ke bread ya. Bread. Aku lagi pengen bread yang I wanna make it with you. Adakah Arnie yang live malam hari ini? Kalau aku ngeplay Brett, aku pasti ingat Arnie. Siapa tadi yang ngirim apa di WA? Enggak, aku lagi gak mau lihat WA. Aku mau lihat kamu di TikTok. Slipping through my fingers. Bentar, bagus itu. Hold that thought, okay? I wanna make it with you, crew. Kalau kamu belum pernah tahu band yang ini whatsoever, ini dikenalin sama my daddy Kemal Cancer. Nama bandnya adalah Roti. Bread, B-R-E-A-D. Make it with you. Ini lagu akan membawa kamu langsung ke sorga. Bukan meninggoy, tapi merasakan sorga di planet bumi. Are you ready? Here's a song about a boy and a girl who wants to make it together. When they could not, they feel like they could not, but they want to make it together. So, Make It With You by Bread. Thank you Rena sudah memilih lagu ini. Is Primeverse.live with Captain Ed.

Ya, memang ada kesenjangan gender ya kalau siaran sama Kapten Eda crew, karena gue bosen ngelihat cowok-cowok crew gue enggak pernah ada yang bener mainnya. Jadi ketika Imran nge-request Nothing's Gonna Change My Love For You Cap, gue yang INTJ kayak ini cuma TikTok yang bisa lihat ekspresi gue ya. Imran, Nothing's Gonna Change My Love For You. Skip. BBT, that is gonna change my love you. Ah, okay. Sorry Arshia, aku dibelokin ke Nothing's Gonna Change My Love For You. Abahnya belum menang nih, coba lagi.

Endopop, namanya Khalil Fong. Nothing's Gonna Change My Love For You. Ini aku play yang versi Khalil Fong ya. Dia lagi mau manggung di, si Khalil Fong ini mau manggung di Australia crew. Khalil Fong, kok gue tahu-tahuan ya? Tadi gue sempat lihat soalnya. Khalil Fong, tulisannya adalah K-H-A-L-I-L-F-O-N-G. Khalil Fong, Nothing's Gonna Change My Love For You, oke? Okay? Jadi crew gitu mainnya di TikTok. Kita nyambungin playlist, kalau abanya gak bisa, coba lagi yang lain. Nothing's Gonna Change My Love For You. Let's play. Ish, so good this one. This one right here, so good crew.

Yeah, well, that is Nothing's Gonna Change My Life For You by Khalil Funk. TikTok. Wait a minute, aku pakai headphones. Jimmy Clanton, Gaga, Renee Olstead, boleh juga Shania Twain, Still the One, tadi udah Can't Smile Without You. Ini bre, gak ada yang ngalahin ini bre. Lanjutin, Kapten dari set lagi ya. Ini lagu gue yang dari tadi gue nyariin, gak ada yang milih lagu ini, gak ada yang tahu lagu ini. The Wonders. Kalau ada yang tahu TikTok, please shout out. Kalau ada yang tahu di new WA, please voice notes gue. Tahu cap, itu dia. Ada filmnya yang jadi Woody siapa? Tom Hanks. Filmnya Tom Hanks, judulnya That Thing You Do. Back in the days, man, this is a real classic. Vibe-nya kayak Beach Boys, tapi bukan Beach Boys, karena band ini namanya The Wonders. Anting Echa, thank you. Thank you, Echa, for not making me feel like an alien. For exactly, tahu kalau ada lagu ini dalam planet bumi, okay? The Wonders. Sparkly, I love you. If this is your first listen crew, I promise you, you're gonna love this song so much you wanna marry the song, okay? The Wonders nama bandnya. Band yang diciptakan di film, abis itu udah gak ada lagi. Judulnya adalah All My Only Dreams. Lagu tentang cowok yang longing untuk jadian banget nih sama cewek ini. Cowok nih cinta banget sama ini cewek. Mimpinya cuman untuk memiliki cewek itu. Crew, yes, let's go. Ninit tau, Ninit bernyanyi bersama Kapten Eda malam ini. Ini vibe-nya crew. Kalau cowok tahu lagu ini,

that's about it, crew. Yes, I am vibing my heart out dengan The Wonders just now. Yes, live TikTok gitu ya. Kecipoy, kelakuannya benar-benar di luar nalar. Yes, welcome. This is the real side of me, crew. Aku kalau di rumah kayak gini asli. So yes, that is me at my utmost me. Salam kenal ya, crew. Kalau nggak kuat, pegangan, okay? Now, where should we go, crew? Anting! Gila, gila, gila, jaded, bre! Pertama cowok, bre. Cowok pertama yang diterima requestannya sama Kapten Eda, bre. Dan berhasil mengubah haluan kartu request throwback menjadi rock. Mana tadi? King Raja. Memang Raja the Libra, man. Let's go. Ini nih. Ini nyampe, bre. Wah, gila ini. Babies and gents, buat kamu yang tahu Steven Tyler, buat kamu yang cuma tahu I'm still around here, you're still here. Enggak. Band yang namanya Aerosmith tidak hanya di I Don't Wanna Miss a Thing, tapi band yang namanya Aerosmith punya lagu yang judulnya Jaded. Depannya J, belakangnya D, Jaded. Iya lagi, Eda sugar rush nih gara-gara. Man, jangan makan ponat peanut butter and jelly kalau lo gak mau kayak gue malam ini. Sugar rush, man. It's like a real... Jaded. Shall we go, crew?

Let's play sama Kapten Eda. Barusan ada lirik Mama Baby Blue. Berarti next songnya harus apa? Next songnya harus apa live TikTok? Ayo coba. Let's play with Kapten Eda. My My Baby Blue. Berarti next songnya harus sebuah band, lo tebak bandnya dan lagunya ya. Kita terbang naik apa? Kita terbang ke bulan naik apa? Nama bandnya ada 5 kata. Depannya A. Depannya A. E. Kita naik apa? Ke naik bus salah, naik angkot salah. Bukan naik airplane, bukan. E. Rocket. Kita terbang kemana? Kita terbang kemana? A rocket. A rocket to the moon, betul. A rocket to the moon. Yang mana? Kan lagunya Baby Blue ya TikTok ya. Yang mana lagunya? A rocket to the moon, betul. Rocket to the moon. Gitu cara main, lanjutin playlist Kapten Eda. Mama Baby Blue berarti Baby Blue. Mata apa bahasa Inggrisnya? Baby Blue. Baby Blue. Betul, smells good. Betul. Gitu cara mainnya crew. Kalau lo belum pernah tahu band yang satu ini adalah semangat Kapten Eda sama crew untuk menerbangkan roket kita setiap malam ke bulan. Nama bandnya A Rocket to the Moon. Judul lagunya Baby Blue Eyes. Mari kita play. Thank you Raja sudah membawa gue kesini. Ini namanya belokin vibe crew. Ada yang bisa belokin lagi?

Iya, yang barusan lihat live TikTok, kamu melihat nih sekarang rambut Kapten Ida lagi ngaj ya bro. Lagi ngaj, ngaj itu apa kayak ngajak. Aneh banget asli rambut gue. Hansen bisa, Ronan Keating tadi hampir kena. Hansen mantep sih, tapi Hansen yang mana? Itu pertanyaan gue. Jadi lu jangan males gak nyebutin, jangan males gak nyebutin judulnya bre. Lu harus sebutin judulnya. Penny and Me terlalu mainstream. Gue mau Hansen yang bikin lu nangis. Can you see that I'm stuck here? Itu judulnya apa? Itu apa judulnya? Hansen? Aduh. Can't you see? Ayo coba TikTok, masa lu gak tau? Ayo bantuin gue. That I'm stuck here on my knee. Itu apa judulnya?

0: Hanson underneath ya.
1: Ini bre. Bah. Ini lagu kalau cowok-cowok brotherhood gitu ya. Itu tuh nangis bareng karena itu gue gak bisa ngejelasin.

0: tuh.
1: Jangan play yang live deh, soalnya kasetnya jelek bre, 2003. Coba versi aslinya aja ya. Thank you live TikTok, siapapun tadi yang nyaut. Gila, I love you bro. Waking up this morning thinking. Sama aja ini. Bentar, kasetnya sama aja ku. Gue cariin lagi bentar. Nah, ini coba. Hanson. The name of the band is called Hanson. Ah bukan, bukan ini. Tari crew ini dia, ini dia. Kali ini benar, kali ini benar. This is Hanson with Underneath.

Gila men, gue tuh jadi satu manusia yang cuma boleh manggil gue mas tuh adalah ayang gue kru. Jadi kalau di TikTok ada yang manggil gue mas, tuh kayak gimana gitu perasaan gue. More Than Words dinyanyiin Captain Eda buat Vivi Swang. Let's go.

0: manis banget Modern Words pakai piano.
1: Ayo.
0: Let's go crew. TikToknya lebih dekat ya.
1: Segini oke okay, ya.
0: Dari Kapten Eda buat Vivi Swan. Sabar, minum dulu.

di live TikTok ada Nina, kayaknya Nina Bali ya. Nina nge-request untuk ngebuka kunci NF Hotel kamar 305. Siap. Bentar ya kru, aku siapin dulu kamarnya. Let alone the one you love. Ini dia, I love you dude. Entah, pokoknya sebelum kita landing, kamu akan dengerin Kapten Eda menjadi James Bond, dan aku kenalin sama Bond girl aku malam hari ini. Seorang yang aslinya dokter, tapi dia akan berubah menjadi seorang cewek yang namanya Isola. Bentar ya, aku butuh banyak persiapan nih. Aku harus PDKT dulu sama Isola. Ini lagunya Isola. Thought I was done with this feeling. Really thought you could be him.

Kamu baca. Kamu baca yang NF Hotel version ya. Isola. In the meantime crew, pegangannya. Aku lagi live TikTok, lagi briefing mission malam hari ini menuju NF Hotel kamar 305.

Welcome to NF Hotel, the very first one. Judul cerita malam hari ini adalah First Light. Mari kita bacakan, kru. Kapten Eda sebagai agen spy dan ada Isola sebagai agen spy juga. Mari kita coba. Walaupun pencetan aku udah salah, tapi udahlah, kita go aja. Ceritanya seperti ini.

0: Lantai marmer hitam Web Industries memantulkan cahaya remang dari lampu langit yang mulai diredupkan. Keheningan malam menyelimuti gedung yang biasanya sibuk, hanya ditemani dengung halus pendingin udara. Eda melangkah tanpa suara, melewati koridor luas dengan gerakan yang nyaris tidak meninggalkan jejak. Beberapa menit sebelumnya, Eda berhasil melumpuhkan 3 penjaga di lantai bawah. Targetnya hanya satu, sebuah drive USB yang diyakini menyimpan bukti korupsi terbesar dalam sejarah Web Industries. Pintu ganda menuju penthouse terbuka perlahan. Di balik dinding kaca yang menghadap gemerlap kota, seseorang sudah menunggunya. Isola. Wanita itu duduk santai di atas meja kerja besar sambil memainkan sebuah drive USB kecil di ujung jarinya. Senyumnya tipis, seolah mengatakan bahwa permainan ini sudah dimenangkan bahkan sebelum dimulai.
1: Kamu terlambat.
0: Apa, Isola?
1: Kamu terlambat, Eda.
0: Tatapan Eda langsung tertuju pada drive tersebut. Isola, berarti kamu lebih dulu menemukannya ya?
1: Seperti biasa.
0: Memang, cewek ini. Eda melangkah mendekat, ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena keduanya sama-sama tahu bahwa pertemuan ini tidak pernah sesederhana sebuah transaksi. Mereka, Eda dan Isola, adalah dua agen yang selalu berada di sisi berlawanan. Namun, entah bagaimana, selalu dipertemukan oleh takdir. Eda terlihat sinis dan berucap kepada Isola. Isola? Be a good girl, please. Berikan datanya kepadaku.
1: Eda. Yeah. Kalau segampang itu, kita nggak akan ketemu lagi.
0: Eda pun yang memang kelemahannya adalah melihat Isola dengan dress merahnya. Dan jarak mereka kini tinggal beberapa langkah. Tatapan keduanya saling mengunci. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang mengalah lebih dulu. Beberapa detik terasa seperti beberapa menit. Kemudian, Isola tersenyum nakal kecil.
1: Hey, look at me. Kamu datang ke sini benar-benar cuma buat misi.
0: Eda terdiam dan memperhatikan lebih ke bibir Isola yang malam itu memakai red lipstick yang cocok sekali dengan gaunnya dan juga sedikit kelihatan garis di lekukan pinggangnya. Eda pun meraih pergelangan tangan Isola dengan cepat. Gerakan itu membuat drive USB hampir terlepas. Isola pun membalas dengan sigap dan dalam hitungan detik, keduanya saling mengunci gerakan seperti sebuah tarian yang sudah berkali-kali mereka berdua sudah hafal. Tidak jelas apakah mereka sedang bertarung atau sekedar menikmati permainan nakal yang sama. Dokumen-dokumen berhamburan ke lantai ketika keduanya beradu tubuh malam hari itu di atas meja. Mata Eda dan Isola tetap saling menatap dan tidak satupun mau berkedip.
1: Aku...
0: Ya, ya Isola.
1: Aku hampir percaya kalau sebenarnya mulai merindukan aku kan?
0: Bisik Isola dengan senyum tipisnya yang adalah kelemahan paling maha dahsyatnya Eda. Namun, sebagai agen 007, Eda pun terlihat manly dan tetap fokus kepada tujuannya, yaitu Isola. Isola?
1: Ya.
0: Sayang, kamu jangan terlalu percaya diri ya.
1: Sayang sekali.
0: Isola pun melumat bibir Eda dengan semangat. Hening kembali memenuhi ruangan, dan sesaat kemudian tiba-tiba ada yang meraung, namun bukan Eda dan Isola, karena mereka malam hari itu mencoba untuk menahannya dengan sangat-sangat pelan. Yang meraung-raung ternyata adalah alarm. Kenapa lagi mantep begini? Dalam hati Eda tentunya tiba-tiba ada alarm. Alarm darurat meraung keras. Lampu merah berputar di langit-langit. Suasana berubah seketika. Kemudian Isola pun menggumamkan.
1: Ya. Mereka menemukan aku, Eda.
0: Tidak, tidak boleh. Kamu hanya patut untuk aku yang temukan Isola. Dengan cepat, mereka berdua mendengar suara langkah pasukan keamanan terdengar semakin dekat. Tanpa membuang waktu, Isola mengambil drive USB dari atas meja. Sebelum pergi, Isola menatap Eda sekali lagi. Dan Isola pun membisikkan dengan seksi.
1: We're not finished.
0: I know, Isola, we're not finished. Let's do it some other time, okay, babe?
1: Yeah. Goodbye. See you on the next.
0: See you.
1: On another mission.
0: Bye. Dalam hatinya Eda melancangkan jari tengah. Isola pun berpaling. Dia memberi senyum penuh teka-teki. Dan dalam sekejap Isola menghilang melalui pintu rahasia di balik rak buku. Prak. Pintu utama penthouse Web Industries didobrak terbuka. Belasan personel keamanan bersenjata mengepung ruangan. Dan kini Eda berdiri sendirian. Drive USB telah lenyap. Isola juga sudah menghilang dalam bayangan. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Apakah semua ini memang bagian dari misi? Atau sejak awal mereka berdua sedang memainkan sebuah permainan yang seharusnya tidak mereka mainkan berdua? Namun, karena hasrat malam hari itu pun. The play is not enough. It is never enough. Jadi sampai jumpa di NF Hotel berikutnya. Because the world has been not enough. Buat Eda dan Isola.

0: tangan and the crowd. Cheers malam hari ini mendengarkan NF Hotel pertama kali. Ditepukin tangannya. Oke, okay, keep it cool, still in character. Mari kita ngobrol bersama castnya malam hari ini. Good evening, Isola. How are you tonight?
1: I'm good. How are you?
0: I am at my baddest. I want to pee so badly. Aku tahan-tahan untuk kamu, Isola. So thank you so much for having the first NF Hotel. I will remember this night forever. You are truly my first ever Bond girl. Kalau ada yang lain nanti in the near future, kalau kamu tiba-tiba dengerin gitu di satu jalan, ini Cap main sama Bond girl siapa? Ingat, kamu adalah favoritku, oke? Okay?
1: Oh, thank you.
0: It's a lot of
1: honor. I'm honored. Kenapa nggak eksplisitnya aja ya? Seru-seru. Kayaknya banyak yang mau tahu sih eksplisit.
0: Oke, aku bocorin rahasia kapal ya, Isola. Jadi, last time tuh ada juga yang bermain di NS Hotel, cewek Pisces ya. Nah, ketika habis bermain yang radio friendly, kemudian aku ajak untuk bermain off air yang direkam yang eksplisit, dia, aduh, Cap, aku nggak bisa, katanya.
1: Oh gitu, nggak kuat.
0: Jadi kayak aku bilang, it's okay girl, it's okay, it is the explicit version anyways. Jadi aku akan tunggu sampai ada kru yang bisa. Aku pupuk cita-cita itu sampai akhirnya kamu yang ngajak duluan.
1: Seru banget, agent-agent gitu.
0: Iya gak sih?
1: Iya, ini tuh bagus untuk yang sedang nyetir. Pasti matanya langsung terpandang.
0: Men, gue gak tahu lagi yang lagi nyetir. Semoga lu selamat di jalan mendengarkan suara Isola yang super sensual seperti itu. Kayak, I'll see you in the next mission sih. Oleg yang nyetir, tolong dong. Abis dibuka semua dressnya ya, G-string merahnya, terus lingerie merahnya. Kenapa? See you in our next mission.
1: I know.
0: Tuh kan, melting gak lo? But please do tell me, karena kamu kan Isola ini secara karakter aslinya adalah Cancer. Cancer itu penduduk yang paling banyak di Indonesia, crew. So I wanna know. Begitu kamu baca naskahnya, apa sih yang membuat kamu dan Isola tuh mirip dalam sekelebat gitu? Ih, miripnya sama gue gitu.
1: Karena misterius ya karakternya.
0: Yes, betul. Misterius.
1: Iya kan? Cancer itu kan gitu ya, dia ada apa? Kepiting itu curve. Yes. Jadi gak bisa yang langsung dibaca gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi somehow kayak relate karakternya. Misterius, terus menghilang, nanti muncul lagi. Seru banget.
0: Kamu banget. Kesel. Yes. Kayak ini ya aslinya. Itu kayak, aku ingat nih aku spill beberapa flight aku sama kamu. Tiba-tiba dia muncul, abis kayak having a wild party night, terus minta dikawal sampai rumah ya. Terus tiba-tiba dia muncul di pagi hari saat aku lagi ngevote untuk lagu-lagu yang sedikit sensual kayak Zayn atau waktu itu apa ya, Sabrina Claudio and stuff. Dia muncul, Cap yang ini aja, kan ngeselin. Munculnya tuh kalau dipancing yang begitu gitu.
1: Ya kan nggak usah semua kita harus muncul kan, kita harus memorable di semua hidup orang, nggak usah semuanya muncul.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Dan kamu berhasil. Kayak tiba-tiba pas dia ulang tahun, dia maju depan kelas dan ngaku kalau hey Cap, aku ulang tahun gitu. Aku suka banget tuh kalau cewek kayak gitu tuh, kayak udah lu maju depan kelas aja, nggak usah kayak kode-kode. Langsung aku selamatin, langsung aku dipap dengan Gincu Isolanya.
1: Iya, respect Nara is a must girl. Kalau mau diingat kapan, kirim selfie dengan lipstick merah.
0: Di TikTok-nya bisa ngeliat reaksi gue. Reaksi aku ngobrol sama Isola kayak, aduh, tapi aku udah merah semua ini. Aku udah jadi tomat, Isola. So thank you for having my nights. That is truly you. Iya, tapi emang warna favorit kamu aslinya apakah?
1: Merah.
0: Kan, kesel.
1: Merah. Bahkan mobilku juga merah. Everything is red.
0: Ini sekarang habis kabur terus kembali ke hotel di kasur lagi pakai merah.
1: Exactly. With lingerie. Red lingerie.
2: Coba.
1: So I'm really into Islam's character.
2: Yes, you do. Lihat TikTok, aku pakai dasi warna apa malam hari ini? Merah.
1: I know, right?
2: I love you, Salah. Thank you so much atas malam pertama kita.
1: Selamat ya, Tiara deh.
2: Iya, makasih. Segerkan. Kamu jangan bobo malam-malam ya.
1: Aku akan mengawalmu sampai jam 12 ya.
2: Siap.
1: If I may.
2: Yes, you may, my Isola. You are my Bond girl, the first one and forever, okay? Don't you forget that, okay?
1: Okay.
2: Is there any song that you would like me to play as a radio DJ myself? Atau...
1: Oh, yeah, no. It's from a rose bloom. It's a kind of thing, I'm a cat woman. It's
2: a kind of thing. Siap. Next fantasy crew, kita akan bring out Batman sama Catwoman. Harus... Isola yang main nanti jadi Catwoman some nights, okay?
1: Okay, deal.
2: Deal, kita manifesting. Ah!
1: Okay.
2: No, wait, sampai ke fantasi. So thank you so much. Okay. You have a great night. I'll see you on our next mission, okay?
1: See you. Have a great night too, Cap.
2: Bye bye. Kiss bye nya mana? Melting.
1: Bye.
2: Good night, girl. Love you.
1: I love you too.
2: Yeah.

0: Joji. Bahkan Joji Knight, Joji Knight sampai hadir di TikTok, man. Wonderful job, Cap.
1: Otsukare sama deshita.
0: Joji Knight. Seperti itu kita mainnya ya. Setiap malam. Padahal tombol-tombol gue semuanya rusak, bre. Kiss from a Rose. Truly, lagunya Isola. Coba aku cariin yang live version, kayaknya ada deh. Kiss from a Rose Live. Ini album Seal yang live. Seal live, man. Harus yang live, karena yang live enak banget. Bentar, kru. Gue cariin. Gila ya. NF Hotel pertama tuh. James Bond, man. NF Hotel pertama, James Bond, bro.

Oke, cuma live TikTok yang bisa ngekawal Kapten Eda ke toilet. Ya, aku mau ke kamar Isola dulu. Cuma live TikTok yang bisa lihat gerbang upside down Kapten Eda ke kamar Isola. Cuma live TikTok. Ini menitnya 5.30, jadi pas untuk Quickie Crew. Mari, kita play Kiss from a Rose. Cuma live TikTok yang bisa lihat Kapten Eda menjemput Isola dengan lingerie merah. Bentar ya, lagunya mana ya?

Welcome back to NF Hotel Crew. Kiss from a Rose, special to my Isola, my dear wrist Isola. Kiss from a Rose. Kalau misalnya nonton live TikTok, ketemu sama ada namanya Bani. Nah itu tadi, dia yang mencet alarm. Cerita Kapten Ida sama Isola. Dan malam hari ini, karena aku sudah tertangkap basah, jadi tugas aku adalah untuk room tour. Dari pencetan gue nyala ya. Dari tadi mau keren gak bisa, kru. Nah, jadi tugas gue sekarang adalah untuk room tour. In the meantime, Sandy ngasih gue lagu yang bagus banget untuk NF Hotel malam hari ini, yaitu Snow Allegra. Apa tadi Sandy? Snow Allegra yang mana? Snow Allegra. Bani ketawa-tawa tuh. Snow Allegra. Apa tadi Sandy? Snow Allegra yang? Tangerine Dream, betul. Tangerine Dream. Anting. Gila bre. Hah? Itu Isola cepet banget loh pakai semua dalam-dalamannya. Kayak security Bani masuk. Pip, pip, pip. Kayak... Gila emang agen bre. Ada uyang gue. Uyang crew. Mana tahu Isola lagi dengerin lagi nih. Di kamar sebelah. Au, 20 menit lagi sayang. Let's go, Tangerine Dream. Kapten Ida disekap dulu. Aku room tour dulu ya. Cockpit tour. No. Kamar 305 tour. Itu dia. Mari, Tangerine Dream. Mari awal. Hey! Hey!

0: my god, crew. Ya seperti itulah. Seperti itulah. Cockpit tour. No. Room 305 tour bersama Captain Eda di live TikTok, yes. What a night. So we fell off cloud nine. Oke, dok, sejam 2.343. Just wanna see you yang ada di new WA. Kayaknya ada Raja Libra ya, atau Joji, atau siapa ini? Bentar. Semua buttons gue oleng, bre.
1: Congratulations, Captain Eda, for the first ever night flight hotel Isola. That was a wonderful job. Thank you so much. You're the best.
0: You're the best, crew. You're the best. Best pokoknya.
1: What? Rachel? Kamu dengerin dari tadi, Rachel?
2: Hi, Cap.
0: Hi, sayang.
2: Izin baru check in.
0: Oh, yeah. Kamu baru check in, Rachel. Iya, bagus. Kamu masih suci ya telinga kamu. Untung ajak deg-degan gue. Apa-apa? Ada apa, Cap? Ya, ada itulah. Jam 23.24, crew. Yes, Kiki, thank you so much. 120.000 likes ya. Memang you are the best. Kayaknya tadi ada Mr. Uzuki. Mr. Uzuki, shout out Mr. Uzuki. Thank you udah nonton aku di Prambors Lounge kami selalu. Dan aku ingat kamu nulis asik, Captain Eda balik ke malam, ada musik-musik jazz. Yes, Uzuki, Uzuki-san. Apakah ada Uzuki? Silakan ketik yes, Uzuki, if you're out there. Jujur, crew, aku udah oleng. Aku udah kayak gila, semua tombol gue. Boleh gak? Gue, nih. Oke, okay, just wanna, you know, napas dulu. Aku kasih musik klasik boleh ya. This is Alexis French. Lagu tidur aku, judulnya adalah Dreamland. Go. Special buat Kelly di TikTok.

crew, jam 11.51, this is where Captain Eda membacakan surat cinta untuk Isola. Isola belum tahu aku menulis surat cinta ini, jadi kamu yang dengerin itu diam-diam aja, dan semoga pesan ini sampai ke Isola, oke? Surat cinta dari Cap Eda untuk Isola, si agen cewek yang suka sekali memakai dress merah dan juga gincu warna merah. My dearest Isola, aku tidak tahu apakah surat ini akan pernah sampai kepadamu. Mungkin akan ikut terbakar bersama berkas-berkas misi berikutnya.

0: Mungkin surat ini akan ikut terbakar bersama berkas-berkas misi berikutnya. Mungkin akan kusimpan di saku jasku yang tidak pernah benar-benar kosong. Atau mungkin hanya akan menjadi kata-kata yang kubaca sendiri setiap kali malam terasa terlalu sunyi. Malam ini seharusnya sederhana. Masuk, ambil data, dan keluar. Namun, di setiap kali namamu, Isola, ada di dalam misi, semuanya selalu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah diajarkan di akademi, agensi spy manapun. Isola, aku mengingat caramu memutar drive USB di ujung jarimu, seolah dunia tidak sedang mengejarmu. Aku mengingat senyummu yang selalu tipis dan nakal, yang selalu datang lebih dulu daripada jawabanmu. Senyum sinismu itu. Bahkan ketika saling mengunci gerakan di atas meja kantor barusan, Aku tidak pernah benar-benar tahu apakah kita sedang bertarung, apakah kita sedang menari, atau kita hanya mencari alasan untuk berdiri sedekat itu. Ada satu hal yang tidak pernah sempat kukatakan, Isola. Saat security bunny muncul dan alarm berbunyi, aku tidak menoleh ke pintu. Aku menoleh ke dadamu, enggak, kepadamu. Dan ketika kamu menghilang di balik rak buku itu, untuk sesaat aku lupa alasan kenapa aku datang ke gedung itu sejak awal, Isola. Aneh bukan? Seorang agen yang dilatih untuk fokus dan untuk tidak terikat apapun, justru pulang membawa seseorang di dalam pikirannya. Sungguh, aku tidak profesional. Aku sering mengatakan pada diriku sendiri bahwa yang kurindukan hanyalah jawaban-jawaban yang kamu sembunyikan, my dearest Isola. Padahal yang sebenarnya kurindukan adalah kesempatan untuk melihatmu. Tidur lagi, maksudku berdiri lagi di hadapanku. Mendengar suaramu yang misterius itu, yang kemungkinan kamu adalah seorang Cancer, memanggil namaku Eda tanpa rasa tergesa. Melihat tatapanmu yang selalu sulit kutebak, dan menikmati beberapa detik hening yang entah kenapa terasa lebih hidup daripada percakapan dengan siapapun. Isola, aku tahu kita berada di dua sisi yang berbeda. Kamu mengejar hal lain, aku pun fokus dalam misiku yang lain. Namun besok, lusa, atau bulan depan, kita mungkin akan kembali saling mengarahkan senjata. Kita mungkin kembali berpura-pura bahwa semua ini hanyalah bagian dari pekerjaan. Tetapi ada bagian kecil dalam diriku yang diam-diam berharap takdir kembali bersikap egois, mempertemukan kita di lorong yang sama, di atap gedung yang sama, atau bahkan di medan yang seharusnya membuat kita menjadi musuh. Karena selama kau ada di sana, aku tahu aku akan datang. Bukan hanya demi misi, melainkan demi beberapa detik ketika dunia terasa berhenti dan yang tersisa hanyalah kamu dan aku. Mungkin kamu tidak akan pernah membaca surat ini. Mungkin memang lebih baik begitu, Isola. Seorang agen seharusnya pandai menyembunyikan perasaan. Tapi sayangnya, setiap kali aku bertemu denganmu, aku selalu gagal menjalankan bagian itu. Jadi, sampai takdir memutuskan untuk mempertemukan kita lagi, aku dan janjiku akan tetap menunggu dalam diam di bawah bulan. Dan ketika hari itu tiba, janganlah kamu tersenyum terlalu lama, Isola. Karena aku akan segera melahapmu. Maksudku, karena aku mungkin akan lupa bahwa kita seharusnya saling berhadapan, berlawanan, dan selalu menari dalam bayangan. Forever yours, 007 Agent Bond, James Eda Bond.
1: Who's the best?

Vibes on Ramos.

0: kan? Kamu mau?
1: Katakanlah di manakah.
0: Kalau kamu mau, aku anterin. Ikut aku yuk.

0: setiap Sabtu dan Minggu, transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapetin double point tanpa minimum transaksi. Tinggal isi aja Pertamax Series atau Dex Series, beli atau isi ulang Bread Gas, belanja di Bread Store, ngopi di Bread Cafe, beli Pertamina Fastron atau Enduro Series, sampai isi daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan kok dapetin double point. Dan kalau lagi mampir ke GIES 2026, jangan lupa ya, main ke booth My Pertamina di Hall 6, nomor 6B. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu ikutin, sambil kenalan lebih dekat sama berbagai layanan dan promo dari My Pertamina, serta banyak merchandise gratis. Makin sering transaksi pakai My Pertamina, makin banyak poin yang bisa kamu kumpulin dan tukerin dengan berbagai voucher atau merchandise menarik. Tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yuk transaksi pakai aplikasi My Pertamina setiap Sabtu dan Minggu, dan kalau lagi di GIES 2026, langsung mampir ke booth My Pertamina di Ice BSD Hall 6, nomor 6B, hingga 9 Agustus 2026. Buat info lengkapnya, cek mypertamina.id atau follow Instagram at mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
1: Prambors News.
0: Yes, benar banget kalau mudah buat para penggemar Spider-Man. Jadi film Spider-Man Brand New Day ini resmi tembus 1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah ya di box office global hanya dalam waktu 6 hari aja. Nah, saat ini total pendapatannya itu bahkan udah melewati 1,05 miliar US dollar ya, atau sekitar 17,9 triliun rupiah, dan angka ini masih akan terus bertambah nih kalau mudah karena filmnya itu masih tayang di bioskop. Nah, pencapaian ini bikin Spider-Man Brand New Day itu menjadi salah satu film dengan raihan 1 miliar US dollar tercepat di tahun ini. FYI, film ini sekarang lagi saingan nih sama Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie, dan juga Michael di jajaran box office tahun ini pastinya. Tapi kalau performanya terus konsisten nih kalau mudah, bukan gak mungkin loh Spidey ini bakal jadi film terlaris di tahun ini. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Dengerin Prambors, dengerin Prambors, dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
0: Selamat pagi.
3: Good morning, kaulah muda.
4: Mana semangat yuk, lebih semangat. Yuk.
3: Kok?
4: Yuk, lebih semangat yuk.
3: Suara lu kok gak bisik?
4: Yuk, lebih semangat lagi yuk.
3: Lu ngebut apa sih dong?
4: Hah?
3: Lu ngebut apa sih dong?
4: Ngebut tengkul gue sendiri.
0: Susah banget.
3: Coba pegang ini ya.
4: Kenapa sih mic gue kenapa?
3: Oke.
4: Cik.
3: Nah.
4: Cik. Oke.
3: Okay. Nah tuh kayaknya asik tuh. Oke. Okay. Hai kaula muda, selamat pagi.
4: Semangat ya, yuk.
3: Iya, semangat banget gue nih.
0: Oke. Okay. Iya aku juga.
3: Nih, gak semangat nih.
0: Parah ini, aku udah paling semangat nih. Thank God it's Friday.
3: Ini adalah bisa dibilang leg terakhir dari minggu ini.
0: Iya betul.
3: Karena minggu pertama tuh biasanya kan berat kan. Kalau memulai sesuatu tuh minggu pertama berat. Nah minggu selanjutnya tambah berat.
4: Nah. Enggak. Tadi apa minggu pertama tuh
0: berat.
4: Itu kalau lu, kalau Roy Ricardo
0: berat.
4: Wih keren
3: ya Allah.
0: Gimana gak berat hidup kita?
3: Asli, ya ini yang bikin kita hidup kita berat nih tiap hari nih kaulah muda nih.
4: Oke kaulah muda, abis ini bakal ada update tentang tetangga gua dan burungnya.
3: Ya Allah.
4: Dan akan banyak kocer kecret,
3: ya.
4: Bakal bagi-bagi hadiah.
3: Dan kita punya kejutan spesial di jam 9.
0: Yeay.
3: Kita punya guest star. Supaya tidak terkejut, guest star-nya adalah Aming. Tuh, kita kasih tahu sekarang.
4: Mas. Kak Aming akan datang ke sini.
3: Sikat.

0: Asik. Genesis. Genesis back.
1: Yo.
2: Mama
1: mana suaraku?
2: Gitu,
1: suaraku tidak
2: mana
1: ada.
2: Mana suaraku?
1: Suaramu. Suaraku tidak ada adaku. Suaraku tidak ada adamu. Hey.
2: Halo.
0: Hai. Cek cek.
2: Aku ada.
1: Oke, okay, bagus Kenny. Kenny ada.
2: Jadi dari tadi enggak ada yang ngomong dong.
1: Enggak tahu.
2: Kalau muda balik ke The Dendis ya. Ini kita lagi mau ngomongin apa nih, Kak?
1: Kita lagi ngomongin bau makanan dari ya makanan lo punya sih.
2: Sorry banget. Mami aku masak ayam pacam keto enggak?
1: Gitu.
2: Oh. Ayam yang kayak ada di nasi Hainam itu.
3: Iya, betul.
0: Nah, Kenny nih ini pakai jaket lucu banget kalau muda, kalau ada yang live, ada yang nonton live TikTok itu yeah. Jaketnya Coachella.
3: Coachella.
0: Katanya ada cerita di baliknya.
3: Cocok iya. Banget, cocok banget nih sama hari ini nih, coba.
2: Iya. Jadi gini.
3: Iya.
2: Ini ada sejarahnya, Kak.
3: Sejarahnya apa tuh?
2: Sejarahnya ini adalah ini diberikan oleh seorang pria.
1: Wah, cayang nih, cayang banget nih pasti nih.
2: Iya kan, ya. Yang tinggal di Amerika.
3: Bule nih pasti.
2: Bukan, Pinoy.
0: Pinoy.
3: Oh gitu.
2: Iya, Pak. Terus
0: lu enggak usah khawatirin gua, lu khawatirin yang itu.
2: Betul. Jadi kita cerita itu ketemuan di Jepang.
3: Iya ya
2: kan? Sudah gitu.
3: Ketemuan nih asin ketemuan sengaja atau enggak sengaja?
2: Enggak, pertama kali. Jadi karena
3: sebelumnya Tinderan.
2: Bumble.
3: Oke, terus?
2: Terus udah gitu kayak tapi di saat hari kita ketemu itu, aku besoknya harus pulang. Gitu, ngerti kan? Dari Jepang.
3: Lu tuh ketemu di Jepang?
2: Yeah. Ketemu di Jepang. Jadi kan kita sengaja. Match.
3: Oh, matchingin.
0: Janjian.
2: Iya, match okay. Jepang, das, ketemu nih. Nah, tapi ketemu itu di hari terakhir aku di Jepang.
3: Oke.
2: Okay. Yeah. Jadi dia bilang, ayo dong ke LA gitu kan.
3: Wih, dia ngajakin lo ke LA?
2: Iya, terus gue kayak, ya boleh aja kalau misalnya dibayarin mah, ya kan.
3: Terus dibayarin?
2: Bayarin.
3: Murah.
2: Lah, kan dibayarin gak apa-apa.
3: Kenapa gila.
2: Namanya provider. Yes. Kalau misalnya Kenny Geng tahu ceritanya. Okay. Nah, terus segitu gue dikenalin sama ibunya, sama bapaknya, semuanya bla bla bla bla bla.
3: Bentar, lu ke Jepang nginep di mana?
2: Nginep sama teman-teman aku.
3: Enggak sama dia?
2: Enggak dong, kan baru ketemu.
3: Oke, okay, tapi di LA
2: sama bapak ibunya.
3: Oke.
0: Okay. Jadi lu tidur di tengah tuh ya.
2: Tunggu banget dah. Nah, udah. Terus ini adalah
3: apa?
2: Hari aku pulang dia kasih ini.
3: Oh, sayang banget.
2: Terus gitu, tapi hubungan kita tidak berlanjut. Aku di ditch.
3: Ditch tuh? Dibuang.
2: Iya.
3: Dibuang.
2: Enggak di enggak sampai dibuang sih.
3: Dia kamu kayak, ngomongnya di ditch, ditch tuh dibuang dong.
2: Ya abis itu aku berasa dibuang.
3: Tapi abis di sana tuh lovey dovey gitu.
2: Iya dong.
0: Oh, makan berdua gitu. Apa berempat juga?
2: Sama bapak ibunya. Mm-hmm. Ada lah yang berdua, ada yang sama bapak ibunya.
3: Namanya siapa?
2: Wah, lupa lagi namanya siapa.
3: Gila. Itu cuma salah satu laki dari sekian banyak laki-laki yang dipermainkan oleh Kenny.
0: Mantap.
2: Oh, jadi aku tuh memang punya kayak namanya misalnya kayak ini Koko LA. Wow. Terus ada Koko Singapura.
0: Coba apa di belakang?
2: Ada Koko
0: Alpenlibe. Tapi di belakang jaket Coachella-nya, Pak, ada tulisan See You in the Desert.
3: Oh. Asik deh.
0: Bawanya You'll Be My Dessert.
2: Duda Lipa. Lagu Desert. Jadi kalau muda pernah enggak sama Koko LA?
3: Pertanyaannya. Ini mumpung kita lagi ngomongin relationship.
0: Yes.
3: Ngomong kita lagi sayang-sayangan. Kamu punya panggilan sayang enggak ke Koko LA waktu itu? Pinoy.
2: Noi. Nah, waktu itu apa ya? Love aja sih, nggak ada. Aku nggak ada. Tapi aku tuh biasanya kalau sama mantan aku yang paling gemes itu adalah endut.
3: Endut.
2: Endut.
3: Iya. Dia manggil kamu apa?
2: Mendut.
3: Lah?
2: Nggak. Endut. Nggak ada. Endut aja.
3: Dia manggil kamu nggak ada. Endut.
2: Iya. Endut. Gitu.
3: Kalau Danang sama istrinya dipanggil Monkey.
0: Aku dipanggil Monkey.
3: Iya, kamu manggil Tahira
0: Taya. Karena namanya Tahira. Oh. Kalau aku dipanggil Monkey karena ya emang itu aku. Enggak, tapi dari Timon. Timonnya
3: Pumba.
0: Simba, ya, Timon.
3: Oh, jadi Monty atau Monkey?
0: Monkey.
3: Hmm.
0: Jadi karena mata gua hitam. Kayak Timon.
3: Kayak
0: Sori.
2: Timon Sori.
3: Kayak yang mata hitam lo doang.
0: Oke. Okay. Pak Darto apa Pak Darto?
3: Handsome boy gitu.
0: Hah? Apa? handsome boy. Yang benar itu kita ubah bukan tapi saya.
2: Lagian manggilnya gimana coba, handsome boy gitu.
3: Pumpkin pie. Eh, kalau muda panggilan sayangnya apa? Kalau mau ikutan ngobrol di sini boleh ke TikTok live kita, komen di situ atau enggak ke WA what? Juga bisa 0811607102. All the hits, all the vibes
4: on Prambors. Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara,

Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: the Dennis on Prambors.
1: Kuping gue diinjek-injek sama Kenny.
2: Susah banget deh kalau muda. Ini tiap hari kita nggak adjust lagi, adjust lagi.
3: Ya kan baru.
2: Ya nggak apa-apa. Ya, baru seminggu.
0: Oke, ini suara betul. Suaranya bagaimana ini Doros?
4: Instagram.
1: Kita mic-nya berdua aja Ken.
0: Di TikTok.
2: Emang gitu konsepnya.
0: Colongan lupa ya. Oke, hari ini kita akan bahas panggilan sayang.
1: Oke, panggilan sayang. Panggilan sayang kamu apa sih buat kaula muda di TikTok? Kita pengen tahu. Kalau Dana kan panggilan sayang sama istrinya
0: Taya, Mongki.
1: Taya dan Mongki.
0: Kalau bapak, bapak apa selain handsome boy?
1: Aku tuh
0: bunda.
1: Pakai DT.
0: Bunda.
1: Tapi kalau misalnya ngomong I love you bukan I love you.
0: Ayoyu.
1: Ayayo. Kamu apa?
2: Cringe banget.
0: Ya namanya juga suburan kita. Kita nggak bisa apa sih kayak.
2: Iya benar. Krisis lo. Enggak, tapi kan
0: sama Pinoy di Amerika lo.
2: Enggak apa-apa dong, international pitbull, bro.
1: Itu tuh ada aku dipanggil Hulk. Oh, sayang.
0: Enggak, Pak. Hulk lo dipanggilnya.
1: Hulk.
0: Iya,
1: Hulk. Panggilanku entut.
0: Pemarah hijau, bajunya robek-robek lo, Pak, itu, Pak.
1: Bub, ada yang bub.
0: Okay. Aku dipanggil Hulk, okay, Hulk. Terus apa lagi panggilannya? Ritut.
4: Itu dari Indah.
0: Indah di TikTok bilang Ritut. Kalau dari WhatsApp ada siapa WhatsApp?
4: Belum ada.
0: WhatsApp belum ada.
2: Belum kebuka WhatsAppnya. Oh,
4: di TikTok aja lagi kita baca-bacain.
0: Oke. Okay.
4: Komen di TikTok aja. Ini
1: lihat. Oke, kalau aku Marimar Ferguso katanya.
0: Marimar Ferguso.
1: Marimar Ferguso.
0: Marimar. Oh, soto mi bakso. Keren banget.
2: Ini ada yang panggilannya Onyet, mirip sama kamu.
0: Onyet. Yayang dan Bubu juga ada. Aku dipanggilnya Papai.
1: Papui.
0: Papui.
1: Kayak ini, kayak apa sih?
2: Minion. Papui.
1: Yeah. Oh, tayang Papui. Ayah bunda standar itu ya. Mande aku dipanggil Gapua. Bahasa Minangnya gendut. Bener enggak? Ini kita enggak tahu bahasa Minang loh.
0: Iya, ntar kita lo ngomong. Kita lo ngomong-ngomong jorok ntar kita.
1: Kita enggak tahu nih.
0: Kena KPI.
1: Aku dipanggil nengok. Ya bisa aja ayam gemoy.
0: Jangan marah-marah.
1: Jangan
0: marah-marah. Bapak yang tenang.
1: Sorry.
0: Bapak kayaknya sarapan
1: dulu. Sorry.
2: Cepat banget lagi. Ada Bika Biki.
1: Bika Biki. Tapi sekarang kayaknya masih udah punya pacar belum sih?
2: Belum.
1: Kenapa?
2: Soalnya aku lagi ini fokus karir.
1: Ah elah, fokus karir. Lo urusin somay lo tiap hari.
0: Sama sepeda. Ken, kenapa lu enggak nganter sepeda? Enggak nganter sepeda nyokap lu pakai somay lo?
1: Kebalik dong.
0: Oke, sorry.
1: Colok kayak mataku sendiri.
0: Kenapa lu enggak nganter somay pakai sepeda?
2: Jauh kan, dong, Kak.
0: Lu kan pakai apa pelatih sepeda tuh. Terus lu jualan somay. Itu kalau digabungin keren banget lo kan.
2: Capek kan?
1: Ini arah obrolan mau kemana sih?
0: Enggak, promosi Kenny.
1: Oh.
2: Dia kasih ide-ide yang gak bakal aku pakai itu aja, Pak. Kayak capek dong rumahku di Banten nganternya ke Jakarta.
0: Oh iya, oke.
2: Udah. Ngerah.
0: Iya.
1: Bagus tuh kita nih ngomongin panggilan saya ke nganter somay pakai sepeda. Asoy deh. Asoy deh. Peng asoy deh. Peng.

0: are listening to Prambors. Prambors.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Jadilah.
0: Itu udah dijadiin konten belum sih?
2: Belum.
3: Oh. Saatnya sih, Pak.
2: Enggak usah sih kata gue.
3: Ya, udah nyebar juga, Pak.
0: Iya.
3: Udah tanggung apinya udah kecil, Pak.
0: Ini gimana dong?
2: Apa sih?
0: Aku aja tidak ada satu pria dalam hidupku.
2: Kamu tidak ada satu pria dalam hidupmu sementara cewek-cewek di Thailand saat ini. Nih fun fact ya, kaula muda. Mereka bisa punya suami 4. Jadi ini poliandri, bukan poligami, ini poliandri.
0: Iya. Tapi kan cowok-cowoknya udah pada jadi cewek semua.
3: Enggak semua.
0: Iya gak sih? Tetap susah juga cari cowok gitu loh.
2: Enggak.
3: Pak, tapi kalau lu ke Thailand, lu tuh bakal laku enggak, Pak? Suara lu kan ganteng.
0: Oh my.
3: Kalau mereka kan orangnya ganteng, suaranya enggak. Kalau lu kan lu suaranya ganteng. Apa
0: arahnya kemana, Kak?
2: Lagi-lagi gue nggak tahu ini arahnya kemana.
3: Enggak, lu bakal laku nggak kira-kira di Thailand?
2: Kalau orang kayak apa?
3: Iya, karena kan di sana ceweknya lebih banyak, karena cowok-cowoknya juga lebih memilih jadi cewek juga gitu, ada pasar lu jadi tinggi harusnya. Karena suara lu ganteng, kira-kira lu bakal laku nggak di Thailand?
2: Mungkin, gue ikutin aja dulu nih, mungkin.
3: Oke.
0: Okay. Udah.
2: Wah.
0: Titik.
3: Iya, kan gue nanya, masa gak boleh nanya lu bakal laku gak gitu loh.
0: Aduh.
3: Iya. Masyarakat tuh mempertanyakan sebenarnya.
0: Mempertanyakan apa?
3: Karena gini, masyarakat di Thailand tuh mempertanyakan aksi dari politikus asal Thailand yang mengusulkan rancangan undang-undang wanita boleh memiliki hingga 4 suami atas dasar kesetaraan gender.
2: Betul.
3: Yang dipertanyakan adalah kepraktisannya, meskipun sebagian menganggapnya sebagai bentuk kesetaraan aja.
2: Betul. Tapi ini masih diusulin ya, belum disahkan jadi UU resmi oleh pemerintah Thailand gitu. Soalnya kan mereka kalau suami 4 poliandri, suami 6 poli pantai.
3: Nah,
2: gitu.
0: Emang iya, Pak.
3: Suara lu ganteng banget sih, Pak. Menurut lu bakal laku enggak di Thailand?
0: Balik lagi.
2: Gimana kalau kita lagu aja hari ini?
3: Terus pertanyaan gua enggak penting.
2: Enggak penting.
0: Kamunya pun enggak penting, Kak.
3: Oke. Okay.

0: The Dandies di Prambors Radio. Eh, tadi kan lagi ngomongin koko-koko aku kan. Ada koko LA, ada koko Australia. Kenapa sih ketawa?
1: Yang koko koko Singapura?
0: Ini aku mau ngomong itu, kamu mau ngomong apa?
1: Enggak, kamu tuh kayak koko-kokomu terlalu banyak gitu loh. Koko Singapura yang waktu itu ini kan?
0: Apa tuh?
1: Yang kamu datang ke aku terus Mas Arto tau enggak?
0: Bukan itu.
1: Bukan itu koko Singapura itu.
0: Nope.
1: Oke, kenapa koko Singapura kamu?
0: Koko Singapura aku?
1: Ya.
2: Mau ngontak kamu lagi?
0: Enggak. Aku
1: mau balikan lagi.
0: Bisa aku yang ngomong enggak?
1: Dia yang bangun Merlion.
0: Betul.
2: Dia bikin kripto.
0: Betul.
2: Dia
1: staff airport Changi.
0: Betul.
2: Oh, dia yang datang di nanti di hari
0: udah ah. Jadi kenapa? Daripada ketemu koko Singapura aku, mendingan ketemu koko Alex Warren.
1: Wah.
0: Bagus kan bridgingnya?
1: Bagus. Bridgingnya bagus tuh.
2: Dia emang koko-koko, Alex Warren tuh koko-koko.
1: Bukan.
0: Oh iya bro.
1: Oke, sorry. Ya,
0: jadi kalau muda juga bisa ya ketemu sama yeah. Alex Warren dan nonton konsernya, bahkan dapetin merchandise-nya loh. Jadi Warner Music Indonesia dan Prambors itu lagi ngadain yang namanya Mendadak Alex Warren.
1: What?
0: Oh salah. Aku bikin program.
2: Udah 6 hari loh baca kanal yang sama. Ya Allah Gusti.
1: Ini programnya adalah yuk nonton Alex bisa yuk.
2: Enggak gitu.
1: Mangkal bareng Alex.
0: Caranya,
1: Alex ini bukan anak jelek ya.
2: Bukan.
0: Caranya adalah dengerin alert yang diputar di Prambors. Itu adalah potongan yeah. lagunya si Alex ya kan.
1: Betul.
0: Abis itu kalau misal kamu tahu apa itu lagunya, langsung pergi ke prambors.live terus masukin jawaban kamu di situ.
1: Nanti kita terbangin ke Singapura nonton konser Alex Warren, dapat official merch, dikasih akomodasi,
0: iya.
1: Kita kasih uang saku $2 tiap hari.
0: $2.
1: Ya lo cukup siapin paspor.
0: $2 Pak beli es krim itu aja udah enggak bisa.
1: Ya modal dong. Info langkum. Lengkap langsung jadi langkum. Info lengkap langsung cek Instagram @prambors atau klik prambors.live.
3: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram OxygenID_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.
5: Kalau muda, gue akan ditemenin sama Darto dan Kenir di Prambos pastinya.

0: Gua nih Malik. Kalau lu kan
1: enggak. Dendis di Prambors Radio. Lu lagi ngobrol bocor.
2: Oh, emang gitu.
0: Oke.
3: Ya, kaulah muda, kita punya kocor kecer baru ya.
0: Iya.
3: Ini kocor kecer yang bisa dibilang adalah jokester lucu abad ini.
0: Wow, beban yang berat sekali ayahku.
3: Ya, kita mah segini aja lah, cukup lah pokoknya.
0: Ada lah pokoknya ya, Pak.
3: Cukup lah. Ya, yang penting ada lah usahanya. Peng, kalau udah overload bilang, Peng. Ya, Peng tuh operator siaran plus audio engineer.
0: Semuanya
3: plus dia. OB. Plus PU. Plus marketing.
0: Tapi plus marketing berlebihan.
1: Job desk dia yang pertama adalah nyolder ya.
3: Betul. Yeah. Betul sekali.
1: Semuanya bisa disolder sama Gepeng.
3: Kita belum ngasih dia apresiasi. Semua bilang thank you Gepeng 1 2 3.
0: Thank you Gepeng. Enggak nyangka udah saatnya perpisahan ya, sama Gepeng nih.
3: Sekarang benerin mic gua bisa enggak, Peng?
0: Oke.
3: Habis benerin mic gua puter-puter kocok-kecil, Peng. Asik deh. Asoy.
1: Bisnisnya Spider-Man. Tret, yo, gila. Yo, gak nyangka.
4: Kenapa nih?
1: Ternyata yang jadi Spider-Man itu punya usaha di mall-mall.
4: Keren. Ah, sudah kebaca jokes kamu.
1: Keren.
4: Mah, gila nih orang. Udah 10 tahun nih ya. Nih, kita udah 10 tahun nih. Gak ketemu nih. Masih aja gitu jokesnya. Yang jadi Spider-Man.
1: Iya.
4: Punya usaha
1: di mall.
4: Gila. Apa tuh?
1: Smart parking.
4: Iya. Dia kan Peter Parker.
1: Nah itu, Peter Parker.
4: Wow.
1: Nah terus di Senayan tahu juga.
4: Apa tuh?
1: Klubnya dia.
4: Apa tuh?
1: Peter Parkour.
4: Wow. Udah. Biasanya orang rule of three dong. Asik. Kalau jokes gitu kan ada rule of three. Satu kali lagi nih. Nih biasanya yang ketiga nih paling punchline. Pinter parkir, pinter parkur.
1: Gak mau. Dah cukup.
4: Udah.
1: Bye.
4: Wah.

0: kalau muda, masih ditemenin Danang, Darto, dan Kenny. Tapi aku mau kasihin kamu Prambors News dulu ya. Yang pertama ada fans NCT yang menggelapkan uang lebih dari 3 miliar demi nonton konser dan buat fansign. Dan yang kedua ada zodiak mayoritas penduduk rakyat Indonesia adalah, kita bahas cuma di Prambors News. Wah, ini sih bikin geleng-geleng kepala banget ya kalau muda, di mana seorang fans NCT menjadi sorotan usai dia itu diduga menggelapkan dana perusahaan hingga lebih dari 3 miliar rupiah. Jadi perempuan ini bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan gitu kalau muda. Dan dia disebut menggunakan uang hasil penggelapan untuk membiayai aktivitasnya sebagai fans, mulai dari beli tiket konser, ikut fansign, sampai berbagai kebutuhan terkait K-pop. Jadi atas perbuatannya ini, pastinya dia dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Nah, kasus ini jadi pengingat ya, kalau emang kita boleh mengidolakan seseorang gitu, tapi ya tetap harus sesuai kemampuan. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Jatuhnya apa? Ke penjara. Jatuhnya apa? Denda. Ya ampun, jauh-jauhilah kalau muda. Kira-kira zodiak mana yang menjadi mayoritas penduduk rakyat Indonesia kalau muda? Coba tebak. Yes, ternyata Cancer menjadi zodiak yang paling banyak dimiliki oleh orang Indonesia. Jadi berdasarkan data Ditjen Dukcapil, ini ada sekitar 34,7 juta penduduk Indonesia lahir dengan zodiak Cancer dan menjadikannya zodiak ini dengan jumlah terbanyak di tanah air. Nah, di bawahnya itu ada Taurus sekitar 26,9 juta orang, disusul Gemini di 26 juta orang kalau muda, Capricorn 25,9 juta dan juga Leo di 24,9 juta. Dan FYI, data ini tuh murni berdasarkan tanggal lahir yang tercatat di database kependudukan Indonesia ya. Jadi gak ada tuh hubungannya dengan astrologi, ramalan, atau karakter zodiak. Tapi yang aku lihat di sini, Gemini banyak juga ya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Bra lagi enggak nih?
2: Dan this.
3: Yay! Dan di Prambors Radio.
2: GG.
4: Masuk jam 7 on the dot. Kaulah muda, wise. App. What's up?
2: Kaulah muda hari ini cocok enggak tuh gua? Kaulah muda hari ini Pak Darto akan lanjutin bikin Lego. Karena kemarin dia enggak mood, jadi sekarang tetap
4: bagus tuh.
2: Ada
4: bagus di... tuh, Peng. Thank you, Peng.
2: Kaget.
4: Orang lagi ngomong di bunyi teng teng teng.
2: Gue kaget.
4: Gue juga.
3: Lanjut
2: apa
3: tadi.
2: Nang, lo apa? Mas Darto itu.
4: Gue lagi ngamut bikin Lego hari ini.
2: Enggak, kemarin. Hari ini harus smooth loh.
4: Oke.
2: Okay, karena ya. Sekarang sudah masuk ke kantong ketiga. Jadi kalau kamu lihat di
4: live TikTok kita.
2: Live TikToknya Prambors, kamu akan lihat perjalanan Mas Darto bikin Lego radio.
3: Iya, dia udah menyerah 2 hari.
4: Awalnya tuh semangat banget. Karena kan ada filosofinya.
3: Apa?
4: Itu si Lego radio itu, bentuk radio itu hadiah ulang tahun buat gua. Cuma gua pikir nanti aja deh gua nge-build-nya kalau udah rumah baru biar enggak berceceran gitu. Nah, terus abis itu pas kan siaran balik lagi kan?
2: Yes.
4: Itu adalah pengejauhan